Surat Ceria dengan FM Masih Abang Surat Ceria. Okey, pastinya Farah Haji Fawaz ditemani anda sekarang untuk hari Jumaat penghulu segala hari. Dan hari ini 1 Rabiul Awal, kita dah masuk ke bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah hari Jumaat pula, sama-sama kita tambahkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang kita kasihi, okey. Yang kita rindui, semoga bulan ini menjadi ajakan untuk kita semua menambahkan amal ibadat. Subhanallah. Gembira juga saya dapat berkongsi dengan anda. Hari Jumaat kekutlah adalah sedikit kata-kata saya kan, buat jadi ladang pahala sepanjang tugasan Farah di Tengah FM ni. Sedih pula ayat tu Zairul. Zairul kata best. Best hari tu balik jalan kat Terengganu, makanan dia terbaik. Ya, ada orang, dia orang bukan dari Terengganu, bukan dari Pantai Timur ni kan. Balik Terengganu dia kata, saya di kabila baik negeri saya, makanan dia sedap. Sedap hok Terengganu, adik Pantai Timur ni sedap-sedap. Patutlah kata syurga makanan. Kan, ramai yang kata gitu. Kawan saya dari Sarawak kata gitu kok. Dia kata dia balik Sarawak, lidah dia rasa lain tau makan makanan Sarawak. Rasa sedap orang Terengganu belum masuk. Sedap cukup masing lemak lada belaka. Amin, Alibaba. Pasal apa tu? Saya dari Alestak Kedah. Orang Kedah. Orang Kedah makanan dia sedap juga ni. Kalau makan laksa Penang, oh laksa Kedah apa semua tu. Ikan seekor. Ikan seekor kan. Itu makan kat Kedah, duk suruh bayar, masa suruh bayar kan. Ya Allah, terkejut harga murah weh. Murah sangat weh, untung. Pokok cabang, terima kasih untuk anda yang tadi saya end live sekejap. Saya dah on live balik ni. Jomlah jemput. Datang ke live TikTok Terengganu FM. Pada Fauzi ada kat sini. Ini kan, selamat bangun tidur untuk anda yang baru bangun tidur. Jangan, kalau boleh ya, jangan diamalkan lepas subuh tidur balik, lepas tu terjaga. Tapi kan Farah terjumpa satu kajian terbaru pasal biologi tubuh kita kan. Biasa kita dengar kan, ramai yang sangka sukar bangun pagi ni ataupun hanya mampu fokus pada waktu malam berpunca daripada sikap malas. Tak juga, ada orang dia produktif waktu malam, siang hari dia lemau. Tapi payah juga sebabnya kerja biasa waktu siang kan. Salam Datin, mana Zulfa? Zulfa mana ni? Waalaikumsalam Nora. Nora yang cantik. Tapi kan menurut pakar ni, kajian terbaru ni, setiap individu ni dia ada mempunyai chronotype ataupun jam biologi yang berbeza, dan dia mempengaruhi waktu mereka paling bertenaga, serta fokus dan juga produktif. Ada orang memang setiap pagi dia macam lemau. Ada orang bila masuk waktu petang dia bangun nak start kerja, orang lain nak balik dah. Dia baru rasa semangat, apakan daya balik kerja pukul 5. Masa semangat tu lah nak balik pula dah tet kan. Ini kita kena faham berentak tubuh semula jadi kita, untuk bantu kita meningkatkan prestasi harian kita. Malah mungkin kita boleh kurangkan risiko masalah kesihatan akibat daripada rutin bertentangan dengan jam biologi kita. Dia boleh ada kena dengan kesihatan juga kan. Sebabnya bangun awal kalau nak berjaya tu kita boleh pegang. Ini pensyarah Perubatan Fakulti Perubatan Sains Kesihatan daripada University Sains Islam Malaysia ataupun USIM, Dr. Kumastura ni, setiap individu katanya ada chronotype. Cenderung semula jadi kita menentukan waktu seseorang ni lebih mudah tidur, bangun dan juga capai prestasi mental dan juga fizikal optimum dalam tempoh 24 jam. Kita kena tahu kecenderungan semula jadi kita. Produktiviti kita semua ni bukan ditentukan semata-mata oleh bangun pagi, sebaliknya bergantung kepada sama ada kita ni dapat tidur yang cukup. Okay? Nak bangun pagi tu pastikan tidur cukup. Kalau kita kerja pagi macam saya ni, kalau boleh saya nak cukupkan tidur. Tak dapat cukup tidur malam tu memang tak cukup lah kan. Kita tambah pula waktu siang, nap sekejap waktu zuhur ke, kenalah kan. Supaya kesihatan kita berada pada tahap yang bagus, kewaspadaan juga fokus optimum kita ikut chronotype badan kita kan. Dia tak bermaksud kalau orang boleh berjaga sampai lewat malam, kalau setengah orang tak boleh berjaga sampai lewat malam. Ada setengah orang boleh kan. Tapi lebih penting ialah kita nak hasilkan rutin harian tu tak sentiasa bercanggah dengan jam biologi kita. Kita kena tahu kudrat kita kat mana. Balik petang okey ke, belah pagi okey ke. Macam itulah contohnya, kalau seseorang tu bangun pukul 6 pagi hari bekerja tapi tidur lewat, bangun pukul 10 pagi ketika hujung minggu, bila dia kembali bekerja pada hari Isnin tu atau pada hari Ahad tu, badan dia masih ikut jadual hujung minggu tau. Sebab itulah biasa kalau hari Ahad kat tempat kita ni kan, dia menyebabkan dia sukar bangun tidur, kurang nak fokus, dia ambil masa lama untuk kembalikan tenaga dia. Sebabnya rutin biologi badan dia tu. Kita kenal pasti. 8.17 pagi. Selamat pagi. Farah Fauzi di sini, Terengganu FM.

FM edisi hari Jumaat, penghulu segala hari. Subhanallah, kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW di 1 Rabiul Awal. Terima kasih untuk anda yang singgah-singgah di TikTok Live dengan FM Farah. Dah on balik dan ni kena si goreng ikan panas sedap ni pagi-pagi. Terima kasih Bos Sam. Terima kasih Baharum. Salam Jumaat semua. Ya, budak kampung lagi timbul tau. Wow, timbul ada. Come on, terima kasih Syekh Harry. Hi Harry. Lagi siapa? Lagi siapa? Glebek dia kata. Ya Allah, sebut nama lah elok sikit. Yati Mi Sayuti, jiran kerja Singapura. Pukul 4 pagi dah gerak. Subhanallah. Semoga dimurahkan rezekinya untuk keluarga macam mana kan. Tanggungjawab masing-masing. Amira Shakira, morning Kak Farah. Amira di dalam kereta sambil dengan suara Kak Farah. Habis seronok kan saya sebut nama Amira Shakira di dalam kereta. Teruskan pemanduan Farah, doakan semoga selamat sampai. Semoga pemanduan anda hari ini bertambah riang ria, okay? Dan tengok CD live. Ho, itulah tugas suami, bantu juga isteri waktu kerja ya. Bos kena nasi goreng ikan panas-panas. Okey, dah baca tadi. Lagi-lagi siapa nak join TikTok live? Boleh sekarang, Farah ada masa nak sebut nama awak ni. Bagi tahu hadir je pun cukup. Ini kan kalau ibu-ibu kat rumah, kalau waktu pagi ni mungkin bunyi suara agak tinggi sikit lagi sebab semalam. Semalam lemah lembut lagi sebab ikut je kan semua. Okey, jom je anak-anak. Ikut dia, Umin hantar ke sekolah lembut je. Hari ni naik sikit. Kenapa ya? Sebab ada anak-anak yang payah nak makan pagi. Ada mak ni jadi suap juga. Anak tengah tidur, suap juga makan pagi supaya makan pagi. Macam bulan puasa lah kan. Anak tak bangun sahur, dia suap juga. Anak tengah tidur, nak bagi anak kenyang tu lah seorang mak. Dia bimbang kesihatan anak dia. Nak suruh anak kenyang, nak suruh anak sihat. Hai, morning Faizah Hussein. Awak bukan artis kan? Nama je macam artis kan, betul tak? Morning. Siapa lagi hadir? Farabi hadir. Terima kasih Farabi. Sikit lagi nama kita nak samakan. Okay. Ni kan kalau mama, ibu-ibu yang rasa payah sangat nak bagi anak sarapan. Hari ni Farah ada satu cara. Cik, wah. Saya bukan Tok Nujum. Saya bukan doktor. Tapi kan Sanisa kata, saya tengah masak ni Farah. Masak apa? Baru sampai kat sini lah. Awak ni buat perut saya goncang-goncang, perut kerek-kerek je. Dia kan kadang-kadang bukan sebab makanan tak sedap tau. Cara hidangan kadang lebih menarik. Menu yang berbeza setiap hari pun boleh membuatkan anak lebih teruja untuk mencuba. Tak adalah setiap hari nasi goreng. Kecuali lah anak tu minta nasi goreng lagi. Nasi goreng lagi. Kalau hari-hari mak buat nasi goreng, hari-hari nasi lemak, anak pun je boring juga. Apa kata hari ni ambil je pisang. Kat rumah kalau ada pisang, kita buat mini banana oat pancake. Ajaklah anak-anak masak ataupun goreng sekali pancake ni. Sekarang kan nak buat pancake, dia ada satu alat gadget yang diberi, yang jual pada kita kan. Dia tak payah nak bentuk bulat cantik. Yang tu dah setiap sebulat dah. Ha, macam kena waffle tu lah. Sama je alat dia macam buat waffle tu kan. Pembakar ke tuhar tu. Kita pilih contoh lah ya. Kita ambil satu biji pisang yang dah masak. Lepas tu satu biji telur. Semua dah ada ya kawan-kawan. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ada dah. Okey, mai Nimora. Hai Nimora, Fida hadir dari Terengganu. Terima kasih. Ghazali, waalaikumsalam. Jom, dengarlah ni. Farah nak ajar, nak minta. Nak buatlah teknik sarapan pagi yang menarik untuk anak-anak, okey? Pisang dah ada kan? Sebiji telur dah ada kan? Okey, kita kena ada 4 sudu besar oat kisar. Lepas tu sedikit serbuk kayu manis. Ini pilihan lah. Kadang ada anak tak suka. Kalau kita buat cinnamon roll tu kan, mesti ada kan serbuk kayu manis kat atas tu kan? Kita lenyekkan pisang sampai halus. Lenyek dia. Macam kita geram kan? Kita geram kat siapa hari ni? Kita lenyek je pisang tu. Ha, kita geram kat dia, kita lenyek pisang tu. Ha, jangan menyusahkan orang. Susahkan pisang tu tak apa. Sebab pisang tu memang suka dilenyek ya. Campurkan bersama telur dan oat tadi. Yang Farah beritahu telur dengan oat tu campurlah sekali. Lepas tu tuang sedikit adunan ke dalam kuali nonstick ke. Ataupun ke dalam apa ni, periuk untuk kita masak lempeng tu ke. Masaklah sampai kedua-dua belah tu keperang-perangan. Guna acuan pancake lagi lawa kan. Bentuk haiwan ke, nak bentuk bintang ke. Jadi harapan kita comel lah. Jadi anak-anak pun suka. Itu salah satunya, okay? Kita buat pancake pisang. Wow, menarik. Pasti hari ni anak-anak suka sarapan pagi. Takkan tinggal punya mak-mak, mama, mami. Senyum riang, okay? Lagu ni tak ada kena mengena tapi best pula dengar kan. Lagu tajuk temberang tapi macam gelak-gelak ketawa pula. Tak faham saya.

kerja, mungkin hari ni giliran ayah pula menguruskan rumah tangga. Subhanallah, indahnya hidup kan. Saling kita saling bekerjasama. Tak adalah di dapur tu ataupun di rumah tu urusan mak je. Kebanyakan macam tu lah. Tapi ada harinya suami membantu, indahnya rasa kan. Ini kita ucapkan terima kasih jugalah pada pasangan-pasangan yang bantu kita kan melancarkan setiap urusan rumah tangga. Ini kita dapat 838. Farah ucapkan terima kasih juga pada siapa ni, kepada Timbol, kepada Ki Wajah, Felda Bukit Bading. Dia tengah makan, dia makan, lepas tu dia kata sambil dengar radio. Wow, what so sweet. Sambil dengar radio, sambil makan, nyong-nyong-nyong. Tapi yang tak sweetnya, dia makan, dia beritahu kita tau. Ini rakan-rakan setugas, kena salam buat DJ Farah. Terima kasih Timbol. Awak dari mana ni Timbol? Cicok Mem, bukan Cicok Mem, Cicok Mem. Hi DJ, selamat pagi, semoga ceria. Terima kasih Cicok Mem di TikTok kita ni. Semua yang Farah baca tadi tu, Luna Hijau contohnya, Abang DJ yang sedang lipat kain saat ni. Ini adalah contoh yang tepat tu ya. Lagi siapa lagi tu? Ahmad Sofian, Ki Wajah Felda baca Farah. Ahmad Sofian kata, ya saya. Ita Daud, kalau nak request lagu bahasa Arab boleh? Boleh Ita Daud, kalau berkesempatan Farah siarkan, okay? Salina kata, morning Farah. Hai Salina yang cantik manis. Nur Hayati Hati, salam Jumaat. Ira, terima kasih DJ. Ira dia, Ira Radiah Muhammad. Juliana dari Indonesia. Dari Pejabat Tawau. Okey. Terima kasih. Lain-lain juga kalau nak beriakan TikTok dengan FM, jemputlah masuk. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Saya ada kat sini, okey? Kalau tak sempat saya menyapa rakan-rakan kat sini, semuanya baik-baik belaka. Jom tengok jari-jemari kita ke mana untuk kita post sesuatu dalam media sosial kita. Macam-macam kan ada. Kadang-kala di media sosial ni, kita macam tunah nak bekerja-kerja menunjukkan sesuatu yang hebat dalam diri kita. Sabar. Dalam dunia ni, hidup kita ni umpama satu pelayaran yang panjang tau. Tak mungkin kita ada titik penamat dia, kecuali meninggal. Kita terus menerus kejar bayang-bayang dunia yang hilang. Sesekali kan kita kena berhenti sejenak dengan apa yang kita miliki ni. Bersyukur dengan apa yang ada kat tangan. Kadang-kadang sebab tak bersyukur, kita jadi memberontak. Itu ini, rasa syukur tu. Bila kita duduk diam-diam, bersyukur, subhanallah, alhamdulillah Allah ada, kita ada rezeki, kita ada kerja, kan kita ada apa nak buat, kita ada keluarga, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita ada isteri. Rasa syukur tu penawar kepada dahaganya untuk jiwa yang sedang lelah memburu. Fata Morgana, ibarat Fata Morgana kehidupan kan. Kalau tiba-tiba kita berada kat puncak tapi kita rasa sunyi, rupanya sebenarnya banyak kali masa kita nak mendaki tu, kita lupa bersyukur. Itulah. Ada setengahnya pula, semakin banyak yang dia miliki, semakin banyak pula yang kita nak kan. Bagi petis, nak bagi petis, nak peha, itulah. Ini kita panggil suatu paradoks. Paradoks yang boleh meresahkan hidup kita. Dapat banyak, nak banyak lagi. Sebab itulah mereka ubah gaya hidup ni supaya kelihatan lebih mewah. Contoh, dah mewah nak? Nak mewah lagi. Apabila pendapatan bertambah, keinginan turut melonjak naik. Gaya hidup pun semakin galak beraksi. Ha, contohlah kan. Tengoklah, ini dikatakan kita. Jangan biar kita dikatakan sebagai miskin jiwa di tengah kekayaan harta. Itu bahaya. Gaya hidup ni kita suburkan dengan paparan di maya, di media sosial. Paparan hidup manusia yang kononnya lebih kaya, lebih megah, lebih hebat, lebih bahagia di media sosial. Salah tu, okey? Dia biasa iri dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ada yang kita perlu tonjolkan, ada yang perlu kita sipi-sipi sahaja. Tapi berkongsi kebahagiaan tak salah dekat media sosial. Cuma jangan berlebih-lebihan. Itu dia, Terengganu FM. Takut ada mata-mata yang memandang, tak semua mata dengan mata lebah. Ada yang pandang dengan mata lalat. Baik.

Wah, boleh bagi halu ibu-ibu kat rumah tengok kuku anak-anak panjang ke pendek ke. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita disunatkan potong kuku juga. Hari ni biasa kan isteri tengok kuku suami. Apa kata suami pula hari ni cek kuku isteri, panjang ke tidak kuku sayang. Tengok kuku sikit, abang nak potong kuku. Wow, so sweet hari Jumaat. Ya, macam tu lah, nak mudah je, nak bahagi tu senang je. Tak payahlah nak bagi wang berjuta-juta. Kadang-kadang dengan cara tanya kuku cukup dah. Kuku panjang ke sayang, abang potongkan. Wow, kan macam tu. Ini pula antara amalan sunat hari Jumaat. Kita ni gua-gua juga dengan Farah ni. Tapi kita ingatkan sama kita, okay, selawat banyak-banyak hari ni. Perbanyakkan zikir, baca surat Al-Kahfi. Suami nak pergi masjid nanti mandi sunat Jumaat, jangan lupa tu. Itu antara amalan-amalan sunat kita laksanakan di hari Jumaat ini. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya. Bapak mentua masuk sekali. Kena behave sikit ya. Di TikTok Terengganu FM. Okay, kalau anda ada kesempatan, jomlah join TikTok Farah dan On dan ni. TikTok Terengganu FM sekarang. Terima kasih untuk siapa? Untuk Muhammad Isu Sabar yang dekat Puchong tu. Pasang lagu adik saya Abis Sore. Bekok Cobong, saya boleh pasang lagu tu dengan syarat Bekok Cobong hantar voice note dekat saya. Bekok Cobong nyanyi dulu, okay? DJ Miao, comel hidung DJ. Ini filter. Ingat nari Ki Wajah kata bukan, saya buat senaman tadi. Ala Padang dah. Dok Soho kata Waalaikumsalam Warahmatullahi. Hidung Farah kalahkan hidung Hema Malini. Hema Malini tu siapa? Oh, Hema Malini. Okey. Baiklah, sekejap lagi kita pejam celik. Kita nak mengambil di pukul 9 pagi, Datuk. Kawan-kawan, sambil-sambil dengar radio. Hari ini hari Jumaat, ada masa kibarkan jalur gemilang di premis dan juga rumah-rumah kita, okey?

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang ada dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belan Jawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Sa'ban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Keperkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Kini kembali Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: 9.21 kembali bertemankan Halo Wajib Ceria bertemankan Farah Haji Fauzi untuk edisi hari Jumaat ini, okay? Hari ini hari Jumaat, mungkin lama tak ziarah pusara ibu, ada kesempatan, hari lain sibuk bekerja, hari lain ada tugasan masing-masing. Hari Jumaat mungkin anda bercuti, ambillah peluang untuk ziarah pusara, kan? Terus mendoa kekampunan arwah dan doa yang berterusan ni, sentiasa mendoakan rahmat, keampunan, kesejahteraan buat arwah ibu dalam setiap solat kita, dalam setiap doa kita. Dan mungkin juga hari ini boleh ziarah, menziarah, jaga hubungan silaturahim, menziarahi saudara mara, adik-beradik, bonda, kan, menziarahi sahabat, kawan keluarga yang rapat, yang pernah akrab dengan arwah ibu sepanjang hayat dia. Itu juga salah satu apa ni, kita sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang anak setelah ibu meninggal dunia. Banyak sebenarnya selain pada hubungan adik-beradik, kan, hubungan kawan keluarga dan hubungan bersama rakan-rakan ibu yang pernah akrab dengan arwah ibu, itu sebagai kalang ganti lah tanggungjawab spiritual tanggungjawab dalam doa kita selain itu. Dan untuk anda telah pun masih memiliki ibu, okey, selamat ziarah ibu masing-masing hari ini, bertanya khabar. Kalau jauh mungkin boleh bertanya khabar, sekarang mudah, media sosial hujung-hujung jari je, tak dapat tengok depan mata, boleh tengok macam ni video call, kan, ataupun TikTok, boleh je, macam-macam cara sekarang, mudah saja untuk mereka yang telah kehilangan ibu tercinta. Kita doakan keramatan untuk mereka, kan. Lakukan amal jariah, sedekah atas nama ibu, eratkan silaturahim ahli-ahli keluarga telah tinggalkan, macam itulah kita, dan sedekahkan Al-Fatihah sentiasa. Ini juga lagu di pohon daripada sahabat kita. Ini daripada sahabat kita, namanya Terengganu FC, menggunakan nama Terengganu FC. Nak dengar sangat lagu-lagu ni, okey? Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama saya di TikTok juga. Dok Farah jadi dok, temadu maring jadi. Dok Soho tanya.

masih dengarkan Radio Terengganu FM. Okey, Farah nak cakap selamat hari lahir lah kalau Nonela sambut hari lahir hari ni. Samalah juga dengan Ricky Chua yang dengar radio dengan TikTok ni. Ricky Chua, Ina juga Saifullah, dia kata, tolong wishkan birthday saya hari ni kat Farah. Boleh Ricky? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ricky Chua. Happy birthday to you. Tepukan gemuruh untuk Ricky Chua. Kak belanja air house lah pula dah. Kita pula yang, dia pula yang house. Kita yang nyanyi, dia yang house. Assalamualaikum buat Farah, kawan-kawan semua. Selamat hari kidal sedunia. Raza Kuala Kerai, terima kasih. Ika boleh nukang, boleh buat basah depan rumah kita. Nak buat basah, amboi. Cik Ngobi, cantiknya Cik Teh hari ni. Tah hidung dia mahal tu. Cik Teh mana? Saya bukan Cik Teh, saya Farah. Kak Teh seorang lagi. Cik Ngob. Itulah kita kan, seronok saya sebut nama Ricky Chua, sebut sahabat-sahabat kita yang lain. Kita di Malaysia ni berbilang kaum. Malaysia kita ni dibangunkan dengan masyarakat yang berbeza bangsa, bahasa dan latar belakang kehidupan. Dan perbezaan ni tak sepatutnya menjadi bahan untuk menyalakan permusuhan, tapi eratkan perpaduan kita, okey? Lebih-lebih lagi kita ni di bulan kebangsaan. Tanah air kita, amanah kita, keamanan yang perlu kita pertahankan, maruah yang perlu kita pelihara dan masa depan yang perlu kita bina bersama-sama. Kita kan sayangkan Malaysia kita, okey?

kata belanja tu. Lengah-lengah badan ke mana? Hari Jumaat ni boleh panggil tukang urut-urut sikit kat rumah tu. Ha. Hari cuti kan hari untuk kita release badan kita. Kita buat, yelah si, kalau buat sakit lengah, sakit urat ni kan sebenarnya. Badan sering rasa lengah-lengah kan. Dia ramai individu ni ada rasa macam tu. Dia tidak mengira usia. Bukan sebab faktor usia. Ada orang kata dia lah lengah-lengah tu sebab faktor usia lah tu. Memang ya juga. Tapi ada juga kebanyakannya dia sebabnya dia melakukan aktiviti fizikal yang lebih daripada kemampuan diri dia. Salah satu punca utama badan kita lengah-lengah ni sebab kita guna otot berlebihan tau. Bukan otak tapi otot. Otak lain, kalau otak kita guna lebih tak apa, kita makin maju, makin bijak. Tapi kalau kita guna otot ni macam kita guna untuk angkat berat berlebihan, badan kita kecil, kita angkat benda-benda berat kan. Bersenam tanpa pemanasan badan terlebih dahulu, warming up dulu tak boleh. Dia melakukan gerakan yang berulang tempoh lama boleh menyebabkan otot-otot kita ni jadi tegang, boleh mengalami kecederaan kecil. Lepas tu kalau kita duduk sama, duduk jalan, duduk depan TV sama, kan, main game sama, mata tengok ke screen sama, nunduk sama, nak beleber, nak start beleber dah ni Farah ni. Ha, sikit lagi, sikit lagi nak masuk ke bahagian main game ni. Sabar eh, belum masuk lagi. Saya mewakili seluruh mak-mak di dunia. Sabar. Ataupun dia berdiri ya dalam posisi sama untuk tempoh panjang eh. Utamanya kalau bekerja depan komputer, dia boleh menyebabkan otot kita tegang. Rasa lengah dekat leher, kat belakang. Jadi kita kurang melakukan aktiviti fizikal yang boleh menyumbang kepada kita kurang buat regangan. Ha. Kalau otot yang jarang digunakan, dia jadi kurang kuat, dia kurang fleksibel. Tiba-tiba kan nak basikal, nak berlari-lari, kurang berenang. Macam itulah dia boleh menyebabkan lengah lah. Kurang tidur pula macam mana Farah? Kalau kurang tidur dan keletihan ni turut menyumbang kepada faktor badan kita mudah rasa letih dan mudah rasa lengah. Contohnya badan kita yang sari lengah berpanjangan ni kita boleh kait dengan beberapa kaedah perubatan. Macam osteoarthritis, arthritis kan, gangguan tiroid, jangkitan tertentu ataupun kesan sampingan setengah ubat pun boleh menyebabkan macam tu juga. Kalau macam tu kita amalkan gaya hidup sihat, kekalkan postur badan yang betul, lakukan senaman secara berkala. Hari Jumaat, Jumaat lagi. Yelah, Jumaat hari cuti kan, buatlah senaman. Dapatkan rehat yang cukup. Dan risiko badan seri lengoh ni kita boleh kurangkan dengan cara macam tu. Kalau masalah ni berlarutan, tak dapat saya nak nolong, awak pergi klinik lah ya. Pergi hospital. Kena dapatkan doktor, itu baru betul. Jangan cari doktor, cek JBT pula. Salah weh, salah weh. Apa kata kita menari? Menari bukan joget Terengganu. Kita pasang joget Kelantan hari ni, ada 9.44 minit pagi. Cepatlah no.

saja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

sebelum jumpa ini bagi Masya Allah. Terima kasih. Rupanya ramai dengar radio dari dalam kereta dan tunjukkan buktinya kepada saya melalui WhatsApp. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita. Saya pun terpandang kepada WhatsApp dengan FM ni. Rupanya ramai pula yang hantar WhatsApp. Okay? Terima kasih pertanyaan khabar. Terima kasih yang hantarkan gambar tengah dengar. Jerul Ganu dikata kadang leni kita, letih kita yang ajar makanan, nak pilih makanan. Ini mesti masa Farah tengah cakap pasal makan tadi kan. Orang tua-tua dulu masa apa ada je kita dok milih makan pun Farah. Lapor makan apa je ada. Tapi kita jadi dok milih makan. Anak-anak leni kok kalau makanan ni hok ni dok makan, hok ni dok makan. Mulalah siapa kena masak 2-3 jenis lauk. Gi kedai kok nyusah nak order. Gi kedai kok nyusah nak order. Jangan marah mama. Bak bertenang. Okay, Syuk, good morning. Masak nasi minyak ni. Ika Rosa pula dari Telaga Daing. Ika nak masak nasi minyak ni. Dia hantar pukul 8:30 rasanya nasi minyak dalam perut dah ni. Dia hantar gambar tengah dengar radio dalam kereta. Terima kasih. Macam tu dengan Saiful. Lepas tu kita ada ni, apa ni, Azmira. Azmira pun ada tengah gambar daripada kereta ni. Seorang lagi, Munira. Munira, terima kasih banyak. Okey, Farah baru perasan. Pak Usuk. Pak Usuk pun ada. Kak Arwah pun ada. Lagi siapa ni? Pak Mak, marilah makan air ni, Pak Mak. Oh, tak makan air, Pak Mak. Orang minum je air tu. Afida, tengah goreng-goreng ni. Saya hadir juga pagi ni. Terima kasih, Afida. Terima kasih untuk anda. Teruskan dengar Terukana FM, okey? Dan Farah dah hujung-hujung tugasan Farah ni. Kita jumpa lagi esok. Esok kalau anda ada kesempatan, jomlah datang ramai-ramai ke PPR Hiliran Kuala Terengganu. Kita ada program bersama dengan Jabatan Perdana Menteri. Kita ada DJ Corner kat situ. Farah dan juga Ain akan bersama-sama dengan anda di DJ Corner, okey? Dan minta maaf banyak kalau ada salah dan silap Farah sepanjang tugasan Farah untuk hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat saya di TikTok ni yang memberikan TikTok dari awal pagi kepada Razak Oli Kerai baru sampai kepada Syuk, kepada Ika, kepada semua-semualah, kepada Dok Soho. Syarif Dol pun ada. Okay? Thank you. Hujung tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri dengan itu, salam seru maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu FM, Mesra Ceria, ruangan anggun inspirasimu untuk edisi hari Jumaat hari ini, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Beres belaka kedok pagi ni tu. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Jauh, geduk, mendung, sejuk pagi ni tau. Ya belaka hok sejuk-sejuk tu. Dan kita harapkan semuanya tenang-tenang sajalah. 10.09 minit pagi waktu ini. Bertemankan saya lah Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, baik, dan untuk edisi hari Jumaat, macam biasalah 10.15 minit pagi nanti kami bawakan kepada anda rancangan terbitan Ijo, iaitu Ad-Dinul Khalis lah, bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Lepas ini apa yang bakal dikongsikan, apa yang bakal kita kata dijelaskan dalam rancangan Ad-Dinul Khalis minggu ini, kena nantikan selepas ini. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, dan juga terima kasih kepada penerbit Slot Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusof, dan kepada sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang khalis, kuasa hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah untuk Slot Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-9 daripada 20 sifat, iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membicarakan sifat 20 secara tafsir, secara terperinci, wajib atas kita orang yang mukallaf, balik serta berakal, mengetahui serta berpegang secara ijmal, secara kasar, secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Ini wajib mengetahui serta berpegang secara ijmal, secara ringkas. Maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan, lawan dari sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, kita berpegang maha suci Allah dari sifat kekurangan, dalilnya ada makhluk ini. Kemudian barulah terpergi kepada secara tafsir sifat 20. Sekarang bicara sifat yang ke-9 daripada sifat 20. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azan, pada sedia kala. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada perkara yang mustahil, sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, Allah mengetahui. Begitu juga perkara yang harus. Perkara yang harus di sini, harus pada akal. Perkara yang harus di sini, kalau perkara itu ada, berlaku, akal boleh terima. Kalau perkara itu tak ada dan tidak berlaku, akal boleh terima. Itu panggil perkara harus. Bukan harus pada syarak, harus pada akal. Wajib, wajib pada akal. Mustahil, mustahil

Yang wajib pada akal, zat dan sifat Allah. Yang mustahil pada akal, sekutu bagi Allah, anak bagi Allah contohnya. Yang harus pada akal, ini perkara yang sedang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia sekarang, berlaku di hari akhirah nanti, perkara yang baik, perkara jahat, itu semua masuk dalam perkara yang harus pada akal. Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Mustahil sama sekali ada perkara yang tiba-tiba Allah mengetahui, tetapi mengetahuinya bukan pada sedia kala. Allah tahu juga, tapi tahu kemudian. Sebelum berlaku perkara tersebut, Allah belum mengetahui. Selepas perkara tersebut berlaku, barulah Allah mengetahui. Jadi maknanya, ada perkara yang Allah mengetahui yang baru. Itu mustahil sama sekali. Berpegang ada perkara yang Allah mengetahuinya baru, pegang atau kapir teguh. Perkara ni Allah tahu juga, tapi bukan tahu pada sedia kala. Allah mengetahui itu baharu, yakni kemudian selepas perkara itu berlaku. Baru Allah Ta'ala tahu. Sebelum perkara itu berlaku, Allah belum mengetahui. Itu mustahil sama sekali. Bukan kalau berpegang, untuk itu pegangan yang kafir. Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Ada satu golongan. Golongan ni dipanggil sebagai puak mazhab lah. Puak aliran. Dipanggil puak Qadariyah dipanggil. Puak ni dipanggil puak Qadariyah. Kita biasa dengar nama Qadariyah ni. Qadariyah satu, kemudian satu lagi dipanggil Jabariyah. Itu puak ataupun mazhab ataupun aliran Qadariyah. Regu lawan dengan Jabariyah. Itu puak lain. Itu puak timbul kemudian sedikit. Masih lagi di awal Islam timbul Qadariyah Jabariyah ni, tapi kemudian sedikit. Kalau saya nak sebut ni, puak Qadariyah yang timbul di awal Islam, sebelum lagi lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kita maklumkan Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijri bersamaan dengan 767 Masihi. 150 tahun Hijri, kurun yang kedua, dipanggil kurun yang kedua, bersamaan 767 Masihi. Hal saya sebut ni, Qadariyah ni, timbul sebelum lagi lahirnya Imam Syafi'i. Kemudian lepas lahir Imam Syafi'i, puak ni memang sudah tak ada. Jadi ini awal lagi. Sebab Imam Syafi'i di awal Islam, kurun yang kedua. Dia awal Islam. Tapi golongan ni timbul sebelum daripada Imam Syafi'i. Dia nama Qadariyah. Tapi kena bezakan. Kalau tadi tu Qadariyah satu, Jabariyah satu. Itu berkait dengan puak yang salah pegangan pada bicara bab ikhtiar hamba dan usaha hamba. Qadariyah satu, Jabariyah satu, dua puak ni yang salah pegangan pada bicara ikhtiar pilihan hamba dan juga kasbun usaha perbuatan hamba. Yang saya sebut Qadariyah ni disebut sebagai Qadariyah mutaqaddimun dipanggil. Mutaqaddimun yang timbul di awal Islam. Adapun Qadariyah lawan Jabariyah, dia panggil Qadariyah mutaakhirun, yang timbul kemudian sedikit. Masih lagi di awal Islam juga, tapi kemudian. Qadariyah lawan Jabariyah, itu pergi kepada Qadariyah mutaakhirun, yang timbulnya kemudian sedikit. Ataupun yang saya sebut tadi Qadariyah, puak yang kapi yang timbul di awal Islam ni, sebelum daripada Imam Syafi'i dilahirkan, dia panggil Qadariyah Al-Qadariyatul Ula. Dia panggil Qadariyah yang pertama. Itu satu nama dia. Ataupun Mutaqaddimun lah, sama juga. Mutaqaddimun yang timbul di awal Islam. Adapun Qadariyah lawan Jabariyah, dia panggil sebagai Al-Qadariyatul Saniyah. Qadariyah yang kedua.

gulawang kepada Jabariyah pada bicara ikhtiar dan usaha hamba. Saya nak pergi pada Qadariyah Mutaqaddimun ni, ataupun Al-Qadariyatul Ula ni. Puak ni, dia menafikan. Dia menafikan. Menafikan yang pertama, kehendak Allah, iradah. Ketentuan Allah, iradah. Serta dia menafikan akan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, nampak balik tu. Puak, orang kata kapi ni, orang timbul di awal Islam sebelum lahir Imam Syafi'i ni. Puak ni, melampau sangat-sangat. Selain daripada mereka menafikan kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, bahkan mereka menafikan tahu Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Puak ni, mereka berpegang adanya makhluk ini, contohnya adanya manusia ini, Allah yang mengadakan. Allah yang mengadakan. Kemudian, lepas diadakan makhluk Allah ni, contohnya manusia, apa yang berlaku kepada manusia ni? Perkara baik ke iman dan ta'ah? Perkara jahat ke kufur dan maksiat? Allah tidak menghendaki. Allah tidak menentukan. Kenapa? Allah tidak mengqadakan. Sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, sama ada perkara jahat, kufur dan maksiat pada hamba, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Bahkan Allah tidak mengetahui pun sama ada hamba yang Allah jadikan tu kemudian beriman ke, kafir ke, buat ta'at ke, buat maksiat ke, baik ke, jahat ke yang akan hamba lakukan, Allah tidak menghendaki. Allah tidak menentukan. Bahkan Allah tidak mengetahui pun apa yang hamba akan lakukan kemudian. Sampai masa hamba beriman, baru Allah tahu. Sampai masa hamba jadi kafir, baru Allah tahu. Sampai masa hamba buat taat, hamba buat maksiat, barulah Allah Ta'ala tahu. Menghendaki, menentukan dengan iradah, tidak. Mengetahui pun tidak. Hanya mengetahui selepas berlaku. Hak ni ni kafir ni, firqah ni. Al-Qadar ni, Qadariyah Mutaqaddimu ni. Al-Qadariyatul Ula ni, hak ni kafir. Hak ni jarang disebut dalam kitab. Sebab ni melampau sangat. Kehendak pun tidak, menentu pun tidak, tahu pun tidak. Mana jahilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kafir apa lagi dah. Jadi golongan ni jarang disebut. Sebab tu kalau kita jumpa dalam kitab Qadariyah, Qadar ni ada dua ni. Hak tu Qadariyah hak timur di awal Islam sebelum Imam Syafi'i lagi. Satu lagi Qadariyah regu dengan Jabariyah pada bicara ikhtiar dan usaha hamba. Tapi kita sebut Qadariyah. Mana satu daripada dua ni? Yakni Qadariyah yang lawang Jabariyah. Qadariyah yang timbul kemudian. Tapi Qadariyah mutakhirun ataupun Al-Qadariyatus Saniyah. Pada ni. Puak-puak yang sesat ni, nama-nama mereka ni, sangat-sangat eloklah kita mengetahui. Bukan tahu kata, manakah akidah yang salah? Tak, akidah salah ni, puak ni namanya apa? Nama puak-puak yang salah ni, sidang pendengar, nama ni bukan mereka yang letak nama mereka. Puak-puak yang salah ni ada letak nama. Qadariyah ke, Jabariyah ke, contohnya Mu'tazilah ni, nama ni bukan mereka yang letak pada puak mereka. Bukan. Mereka mengatakan merekalah ahli sunnah wal jamaah. Merekalah yang berakal dengan akidah yang khalis, akidah yang suci. Mereka dakwa mereka lah akidah yang khalis,
akidah suci, akidah yang sebenar, akidah disenuh jemaah. Bukan mereka mengatakan mereka lah akidah salah, bukan. Jadi yang meletakkan mereka akidah salah serta ngeletak nama adalah di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jemaah. Untuk kita mengenali puak yang sesat, yang salah pegangan ni, nama apa? Ha, gitu. Faham tak ni? Dia nak letak nama ni, tengoklah salah macam mana. Maka ulama pun letak nama. Macam ginilah. Ha, contoh-contoh keluar kenyataan ajaran sesat. Ajaran sesat ni, kalau kata ada puluh-puluh nama ni, sesat ni pihak berkuasa agama yang menyatakan mereka ajaran sesat. Mereka yang ajaran sesat, mereka tidak kata mereka sesat. Mereka kata mereka yang sebenar. Kemudian nama pula tu, terkadang pihak berkuasa agama letak nama puak sesat nama apa. Itu timbul bagai-bagai nama tu. Puak sesat ni. Tapi nak ceritanya, puak sesat ni yang letak kata mereka sesat, pihak berkuasa agama, mereka tak kata mereka sesat. Ini samalah. Hak akidah-akidah yang salah ni, ulama' ahli sunnah jemaah yang mengatakan salah dan meletakkan nama bagi mereka. Jadi puak akidah salah setengah nama ni, kita molek sangatlah kalau kita tahu. Tadi contohnya, Qadariyah ada dua puak. Qadariyah yang pertama timbul sebelum dia Imam Syafi'i. Qadariyah yang kedua timbul kemudian sedikit. Faham tak ni? Qadariyah yang pertama, Allah tidak menghendaki, tidak menentukan sesuatu yang berlaku pada hamba. Serta Allah tidak mengetahui. Sampai masa berlaku baru Allah mengetahui. Mana apa sebelum mengetahui Allah jahil. Oh ni kapir pegangan. Hak Qadariyah regu Jabariyah tu, dia lain. Allah letak kudrah pada hamba. Kudrah ni tenaga. Sifat kudrah Allah, sifat yang ketujuh, dia panggil kudrah qadimah. Adapun kudrah yang ada pada diri hamba, dia panggil kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Yang Allah jadikan pada hamba. Yang kita panggil kudrah hadisah ni, kita panggil tenaga, energi, keupayaan, kekuatan. Orang Terengganu panggil geng. Orang Terengganu panggil geng. Itu perkataan Terengganu lah. Jadi selepas daripada Allah jadikan kudrah pada hamba, ni Mu'tazilah Qadariyah ni, kudrah pada hamba lah yang menjadikan segala-gala perbuatan hamba bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrah pada hamba Allah yang jadikan. Zahirnya mari mana kudrah pada hamba ni? Zahirnya mari daripada hamba makan dan minum. Hamba makan, hamba minum, maka terhasillah kudrah tenaga. Jadi terhasil kudrah tenaga pada hamba Allah yang menjadikan, bukan makanan, minuman yang menjadikan. Pada zahirnya kena makan, kena minum lah terhasilnya tenaga. Tapi yang menghasilkan tenaga pada hamba, yang menjadikan tenaga pada hamba, Allah Ta'ala. Selepas Allah menjadikan kudrah tenaga pada hamba, Mu'tazilah Qadariyah ni, habis dah kerja Allah. Setakat tu je kerja Allah. Jadi berlakunya usaha perbuatan hamba, berhasilnya, jadinya apa yang hamba usahakan, semata-mata kudrah yang Allah letak pada hamba yang menjadikan. Bukan lagi perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah separuh sahaja. Letak kudrah pada hamba, habis perbuatan Allah. Yang berlaku pada hamba siang malam ni, gerak diam berusaha, yang menghasilkan perbuatan usaha hamba, pergi kepada perbuatan kudrah hadisah yang Allah letak pada hamba, ia dinamakan makhluk. Jadi makhluk ni pula mengambil alih tugas Allah sebagai khaliq yang menjadikan makhluk kudrah tenaga pada hamba ni, daripada makhluk naik pangkat jadi khaliq yang menjadikan.
Dia makhluk naik pangkat jadi Tuhan pula dah, eh. Ha, ini Mu'tazilah Qadariyah, hok sesak pegangan. Yang kita bicara dahulu sifat yang keenam, wahdaniyah pada af'an, wahdaniyah pada af'an, kemudian mustahil berbilang pada af'an, hok jenis Mu'tazilah Qadariyah ni Allah letak kudrah pada hamba, selesai pekerjaan Allah Ta'ala, kudrah pada hamba lah yang menjadikan perbuatan hamba pula. Jadi Allah separuh, hamba, kudrah pada hamba separuh. Ini dia panggil kam muttasi pada af'an. Ini nama dia, saya bicara dahulu. Kam muttasi pada af'an. Perbuatan yang berlaku, berkerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu muttasil, bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Allah separuh letak kudrah pada hamba. Kudrah tu makhluk yang ada pada hamba pula yang menjadi khalik, yang menjadikan sendiri perbuatan usaha hamba. Jadi separuh-separuh lah. Itu dia panggil musyrik, mensyirikkan Allah pada af'an. Akidah ni banyak sekarang ni, ingat baik. Allah letak kudrah tenaga pada hamba. Tenaga pada hamba lah pula yang buat kerja. Allah setakat tahu hamba buat kerja. Allah setakat tengok hamba buat kerja. Allah tak payah buat dah sebab Allah letak dah kudrah pada hamba. Oh, ni banyak sekarang ni. Ini akidah yang musyrik. Akidah yang musyrik. Yang menyengutukan Allah pada perbuatan. Akidah salah ni, tahap kesalahan akidah Mu'tazilah Qadariyah ni, ulama tauhid khilaf nak letak. Satu pandangan, kapi akidah ni imam tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Satu pandangan, tak hukum kapi lah. Akidah musyrik ni. Tapi akidah yang berdosa besar. Sebesar-besar dosa akidah, amal ibadah, semayang, zakat, puasa haji, dan amal ibadah lain sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah musyrik, macam mana amal ibadah nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita ahli sunnah wal jemaah, akidah yang khalis, akidah yang suci, kita berpegang Allah Subhanahu Wa Taala letak kudrah pada hamba. Kemudian berlaku gerak dia hamba, perbuatan Allah, terhasillah usaha perbuatan hamba, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan. Yang memperbuatkan tenaga pada hamba Allah, yang memperbuatkan gerak dia hamba berusaha Allah, yang menghasilkan usaha hamba itu pun di hujung perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian qadar, rukun iman yang keenam, sekalian qadar, yakni sekalian perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Letak kudrah pada hamba, perbuatan Allah. Menggerak diamkan usaha hamba, perbuatan Allah. Menghasilkan usaha hamba, perbuatan Allah. Walaupun akidah yang khalis, akidah di sunnah jemaah, wajib berpegang hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiarun dan juga kasbun, pilihan hati dan juga usaha perbuatan hamba. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, terundur pada akidah Jabariyah. Tetapi walaupun akidah yang khalis, akidah di sunnah jemaah, wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Sekalian termasuk ikhtiar hamba. Sekalian termasuk perbuatan hamba, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tu saya nak pergi kepada puak sesak, puak kapi yang berpegang Allah mengetahui, tetapi mengetahui yang baharu. Mengetahui selepas perkara itu berlaku baru Allah mengetahui. Jadi Allah ni macam kita juga. Kita pun sama. Lepas berlaku kita pun tahu. Sebelum berlaku kita tak tahu. Lepas berlaku baru kita tahu. Jadi Allah pun gitu juga. Allah tahu, tahu yang baharu. Itu pegangan yang kafir lah. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal.
Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala. Kemudian dalam slot yang terdahulu saya ada sebut, saya akan membicarakan sifat sebenarnya sifat ilmu ni, saya akan regukan dengan sifat yang ke-8, iaitu sifat iradah. Dahulu masa saya menghuraikan sifat iradah yang memang sangat-sangat panjang pembicaraan dalam slot Adino Khalid ni, saya regu dengan ilmu. Sekarang ni masuk sifat yang sifat ilmu, insyaAllah saya akan regu balik dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tadi hok kata qadariyah yang sesak yang kapi ni, Allah tidak menghendaki, tidak menentukan, tidak ada qada, serta Allah tidak mengetahui. Atau kapi terulah. Yang timbul sekarang, Allah ada yang Allah menghendaki serta Allah mengetahui, tapi ada Allah tidak menghendaki tapi Allah tetap tahu. Jadi tahu ni sebenarnya hok tadi tu sesak sangat tu, qadariyah tu. Allah Ta'ala tahu kemudian, sebab tu dia tak bicara mana waktu. Sebab Mu'tazilah, sesat yang lain, mereka tetap berpegang Allah mengetahui. Mereka tetap berpegang Allah mengetahui. Ha, tapi yang timbul sekarang ni, ada perkara yang Allah menentu serta Allah mengetahui, tapi ada perkara yang Allah tidak menentu. Allah hanya mengetahui. Mengetahui tetap mengetahui. Mana? Allah menentu serta Allah mengetahui. Berlakunya siang, berlakunya malam, berjalannya planet-planet yang besar di angkasa lepas itu, lahirnya manusia, di mana, keturunan mana, bangsa apa, jantina apa, macam mana rupa, bayi dilahirkan. Itu adalah ketentuan dan Allah mengetahui. Matinya di mana, macam mana, bila, itu ketentuan serta Allah mengetahui. Kemudian apa yang berlaku dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni, baik ataupun jahat, Allah hanya mengetahui sahaja. Allah tidak menentukan hari timbul sekarang. Allah menentu dan mengetahui hanya hak berlaku di nu alam cakrawala tu. Berjalan planet-planet, berjalannya matahari, berlakunya siang malam, itu memang ketentuan Allah serta Allah mengetahui. Adapun yang berlaku di atas bumi sekarang, dia kehidupan kita puluh tahun, Allah tidak menentukan. Kita sebab-bab memilih, bukan ketentuan Allah. Allah yang mengetahui. Ini semua akidah-akidah sesat. Walaupun mereka berpegang, Allah masih lagi mengetahui. Satu laginya yang sesatnya, hak berlaku di langit itu, berlaku siang, berlaku malam, memang ketentuan dan perbuatan Allah serta Allah mengetahui. Hak berlaku di bumi ini, dia bagi dua. Baku di bumi ni, kalau yang baik, iman dan ta'ah, Allah menentukan serta Allah mengetahui. Tapi kalau yang berlaku di bumi ni perkara jahat, kufur dan maksiat, ini golongan Mu'tazilah yang masyhur. Golongan Mu'tazilah yang masyhur ni, perkara baik yang berlaku di bumi, Allah menentu serta Allah mengetahui. Perkara jahat yang berlaku di bumi ni, Allah tidak menentukan. Tapi Allah mengetahui hamba akan memilih dan melakukan kejahatan. Tapi Allah tidak menentukan. Ini pegangan Mu'tazilah yang masyhur. Seriusnya pegangan ni, setengah ulama mengatakan pegangan-pegangan kafir juga. Setengah ulama mengatakan pegangan-pegangan yang berdosa besar. Amalan ibadah sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun akidah yang khalih, akidah yang suci, akidah yang sama jemaah, perkara baik ke perkara jahat ke, Allah menentukan pada azal. Sebagaimana Allah mengetahui pada azal. Ini pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang diri hamba sendiri. Itu hanya ada percakapan. Pegangan kita, rukun iman yang ke-6, perkara baik iman dan ta'ah, perkara jahat kufur dan maksiat, Allah menentukan pada azal dan Allah mengetahui pada azal. Sidang pendengar, pembicaraan sekarang, pembicaraan Aqaidul Iman yang 50. Pembicaraan Aqaidul Iman 50 ini, yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Kita bicara sekarang, slot Ad-Dinul Khalis, pembicaraan
Akar Idul Imam yang 50 yang akan merangkumi sifat Allah, sifat Rasul, serta yang akan merangkumi keenam-enam rukun iman, masuk di bawah pengertiannya, di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun Islam pertama yang menjadi syarat untuk sahnya rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, nak sah sembahyang, nak sah zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain adalah Islam, iaitu dua kalimah syahadah yang merangkumi di dalamnya Aqidul Iman yang 50 yang merangkumi keenam-enam rukun iman. Mudah-mudahan solat Ad-Din Khalih ni kita sama-sama ambil kesempatan betul-betul dan dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita di kalangan mereka-mereka yang berakidah yang akidah yang khalis, akidah lisanul jemaah, dan mereka-mereka yang beramal soleh, beriman dan masoleh lah untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin. Fahhimna fahmas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anggun Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 10.47 minit pagi dah pun kita ni. Dan demikian tadi baru saja selesai kita ikuti ulangan rancangan Ad-Dinul Khalis bersama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, yang membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Rancangan Ad-Dinul Khalis diterbitkan untuk siaran oleh Iju. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Selepas ini ada lagi yang bakal Mek Ju bawakan untuk pendengaran anda.

Kemaman 90.7. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Radio 96.2.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV 1. Bersama anda seawal 6 pagi. Hello dunia, hello hidupku, hello. Segalanya indah bila aku bersamamu. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
4: Lihat dia pulang dari kerja.
1: Sehingga ke malam hari.

0: Balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun 11.01 minit pagi waktu ini memasuki jam yang kedua dah pun ni. Mek Ju temani anda semua dan untuk waktu ini okay, Mek Ju nak bawakan sesuatu kepada anda.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Ya, betul. Anda tiba masanya untuk Mek Ju kemukakan kepada anda soalan kuis. Ini sempena Maulidur Rasul, okay, 1448 Hijriah lah. Okay, dan untuk anda yang nak jawab soalan kuis, boleh tembusi talian kami sekarang 0962-35330 juga 0962-38330. Okay, Mek Ju nak bacakan soalan dan kalau anda tahu jawapannya, boleh hubungi kami lah. Dan soalannya berbunyi, apakah maksud Hari Maulidur Rasul? Apakah maksud Hari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Gitu. Okey, jadi yang tahu jawapannya tembusi talian kami sekarang. Yang paling pantas yang jawab dengan betul, dialah pemenangnya untuk hari ini. Okey, dan hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Dan kita ada pemanggil di talian ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Saya Poteh dari Kertih.
0: Poteh dari Kertih. Oh, macam kena je Poteh dari Kertih. Ya? Okey. Baik, Poteh dah dengar ke soalannya tadi tu?
2: Dah dengar.
0: Okey, dan jawapannya?
2: Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Oh, macam tahu-tahu je ke mimpi dah semalam ni? Tak lagi lah, tak mimpi lah.
2: Tak mimpi.
0: Poteh nak kuci ke tak jawapan dia ni? Ke ada nak cuba jawapan lain?
2: Saya kunci lah.
0: Kunci jawapan tu dah?
2: Ya. Yeah.
0: Okey, baik. Tahniahlah Pok Teh. Itu dia. Itulah jawapan yang kita cari sebenarnya. Alhamdulillah. Kita kata pembuka soalan kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Kita ada pemenang yang pertama dah hari ni. Okey, baik. Pok Teh, tahniah ya. Jawapan tu betul. Baik. Okay. Pok Teh, tunggu dekat talian. Di talian ya. Kita nak dapatkan butiran diri sikit lah.
2: Okey.
0: Okey, baik. Itu dia pemenang kita yang pertamalah untuk kita kata kuis. Kan pembukaan untuk hari ini. Jadi untuk anda yang nak jawab kuis, yang nak menang wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu ni, kena nantikan, kena dengar Terengganu FM 18 jam sehari. Sebabnya kita tak tahu segmen mana lagi yang akan kemukakan soalan kuis untuk anda. Jadi kena dengarlah, okey. Dan dengan Mek Ju pagi ni menerusi ruangan Anggun, kita dah ada pemenang seorang lah kan. Soalan yang pertama. Okey, baik, terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

88.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okey, dan 11.12 minit pagi dah pun kita ni. Untuk anda yang bersama-sama dengan Meja pada waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, berhati-hati. Walau ke mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, semoga semuanya baik-baik sajalah. Semoga selamat sampai lah ya. Okey, baik, selepas ini seketika kita nak ikuti rancangan Lughatul Jannah. Ini terbitan DJ Aisyah. Dan hari ini apa yang bakal dikongsikan berkenaan dengan jumlah ismiyah. Jadi apa yang nak tahu apa yang bakal dikongsikan tu, kena dengarlah selepas ini. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Allah.
1: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar-belajar, terus belajar.

bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu.

Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Mek Ju ada lagi ni. Kan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, kita dah pun 11.32 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja selesai apa tu menjamah sarapan pagi. Lewat hari ni tu. lah kan. Okey. Tak kisahlah macam mana pun janji dah selesai tu kan. Dah makan pun pagi ni, ambil kita kata nak bekalkan tenaga sehingga ke petang hari-hari ni kan. Alhamdulillah, itulah rezeki yang diberikan kepada kita hari ni, setakat itulah kan. Jadi sebaik-baiknya bersyukur. Okey. Baik, nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang hadir lapu diri menerusi WhatsApp Terengganu FM ni. Nak kabarnya dengar Terengganu FM pagi ni dengan Mek Ju kan. Kak Zu dari Paka, salam jumaat Mek Ju, Zu Paka hadir. Katanya cuaca di Paka redup je ni. Selamat pagi belaka semua, katanya Kak Zu. Terima kasih Kak Zu. Kita ada juga yang hadir lapor diri pagi ni. Kak Ba dari Dungu pun ada juga ni. Selamat bertugas lah Mek Ju di konti dalam Anggun Inspirasi. Cuaca kat Dungu nampak kat tingkat nakul ni, cahaya terik dah ni. Okay. Baru nak naik tari ya, mak odok. Sebabnya Kak Zu atau awal sikit tadi redup lagi. Ni Kak Ba atau kediang ni kata ada cahaya tari dah sikit tau. Tak kisahlah, mana-mana pun kita harapkan yang baik-baik sajalah, tenang-tenang saja. Terima kasih juga untuk Pak Usop dari Paya Datu tu. Pun ada dengarkan kami jugalah Terengganu FM dah. Okey, untuk anda yang nak lapor diri juga boleh hantarkan juga WhatsApp kepada kami 0103446632. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang ni kan? Ada yang hujan ke? Ada yang dah mula nampak matahari ke tau? Boleh kongsikan dengan kami lah. Okey, di Terengganu FM ni lepas ni Mek Ju bacakan lah. Okey, untuk anda yang berkelapangan juga, Mek Ju nak ajak ramai-ramai lah memasuki ataupun memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM underscore sekarang juga. Okey, Mek Ju dah live lah dekat TikTok Terengganu FM. Okey, boleh buat carian dan terus tekan butang ikut ataupun follow kami di situ. 11.34 minit pagi, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Alu FM. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD Wahidin dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.

0: Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.43 minit pagi waktu ini. Ada yang berjanji manis-manis ke semalam. Kan hari ini tak bekerja, semalam hari yang terakhir bekerja untuk minggu lepas lah. Kan mungkin ada yang okeylah, tak apalah, malam ni bolehlah. Kan kita selesaikan kerja-kerja rumah yang tertangguh tu, besok katanya nak berjalan hari inilah. Tiba-tiba pula sakit kepala lah, kan, sakit perut lah, minyak kereta lupa isi lah. Bila dah berjanji manis-manis tu, kena tunaikan. Sebab itulah yang menjadi pembakar semangat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang tertangguh semalam tu, kan. Sebab hari ni seronok nak pergi berjalan katanya. Kalau dah berjanji tu, kena tunaikan. Kan, okay, gitulah. Dan untuk waktu ini yang sedang dengarkan suara Mek Ju, tak kisahlah di mana saja anda berada. Mungkin ada yang sedang dengarkan dalam kenderaan, yang sedang mandu, bawa kereta ke, bawa lori ke, bawa bas ke, kan. Berhati-hati belaka semualah. Kalau di Terengganu ni tengok macam mendung je, joong je, kan. Kena tengok-tengok jugalah, kena peka dengan keadaan semasa macam mana. Jadi semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Tak lupa untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin sedang bekerja hari ini, kan, kebanyakan cuti, tapi ada yang sedang bekerja macam Mek Ju. Kita bekerja juga ni. Kan, tak kisahlah, semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, dipermudah segala urusan kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Baik, dan selepas ini ada banyak lagi sebenarnya lagu-lagu menanti anda untuk hiburan kita. Antaranya kita ada lagu orang kampung, persembahan Led Zeppelin dan juga Faizal Tahir, dan ada juga lagu Nurul, kerana terluka. Mana peminat-peminat Nurul? Lagu tu lagu favourite siapa? Kena nantilah selepas ini, okay? Jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi, ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Macam tambah bunyi sikit.

0: Khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, nak pinjam.
0: Dan juga DJ AI.
2: Genai mata raya semua dah.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Go santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PPR Hiliran Kuala Terengganu.

0: setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pukul 11.57 minit pagi waktu ini, ha, kan? Ha, yang masih lagi kita kata duk tahu, duk mikir tu, hari ni nak buat lauk benda, nak masuk benda hari ni tau. Duk mikir jugalah kan, banyak peseng dah tu. Okey, apapun semoga dipermudahlah segala urusan kita semua hari ni, ha, bertemankan Mek Ju ni di Terengganu FM sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasi. Tapi pukul 12 seketika nanti kita ikuti berita utama 12 tengah hari, dan untuk jam yang ketiga nanti bolehlah sama-sama berpantun menerusi indahnya pantun. Okey, pantun minggu ini bertemakan Maulidur Rasul. Kita nak start dah ni, kita nak wi panah sikit lah kan, sambutan Maulidur Rasul kita dah. Okey, jadi untuk pantun minggu ini bertemakan itulah. Boleh hantarkan pantun anda 0103446632, itu nombor WhatsApp kami lah. Okey, jadi seketika selepas ini kita ikuti berita utama 12 tengah hari. Jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

RTH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

0: Gegar FM, Anggun Inspirasi Mumek Ju ada lagi ni. InsyaAllah akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Okey, kita dah pun memasuki pukul 12.15 minit tengah hari dan kita ada...
1: Kepekan Kuala, membeli bingka, sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka, dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Sorong papan, tarik papan, buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat. Perempuan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Lelaki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.
0: Ya, betul lah tu. Mari dah. Tak ada yang nak berpantun tu, hantarkan pantun anda. Sempena dengan kita kata, kita dah pun memasuki bulan Rabiul Awal ni kan. Kita nak sambut Maulidur Rasul tak lama lagi. Jadi bolehlah hantarkan pantun anda bertemakan itulah. Kan? Okay? Bertemakan Maulidur Rasul kan? Bertemakan bulan Rabiul Awal kan? Jadi boleh hantarkan pantun anda sekarang. 0103446632. Hiasan meja, si kain renda, sulaman tangan ibu saudara, contohi sifat akhlak baginda agar hidup kita sejahtera. Okey, lagi untuk anda yang nak hantarkan pantun, bulan Islam ada 12, bulan Rabiul Awal bulan ketiga, dalam berjuang mestilah ikhlas, terbuka luas pintu di syurga. Talian kita 0962-353-30, juga 0962-383-330. Pemanggil di talian. Hello? Hello?
6: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
6: Ni Abang Fadil, dapat dah masa bentuk Pahang.
0: Ya, Abang Fadil. Hujang ke duduk Alik Pahang?
6: Oh, pagi tadi hujang. Kelima pagi ni.
0: Oh, ni dah ada, tak ada hujang dah lah.
6: Tak ada dah.
0: Okey, baik. Abang Fadil ada berapa pantun untuk kita ni?
6: Dua lah.
0: Dua, baik, silakan pantunnya.
6: Okey, pantun besok lah ni. Ya, dah sama sekali ya Abang. Terang bulan di langit biru, mana nak sama bintang seribu. Ajak hati ingin bertemu, untuk melepaskan hati yang rindu, untuk mengemati hati yang rindu. Lagi-lagi bagi ke hutan nebang buluh, sambil minum air kelapa. Apa khabar Mas Buluh? Dengan hari ini masakan minum lauk apa?
0: Oh, ada yang menjual pantunnya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Oh, yang bila Mak Ju dengar Mas 10 tu kan, baru kita tahu. Oh, dia nak jual pantun pada Mas 10 agaknya. Okey, terima kasih Abang Fadil kita dari Pahang tu. Okey, lagi untuk anda yang nak berpantun ni. Okey, hantarkan pantun anda melalui WhatsApp kami 0103446632. Kita ada daripada Cik Ana. Cik Ana EMBS. Pantunnya berbunyi, bangun awal di pagi mulia, jadikan ia satu amalan. Bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, lahirnya Nabi akhir zaman katanya. Okey. Lagi kita ada juga Cik Mak. Cik Mak Lorong Ciku. Ke Kuala Setiu menaiki sampan, singgah sebentar di Telaga Papan. Kisah Rasul jadikan tauladan, panduan hidup untuk masa depan. Gitu bunyinya pantun dari Cik Mak ni lah. Okay? Kita ada juga daripada Cik Mi ni. Nanti kita baca sekejap. Kita ada pemanggil di talian. Hello? Hello?
7: Hello. Assalamualaikum.
0: Yeah, waalaikumsalam Suria.
7: Yeah.
0: Pantun kita Maulidur Rasul ada tak?
7: Ada. Biasa baru buat.
0: Pantun biasa baru buat? Okey, cik baca pantun tu. Kita nak dengar ha.
7: Ada dua.
0: Ya.
7: Buah kelapa dimakan ulat, ulat dimasuk atas temati. Mari kita dinta solat, kelak hidup nyata sunat.
0: Satu lagi pantunnya.
7: Dua tiga anak baik, pergi jauh takut sesesat. Mari kita Mak baik.
0: Baik, terima kasih Suria.
7: Sama.
0: Ya, okey, itu dia pantun daripada rakan-rakan pendengar kita lah kan. Kalau ada, kalau boleh sediakan Mek Ju pantun yang bertemakan Maulid Rasul ataupun bulan Rabiul Awal. Kan? Okey, baik, seorang lagi pemanggil di talian. Hello. Hello.
8: Hello.
0: Ya, assalamualaikum.
8: Kemasih hadir.
0: Ya, kemasih hadir. Ah, kemasih. Oh, kemasih hadir. Hem-hem saning tu eh. Okey. Okey, baik. Abi, pantun hari ni macam mana bunyi dia? Silakan.
8: Berapa pantun nak bunyi ni? Tiga dah.
0: Boleh. Silakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pergi ke sejik bawa kurma. Singgah sebetul di tepi lamang. Rasulullah junjungan kita bersama menjadi taladan sepanjang zaman.
0: Lagi.
8: Indah berseri cahaya bulan. Burung berkicau di pagi hari. Maulidur Rasul kita raikan. Cinta Nabi subuh di dalam hati.
0: Eh,

0: lah tu anggun inspirasimu. Mana lagi yang nak berpantun tu? Marilah. Okey, talian Meju masih lagi dibuka lah. Okey, 0962-35330 juga 0962-38330. Nak hantarkan pantun anda di WhatsApp boleh juga. 0103-44-6632. Okey. Kita ada pantun yang dihantarkan oleh Cik Mi Masjid Haji Kadir ni. Okey. Banyaklah padi berdaun sebelah, padi bertempat di bakul lima. Banyaklah Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Nabi utama. Di Serambi Pak Mat, tempat berkelah, gelak ketawa memecah sunyi. Nabi Muhammad... salah ke tu? Nabi Muhammad memecah sunyi, akhlak mulia lagi terpuji. Macam mana? Sama eh? Okey, baik. Terima kasih, Cik Mi. Okey, ada bawah desa pun ada ni. Mana? Kita baca pantun. Wawa desa, ambil buah sila dikupas, simpan satu di dalam peti. Soal cinta tak perlu dibahas, kita mesti yakin di hati. Burung kakak tua dah dewasa, paruhnya berwarna merah. Kita semua dah dewasa, janganlah marah-marah. Jika betul abang nak ikat, ikatlah dengan tali belati. Jika benar abang nak ikat, ikatlah saya sampai ke hati. Terima kasih. Ada juga ni daripada Pok B. Pok B Dungung. Dia hantarkan pantun, nota suara ni. Mari kita dengar.
1: Assalamualaikum, Mak Ju.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Pok B dari kampung Alorekan, Dungung, Terengganu.
0: Ya. Yeah.
1: Saya ada satu rakap pantun.
0: Silakan.
1: Pergi ke kedai membeli kawat. Singgah sebentar di rumah Pak Ma'at. Marilah kita banyakkan selawat. Agar di akhirat mendapat syafaat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Lagi kita ada pemanggil di talian nak berpantun. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ani di sini.
0: Okey, Kak Ani. Baik, Kak Ani ada berapa pantun?
2: Ini ada dua.
0: Silakan.
2: Tajam sungguh duri sembilu, turun ke padang menanam ubi. Jangan lupa selawat selalu, tanda sayang pada Nabi.
0: Satu lagi pantunnya, Kak Ani.
2: Waktu malam pasang pelita, di luar rumah duduk berehat. Ikutlah sunnah Nabi kita agar nanti mendapat syafaat.
0: Mudah-mudahan, insyaAllah. Terima kasih, Kak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia kan. Ada banyak lagi sebenarnya pantun yang dimuatkan oleh rakan pendengar kita ni. Antaranya daripada Kimi Batu Rakit ni. Bunga melati harum berseri, tumbuh subur di tepi halaman. Nabi Muhammad kekasih hati, menjadi teladan sepanjang zaman. Okey. Ke pantai batu buruk mencari kerang, kerang disusun di tepi pantai. DJ Ju bersiaran memang gemilang, suara merdu gaya pun santai. Eleh, puji nak lagu lah tu. Okey, ni dia. Kita belanjalah lagu kan. Seloka cak kuncak untuk anda. Nyanyian Tan Sri SM Salim bersama-sama dengan

0: balik semula bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria 12.34 minit pagi. Minit pagi pula dah, minit tengah hari. Ha kan, kita dah tengah hari ini kita ni. Sebabnya apa? Juga rasa macam pagi sebab dia sejuk-sejuk je kan. Johor mendung je kan. Sebab tu rasa macam pagi lagi ni. Padahal dah masuk ke tengah hari kita ni. Okey, untuk anda yang nak berpantun, hantarkan pantun anda sekarang lah 0103446632. Pantun bertemakan Maulidur Rasul kan. Kita dah memasuki bulan Rabiul Awal ni. Apa salahnya? Kan? Kita berpantun bertemakan bulan Rabiul Awal jugalah. Baik, terima kasih untuk rakan pendengar kita. Kita ada Pak Usuk Paya Datu ni. Pak Usuk atau patung lengoh-lengoh kaki, dia kata. Jalan rasa lengoh, tiba-tiba lengoh kaki. Bukan setakat lengoh, ramai lagi sakit kaki. Patung Pak Usuk. Kan, kalau Mek Ju duduk baca, Pak Usuk tanya bila nak baca pantun Mek Ju. Tu Mek Ju baca. Terima kasih Pak Usuk. Okey, ni kita ada juga daripada Ayu Kuala Ibai. Bina masjid di tepi jalan, ukiran indah dihias titi. Tinggalan sunnah jadi amalan sepanjang hidup. Pedoman dihayati. Sakit bahu, pikul barang, barang tertinggal atas sekolah. Selawat salam Nabi Junjungan, Rasul terakhir, utusan Allah. Terima kasih Ayu. Baik. Kita ada lagi pantun yang dihantarkan di WhatsApp. Kita ada Kak Lina kita dari Kemamang ni. Kak Lina Johor dari Kemamang ni. Pantun ni bunyi macam mana?
1: Assalamualaikum Ju. Kak
0: Waalaikumsalam.
1: Lina di sini. Selamat tengah hari. Salam Jumaat penuh barakah. Pantun bertemakan Maulid Nabi. Ada dua rangkap pantun ya dari Kak Lina.
0: Ya, silakan.
1: Buah bernama buah papaya jatuh ke bawah atas kereta. Maulid Nabi, hari lahirnya, kita agungkan kerana cinta. Pantun yang kedua, dapat wang hendak ditabung, hendak ke Mekah di akhir pekan. Nabi Muhammad, Nabi yang agung, syafaat mulia kita harapkan. Terima kasih Ju.
0: Baik, sama-sama kasih. Pantun dari Kak Lina Johor dari Kemaman. Okey. Lagi kita tengok juga pantun yang dihantarkan lagi-lagi-lagi dekat WhatsApp kita ni daripada Siti Nur Zahidah di Bukit Tunggal ni. Okey, pantunnya tak ada tak ikut tema kita, tapi tak apalah, Mek Ju bacakan ya. Kain batik koyak melintang, tidak boleh dijahit lagi. Bila adik merajuk panjang, tidaklah boleh dipujuk lagi. Pohon durian, pohon duku, di sampingnya pohon waru, memandang wajahmu setiap waktu tak pernah membuatku jemu. Gitu pantunnya. Itu pantun dari Siti Nur Zahidah Bukit Tunggal tu. Kita ada beberapa lagi pantun lah kan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita ni. Lepas ni kita bacakan, okey? Kena tunggulah yang hantarkan pantun tu. Lepas ni Mek Ju bacakan. 12.37 minit tengah hari, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: baik. Balik semula bersama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasi Mu. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju menerusi ruangan indahnya pantun. Okey, 12.43 minit tengah hari dah pun kita ni. Okey, nak bacakan lagi lah pantun daripada rakan pendengar kita ni. Banyak sebenarnya yang dihantarkan ni. Antaranya daripada rakan kita Pakcik Mael ni. Pakcik Mael ada hantar nota suara juga ni untuk pantunnya tu. Meh, kejap kita dengarkan apa, macam mana bunyi pantunnya tu.
1: Assalamualaikum Mek Ju.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah. Di sini Pakcik Mael kalau dah ada satu pantun nak sampaikan.
0: Ya. Yeah.
1: Pantunnya bunyi begini ya. Bila bercakap lalu tersasul, jumpa kawan terlupa salam. Selamat menyambut Maulid Rasul buat semua umat Islam. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Cik Mael. Ada Yati Padang Miding juga ni. Pergi ke pasar membeli sutera. Indah berkilau, cantik berseri. Marilah kita berselawat bersama tanda cinta kepada Nabi. Burung berkicau riang di taman, mencari makan di waktu pagi. Kasih Rasul tiada bandingan, membawa umat menuju ilahi. Baik, terima kasih Kak Yati kita. Kita ada juga daripada Rose Rindu. Pantunnya, jauh di sana tempat beradu, indah berseri daripada rembulan. Duhai angin, sampaikan rindu, selawat dan salam sebagai pujian. Cantik pantun tu bunyi dia kan. Okey, lagi seterusnya daripada Kamariah Bukit Payung. Indah nian bunga melati, petik sekuntum di tepi perigi. Akhlak mulia idaman hati, mencontohi sifat Nabi terpuji. Terima kasih. Lagi kita ada Cik Imah. Cik Imah ya. Buah lebat di hujung dahan, lalu terjatuh tertimpa jua. Nabi Muhammad Rasul junjungan, menjadi contoh ikutan kita semua. Pantunnya bunyi macam tu kan. Seterusnya kita tengok daripada ni siapa ni. Ramlan, Kampung Bukit Anak Dara Kijah. Kisah Mak Jenin suka berangan sambil makan kena sengat. Ingat mengingat pada teman, jangan lupa salat Jumaat. Terima kasih. Ada lagi Aziz dari Besuk ni. Renung sejenak seorang diri, indahnya alam ciptaan ilahi. Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi, selawat dan zikir sayang di hati ya. Kan sedap bunyi pantunnya. Okey, lagi kita tengok pantun daripada rakan pendengar kita juga ni. Lagi daripada siapa? Akak Sari kita pun ada ni. Indah berseri bunga melati, tumbuh mekar di tepi perigi. Rindu Rasul menyentuh hati, semoga syafaat menanti nanti eh. Macam tu bunyinya. Lagi kita tengok daripada Kak Abah pun ada. Dekat WhatsApp ni, pantun Kak Abah berbunyi. Bunga mawar di dalam pasu, bunga dia harum baunya. Dah lama dah sambut Maulidur Rasul. Jangan lupa berselawat banyak-banyak kepadanya kan. Betul lah tu. Okey. Lagi kita tengok adik menangis kaki terluka kerana terpijak pokok semalu. Solat Jumaat jangan leka-leka, lepas ni mugi selalu. Katanya Kak Abah sambil-sambil pesang lah tu. Itulah kan antara rakan, antara kita kata pantun-pantun yang dimuatkan oleh rakan pendengar kita. Ada beberapa lagi sebenarnya. Mek Ju akan bacakan selepas ini. Kita berehat seketika. Ini lagu daripada Senario untuk anda. Zapin Cinta, SMS Terengganu FM.

0: Ini 12.50 minit tengah hari dah pun kita ni ujung-ujung ruangan indahnya pantun ni kan. Ada banyak lagi pantun sebenarnya yang Mak Jo nak bacakan yang dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita ni kan. Okey, antaranya kita ada daripada Tok Umi. Tok Umi Kuala Ibai ni. Mana anak itik terkenang-kenang bersama ibu bergurau senda. Orang dah pergi usah dikenang, rasa rindu doakan saja. Gitu pantun Tok Umi. Lagi-lagi mana pokok gemia banyak akarnya, duduk tertiarap sedang menggali. Hidup di dunia tak kekal lama, akhirat juga yang kekal abadi. Pantun dari Tok Umi. Terima kasih Tok Umi. Okey, kita ada juga ni mana lagi pantun-pantun. Mana saya tengok tadi yang terakhir tadi daripada rakan pendengar kita ni. Ni dia Miss Samak ni. Dia hantar pantun ni. Bunga cempaka di dalam jambangan, harum melati penyeri taman, mari berselawat kepada junjungan, tanda kasih sepanjang zaman. Terbang tinggi burung merpati, singgah hinggap di beranda rumah, adil saksama menyentuh hati, baginda memimpin seluruh jemaah. Yang terakhir daripada Mi Samad, manis rasa buah delima, makan bersama di atas titi Nabi Muhammad, insan utama, selawat dan salam di dalam hati. Gitulah kan bunyinya pantun daripada rakan pendengar kita yang dimuatkan pagi ini menerusi ruangan indahnya pantun. Terima kasih banyaklah. Okey, yang mana hantarkan pantun ya? Yang mana tembusi talian ya? Yang komen dekat live TikTok, terima kasih banyak. Okey, ada yang hantarkan pantun tadi tapi pantun ni macam tak lengkap. Macam mana Mak Jo nak baca tu? Apa pun terima kasih lah ya. Kita dah pun 12.52 minit tengah hari, hujung-hujung jam yang ketiga Mak Jo temani anda. Selepas ini seketika kita apa tu bertenang lah ya. Bertenang sekejap je. Sebabnya tepat pukul 1.15 minit tengah hari, sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun. Ulu Terengganu 1.16, Besut dan Setiu 1.17 dan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus hari ini waktu Zuhur akan masuk pada pukul 1.14 minit tengah hari. Okey, yang mana dah pun kita kata siap-siap dah tu, nak pergi ke masjid sikit masa saja lagi tu, tenang-tenang dulu deh. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya dipermudah urusannya. Sampai di sini saja untuk ruangan inanya pantun minggu ini. InsyaAllah minggu depan kembali seperti biasa. Okey, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Kepekan kuala, membeli bingka. Sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka. Dengan alunan, madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Tolong papan, tarik papan.
2: Ya. Yeah.
4: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
2: Ya.
5: Tumpan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tumpan.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Atuk.
2: Ya, Cu.
1: Kenapa Atuk nampak sedih?
2: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
1: Kenapa Atuk cakap macam tu?
2: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan.
3: Merdeka!
2: Air mata menitis gembira. Rasa bangga dalam jiwa.
1: Betul cakap Atuk tu.
2: Ya.
1: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
2: Betul tu, Cu.
1: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
2: Ya, Cu.
1: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
2: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
1: Baik, Tok. 31 bulan lepas,
0: 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan, kibarkan jalur gemilang.

Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, yeah? Dan waktu minta yang terbaik, kita dah tahu ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa, untuk minta. Tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta

yaktafi billahi syah al-haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak dia anak nenya. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Dah pun pukul 1.24 minit tengah hari dan kita dah pun menerima isyarat daripada rakan perantara yang berada di Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Dan di sana ketika ini rakan setugas kita ada Ijo. Silakan Ijo.
1: Terima kasih untuk rakan setugas Mek Judy Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi hari ini, hari Jumaat, pengulus segala hari, Jumaat 14 Ogos 2026 sama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan seperti biasa juga berada di Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat untuk hari ini yang dibawakan langsung untuk anda pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Terengganu FM. Dan untuk panduan tajuk khutbah Jumaat hari ini iaitu menyatuni golongan kelainan upaya OKU. Dan insyaAllah khatib yang bertugas hari ini iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhari Ghazali yang juga bila yang bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Rifin Sulong yang juga dibantu oleh saudara Ikhwan Ahmad Zamili. Dan insyaAllah bila-bila masa saja saya akan bawa pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini. Dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat, antaranya antara program yang akan diadakan di Masjid Abidin ini ialah ambang Maulid Rasul. InsyaAllah akan diadakan pada hari Ahad ini iaitu 23 Ogos 2026 bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijri yang bertempat di Masjid Abidin. InsyaAllah akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah juga akan diadakan doa munajat, juga bacaan maulid dan juga alunan kasidah dan juga lain-lainnya. InsyaAllah pada 23 Ogos iaitu pada hari Ahad 2026. Dan sementara itu juga kita perhatikan antaranya apakah intipati khutbah Jumaat hari ini. Dan

rakan maupun dengan anda untuk bila-bila masa saja lagi untuk sama-sama kita ikuti kutubah Jumaat dengan tajuknya iaitu menyatuni golongan kelainan upaya OKU ke mimbar masjid.

حي على الفلاح.

0: space shuttle.
1: Ikhwanul muslimin sidam jumaah yang dimuliakan. Sudah dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah juga pada hari yang mulia ini kita mendengar dengan penuh perhatian terhadap khutbah yang bertajuk menyantuni golongan kelainan upaya. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, semua kita sedari bahawa takdir Allah, takdir penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia adalah semata-mata dengan kehendaknya dalam keadaan dan suasana yang berbeza. Ada yang dikurniakan anggota badan yang sempurna, lagi baik panca inderanya. Ada juga yang tidak diberikan penglihatan atau pendengaran yang sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita diminta agar bertoleransi dengan penuh rasa kasih sayang, rahmat dan harmoni kepada golongan orang kelainan upaya ataupun OKU. Ini kerana mereka mempunyai keterbatasan jangka panjang keterbatasan jangka panjang melibatkan fizikal, mental, intelektual atau deria seperti masalah cacat anggota, pendengaran, penglihatan, perkembangan mental, pembelajaran, autism, bisu dan sebagainya yang menghadkan apabila menginteraksi dengan mereka atau boleh menyekat penyertaan penuh mereka secara normal dalam masyarakat. Golongan orang kelainan upaya OKU ini amat memerlukan perhatian dan bantuan daripada pelbagai pihak dalam melestarikan hak mereka. Justeru itu adalah tidak wajar sekiranya terdapat mereka yang melayani golongan berkenaan dengan sikap kasar, diskriminasi, prasangka buruk dan mengambil hak mereka. Sebagai contoh, menyalahgunakan kemudahan awam yang dikhaskan kepada golongan OKU ini seperti kemudahan parkir, tandas dan tempat duduk yang dikhaskan kepada mereka. Muslimin sekalian, Islam sebagai agama yang sejagat tidak pernah sekali-kali meminggirkan komuniti kelainan upaya ini. Walaupun mereka diuji dengan keterbatasan luaran atau dalaman, syariat Islam memberi kemudahan serta kedudukan yang istimewa terhadap mereka dalam melaksanakan ibadah dan fizikal mereka. Abdullah bin Ummi Maktum adalah contoh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dilahirkan dalam keadaan buta, namun baginda sallallahu alaihi wasallam telah melantik beliau sebagai muazzin yang menyeru umat Islam untuk menunaikan salat fardu. Selain itu, beliau pernah dilantik menjadi imam salat dan diberikan amanah menjaga kebajikan bandar Madinatul Munawwarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin tentera Islam ke lokasi yang jauh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kisah-kisah penganiayaan dan diskriminasi terhadap golongan OKU ini sewajarnya tidak berlaku lagi pada zaman moden ini, kerana masyarakat kita sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, budaya baik, penuh prihatin dan sanggup berkongsi nikmat yang dimiliki. Apatah lagi golongan OKU kini telah sama-sama memberikan pelbagai sumbangan dan potensi diri untuk pembinaan negara dan juga untuk kecermelangan masyarakat seperti akademik, ekonomi, kemahiran, pertanian, perniagaan, sukan dan sebagainya, setanding manusia yang normal. Namun bagi menggilap potensi mereka bukan suatu yang mudah. Kerjasama padu daripada semua pihak bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan kerajaan amat-amat diperlukan sebagai menghormati status dan keistimewaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah berikan mereka menggunakan kenderaan di darat dan di laut, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik, serta kami telah lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai masyarakat yang prihatin dan penyayang, beberapa khidmat yang boleh kita sumbangkan dalam menjaga kebajikan dan hubungan dengan golongan yang istimewa ini adalah: yang pertama, sentiasa menunjukkan nilai-nilai murni dan etika seorang mukmin dalam pergaulan. Yang kedua, menyediakan pelbagai kemudahan asas seperti pendidikan, pekerjaan, perkhidmatan, kesihatan dan sebagainya. Yang ketiga, mengamalkan sikap toleransi dan keadilan di dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, semua pihak terutamanya keluarga dan komuniti terdekat perlu memainkan peranan membantu golongan kelainan upaya untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Yang kelima, keluarga yang diuji dengan anugerah insan istimewa ini hendaklah banyak-banyak bersabar dalam menjaga dan mendidik mereka agar menjadi sumber pahala yang besar di akhirat kelak. Mimbar sekali lagi menyeru sidang jemaat sekalian, marilah sama-sama kita berganding bahu dalam membela nasib dan masa depan golongan insan istimewa ini. Mereka harus diberi ruang yang luas agar mereka dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Surah Al-Kahfi ayat 107 sehingga 108. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, khatib menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita imarahkan masjid ini dengan menunaikan salat berjamaah. Sesungguhnya salat berjamaah mempunyai banyak fadilat dan hikmahnya. Justeru itu, janganlah tuan-tuan menangguh-nangguhkan untuk datang ke masjid. Maka bawalah anak-anak kita, ajaklah jiran tetangga kita dan ahli qaryah kita untuk bersama-sama mengimarahkan masjid ini. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نور زاهرة سلطنه ترنغانو، واحفظ ولي الأحد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنكو راجي ترنغانو. اللهم احفظ أولاد اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وزويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhilah negeri kami ini daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, ya Tuhan kami, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk menyatuni golongan kelainan upaya OKU yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhari Ghazali. Dan terima kasih yang tidak tinggal kepada majlis yang terima kasih diucapkan kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Cungun FM dan hanya di sini saja untuk siaran langsung khutbah Jumaat Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama saya juga sebagai penerbit untuk hari ini bersama dengan rakan teknik bersama dengan saudara Saifullah Muhammad. Hingga kita jumpa lagi dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan Meju. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ijo dan juga rakan teknikal di Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk siaran langsung khutbah Jumaat.

Tahun Inspirasimu bertemankan Mek Ju dah pun di hujung-hujung pertemuan kita lah untuk edisi hari ni kan. 1.50 minit tengah hari dah pun kita ni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat lah. Okey, dan selepas ini Jiji Okey Gona Gama On kita pukul 2 sampai ke pukul 6 petang sekarang. Cuai yang ada lah temani anda belaka petang ni dah. Okey, jadi Mek Ju undur diri dulu untuk edisi hari ni. InsyaAllah esok akan kembali temani anda menerusi ruangan ceria pagi. 6 pagi hingga 10 pagi. Okey, salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Juga terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. Save Me 999 Police connects the Malaysian public to the police. Save Me 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And Save Me 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easier.
1: Itulah, mak kata doh. Orang kapo dok duli. Kata doh kan, letak molek tepat ya. Cari molek. Cari dengan mata ke, cari dengan lina.
2: Cari dengan, kita cari dengan mata mu. Dok jumpa ni.
1: Mata cari mata boleh ke juling, tak jumpa. Tengok molek tu kan, mak letak molek dah tu. Toke duk mana. Tudung ke, sokok ke,
2: takut
1: ke, paku tu.
2: Mok, kita stalking lah, Mok. Tak cari sokok, Mok.
3: Saya dah lama tak pakai tudung, Mok.
4: Khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi. Bila sebut Fizi, rok bijak. Dan juga DJ Ain.
5: Genai mata dah semua tu.
4: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.

Assalamualaikum. Kau dengan Mak Ong kita Jijia Okey. Pukul 2:21 minit petang Jumaat Sayyidul Ayam penghulu segala hari. Dan pastinya petang ni dengan cuan ialah sekejap je, 4 jam je dah. Pukul 2 sampai pukul 6 petang. Sehat belaka guana dengan perjalanan hari ni. Ada kata Allah cuan hari Jumaat ni kelang kelibut, kelang kabut, itu ini, takni macam-macam lah. Daripada pagi sampailah waktu ni, waktu petang, waktu dengan keluarga pula. Kalau pagi tadi usang keluarga juga, tapi usang rumah tangga lah waktu waktu ni kan. Kalau petang ni usang anak-anak lah mungkin. Ataupun kata saya tenang hari Jumaat, alhamdulillah ha. Saya suka hari Jumaat sebab hari Jumaat adalah hari ketenangan saya. Ada kata dah boleh lah cuan hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni hari bekerja-kerja orang, macam-macam nak buat, tapi gitulah kita kan. Bekerja ke tak bekerja ke, syukur alhamdulillah Allah panjangkan usia kita. Allah bagi kita nafas lagi untuk kita meneruskan kehidupan walaupun banyak dugaan cabaran. Mungkin hok maring kita kejutkan je, hari ni tenang sikit. Ataupun hari ni kita kejutkan je, maring tenang sikit. Gitulah hidup, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada tangis, ada orang kata air mata. Tak lari lah benda-benda gitu. Tapi kita doa semua, moga Allah lindung kita, moga Allah jaga.

Rabiul awal pula ni, bulan Maulud ni, perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita pun mendapat syafaat dia juga, kita mendapat rahmat dia juga. Dan dengan selawat ni, kok-kok mana pun insyaAllah ada ketenangan hati kita. Adalah Tuhan bagi sikit sebanyak tu, hadiah ketenangan waktu Tuhan Maha sebenarnya. Baiklah, pukul 2.23 minit petang. Terima kasih Mek Ju, anggun inspirasimu. Hari ini Jumaat 14 Ogos 2026. Sedar-sedar tengah bulan lapang dah kita. Gimana-gimana piti pun habis dah. Nak tunggu kerja rasa macam biru kat muka. Tapi gitulah, kena pandai-pandai lah. Hak habisnya piti, hak gemoknya kita. Kena pandai-pandai lah, hak kata catur kehidupan kita ni.

0: tinggi tahniah diucapkan kepada MD Wahidin dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
2: Malam esok tu jangan lupa untuk sain-sain kita tengok di Facebook Kelantan FM dan juga boleh dengar di radio juga untuk P. Ramli, Bintang P. Ramli Zon Timur yang kami akan bawakan dari Terengganu, Wahidul Zaman dan juga Abdul Halim. Dan pastinya kita akan bawa seorang lah ke Sarawak, macam biasalah super skala kan, dan kita doakan lah kejayaan tu milik Negeri Terengganu, mana tahu boleh hitler ke pentas kebangsaan lagi. Kalau ada rezeki, kalau rezeki duk ke mana, kalau jodoh pun duk ke mana kan. Ni lagu Tan Sri P. Ramli juga, tapi dinyanyikan kembali oleh Raja Pop kita, Datuk Jamal Abdullah. Tiada kata secantik bahasa. Memanglah bahasa kena jaga, duk dibuat nelang sangat weh. Kita kan orang muda, orang dari negeri paling bahagia. Negeri cantik, budaya menaik, orangnya pasti baik-baik.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: destinasi semula jadi untuk semua. Terengganu Darul
1: Iman. Ya, Terengganu FM, Terengganu Darul Iman. Dan pastinya waktu ni dengan Syuan lah, pukul 2.42 minit petang. Ada Hot Nok Gita Patah, Nok Gima Kasih Sain Kang. Hari Jumaat ni kata hari keluarga, hari bersama-sama dengan keluarga. Ada Hot kata waktu biar anak pergi pergi pasar raya ke, ataupun pergi momo ke. Ada Hot anak-anak kita, adalah keinginan pergi main bowling lah, mandi kolam lah, tengok wayang, macam-macam lah kalau hari Minggu ni kau. Tapi ada juga yang kata kalau hari Minggu ni hari duduk rumah, masing-masing punya pilihan lah. Tapi kalau cakap pasal Negeri Terengganu ni, banyaklah tempat-tempat menarik, banyaklah tempat-tempat hot. Memang orang akan mari. Nak-nak ujung bulan ni start cuti sekolah, capung Merdeka Maulidur Rasul, memang akan penuh-penuh orang di negeri kita. Dan memang orang nak mari, nak tengok tempat comel, nak makan makanan sedap. Dan orang kata kalau mari Terengganu ni memang akan mari pulak. Ada sebab dia lah tu tak. Dan cu nak kabar kot ke Diamond ni berkenaan dengan orang kata ikonik pelancongan Negeri Terengganu. Kalau orang mari mesti kita pergi ambil gambar situ. Mana dekat je daripada Bukit Pak Apin ni, nampak tu cokoh, nampak comel tu drawbridge ataupun jambatan angkat. Drawbridge akan menyalakan lampu hijau sepanjang minggu kesedaran pendemo organ. Dan Menusi Kuala Terengganu Drawbridge menyatakan sokongan terhadap sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Negeri Terengganu 2026 dengan menyalakan lampu berwarna hijau di mercu tanda ikonik berkenaan. Dan inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan pentingnya pendermaan organ serta menggalakkan lebih ramai tampil sebagai penderma bagi membantu harapan baru kepada yang memerlukan. Kalau malam-malam kayak gini, malam Minggu ni kan, nak pergi jalan tengok, bab apa lapu hijau belakang. Inilah sebabnya, sebab bersempena dengan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Minggu ni dah. Jangan buat pelik lah, jangan buat macam apa pula. Ada sebab dia.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni dah tahu nak gimana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi Rokwijak.
0: Dan juga DJ AI.
2: Genai mata raya semua dah.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.
3: GG Okay.

kerjanya petang-petang hari ni. Biasalah hari cuti kan, kenalah jiwang-jiwang sikit. Doakanlah hari ni orang kita kalut ribut dah. Kita nak benda? Nak benda? Nak ikut keperasaan pernah letih kan. Kita layan perasaan kita jugalah. Hati kita kena jaga juga. Kalau kita nak jaga hati orang semua. Macam mana kita nak jaga hati kita ni? Kadang-kadang kita tak perlu peduli pun dengan benda orang kata ke kita. Sebabnya orang tak duduk tempat kita. Orang tak rasa pun benda kita rasa. Orang tak tahu pun benda kita rasa. Jadinya, biarkan. Gitu kan. Macam Abi kata, jiwa-jiwa tak salah tapi kena ikut lah. Kena ikut peraturan dia lah kan. Jangan lara. Itu je sebenarnya. Jiwa ke benda nak dengar lagu tak ada masalah. Tapi jangan lara lah. Dan juga kalau pasal kesihatan mental ni, kita kena jaga betul-betul lah. Sebabnya tak ada orang pun nak jaga kita. Kita kena jaga diri kita sendiri kan. Kita kadang-kadang kita kena jadi penting diri. Selfish, Mak Saleh kata. Sebab apa? Sebab kita semua duk fikir orang kata ke kita. Kita semua duk fikir siapa kita ayat budak-budak learning lah. Apa ni, kita trigger sampai anxiety. Sebabnya kita semua duk fikirkan, eh, bapak pun kata aku gini, bapak pun kata aku gitu eh. Itu sebenarnya tak perlu pun. Ada benda yang perlu kita ambil tahu. Ada benda tak perlu dan tak perlu kita fikir pun. Sebabnya orang ni boleh kata macam-macam. Gajah rimau boleh kata belaka orang lah. Ya, mulut kan. Mulut sedap cakap. Sebab ni tak bayar. Cakap dah nak cakap apa pun. Tapi kau hok lalu kita, hok rasa kita. Kadang-kadang kita kena komong lah eh. Nak kata benda pun. Hok rasa aku, hok lalu aku. Mui makan kaku ke? Itu ayat kasar dia lah. Tapi dok lah sampai tahap tu kan. Tapi gitulah. Jangan ambil pok sangat lah benda apa orang nak kata. Kecuali benda tu memang salah kita, kita kena pergi minta maaf. Kalau memang tu berpunca daripada kita, kita kena selesaikan. Jangan gatung orang kata. Sebelum kau tiga, kita layan lagu Jiwang selagi boleh.

0: adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Jadi okey, kawan gambar kita ada kata lama tak tengok Chuang, tapi hok sibuk rupanya. Chuang ada sokmo insya-Allah lah. Ada kalau dok 2 3 kali seminggu hari-hari, dok hari-hari 2 3 kali gitulah. Ada kata sibuk sungguh lah bulan 8 ni Chuang nak buat guana kau. Kalau kita cari rezeki kot tu kenalah kata nak merongok pun tak boleh juga sebab Allah kata itulah rezeki kita, punca rezeki kita situ. Banyak cuan kan Allah tak betul-betul kerja nak guana. Rezekinya di sini alhamdulillah. Hujung minggu ni Jumaat ni buat benda kau. Kalau makcik ni pula rusa, dia kata tak ada buat benda, cuan hiling-hiling tepi sungai je sambil duduk dengar radio ni. Anak kerja ada pun malam ni baru tubik pah, anak balik kerja. Siasat hari gini dah nampak benda lah. Sebabnya benda, sebabnya tak ada orang rumah mungkin. Ataupun ada yang kata hari Jumaat ni hari duduk saja. Lepas nak keluar-keluar cuan, boleh 6235330 6238330 saja je cuan nak tanya. Hari Jumaat ni buat benda. Kalau cuan konten Jumaat ni, hak tu je cuan tanya. Hari Jumaat buat benda. Ada hak kata hari Jumaat masuk lewat sikit. Sebab benda, sebabnya nak rehat. 5 hari Ahad sampai Khamis tu macam lama lari dah kehidupan. Nak buat guana dah. Itu tuntutan kehidupan. Hak nak telefon cuan boleh, tak ada masalah. 6235330 6238330 lepas pada ni deh. Ada hak tadi pun mungkin sibuk hari ni dah. Nah, tak apalah kalau sibuk tu kita faham lah. Tengok kita di tek-tek screen pula dah di live TikTok tengah live. Terima kasih. Ada sayang kita dari Puchong. Udang dengan orang rumah dia tu masuk benda sehari kita hari ni. Kalau ada orang kata Jumaat ni masuk sedap-sedap sebab anak cuti kan, lelaki ada rumah kena masuk sedap-sedap lah. Ada tradisi keluarga cu dulu-dulu hari Jumaat, kau gulai kapun lah dulu-dulu leni kau masing-masing dengan kehidupan masing-masing lah. Okeylah, kita ada sayang kita di tanah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Roh, hari Jumaat aku jalan lah
3: dok. Tadi nak berjalan terlalu lalas dok jadi program pula.
2: Apa pula?
3: Macam nasi pastam.
2: Allah, pastam mana petang ni?
3: Pastam teluk gadung
2: dekat UITM.
3: Ya betul.
2: Masak benda biasa budu lah kalau makan nasi pastam kau.
3: Dok tak ada budu ini.
2: Dah tu?
3: Hari ni masak tu ikan lama.
2: Allah.
3: Pastu sayur.
2: Allah. Dia kena budu Kak Roh baru jadi makan si sign patah ni.
3: Tak boleh, awak tak makan gitu.
2: Nak makan lah modern sikit.
3: Lepas tu goreng ayam.
2: Anak cucu ada tu.
3: Goreng ikan caru.
2: Sedapnya.
3: Baru balik tu air ni, dok gok belaka.
2: Lepas tu kat gi layu, belaka senyap rumah. Pakat tidur, pasal bangun, pergi cari makan lain pula.
3: Pasal bangun nak pergi, apa ni pula, nak pergi makan burger
2: pula. Tak lain pula lho.
3: Rumah anak jual burger dekat ni eh.
2: Yelah. Tak apalah Kak Roh eh. Asal bahagia sudah makan lah benda-benda pong.
3: Makan je hari ni.
2: Hari Jumaat hari makan. Buat benda hari Jumaat hari makan. Cu diang.
3: Jadi hari Jumaat macam ni.
2: Sebab apa?
3: Minggu sekali jumpa dengan
2: anak. Yelah tu kata hari Jumaat hari jalan, hari Jumaat hari makan. Jangan kacau aku hari Jumaat. Dia orang kata gitu.
3: Yelah.
2: Baik. Terima kasih Kak Roh deh.
3: Jumpa cuai.
2: Tak boleh lagi ngiga.
3: Ya.
2: Aku rasa. Gura je. Okey, baik. Assalamualaikum.
3: Salam,
2: bye. Bye. Meriah laut dia. Ikan goreng, ayam goreng, gula. Benda ni, so ikan itu ini macam-macam. Kalau tangan kita ni kata gula yang lawang terum. Sedap tu kan. Masing-masing lah. Dia kata, jangan kacau hari Mingguku. Sebab hari ini hari bersama dengan keluarga. Masing-masing lah eh. Ada hari, benda hari minggu ni kau, hidup senyap dalam bilik. Sebab benda, penat, katanya dia lah. Macam peseng. Anak gitulah tak? 5 orang anak, 5 orang peseng. Nasib baik bini seorang. Sepeseng tu je, tapi sepeseng tu lah kita nak hadap tu.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, nak hujung.
0: Dan juga DJ Ain.
2: Kena mati raya semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.
2: Ni kisah esok-esok jumpa cuman dengan Farah Fauzi di PPR Hiliran Kuala Terengganu. Ada benda, ada event esok. Benda yang ada kena gi lah. Macam-macam ada esok. Kalau kita tengok di sini jadual dia esok ni, ada perkara percuma. Apa yang perkara percuma tu yang diberikan kepada pengunjung esok? Jangan lupa Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Ni cerita lain. Tapi kalau untuk yang cuain kabur saat ni tu berkenaan dengan program Jelajah Kesejahteraan Rakyat Sapadoh ni di Dewan PPI Hiligang hari ni dan esok, dan juga temui penyampai-penyampai Terengganu FM. Esok ada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi, guti rambut, tukar minyak hitam motosikal, tukar akuan lama, khidmat bantuan guama. Hak ni percuma belaka. Dan ada juga jualan rahmah, jualan produk usahawang, pameran agensi kerajaan, peluang temu duga terbuka esok dah di PPR Hiligang. Okey, tu hai esok. Hari ni ada hak kata baru balik tahlil, alhamdulillah. Hari Jumaat ni macam-macam lah tau. Orang buat makan gula, orang buat ke doa selamat, orang buat kenduri.

rindu, dok rindu pun dok terulang dah. Dok akan boleh ulang dah. Kalau ulang pun dok akan sama kan. Jadi sayang kita di Kuala Lumpur ni, Mak Ming nama dia. Assalamualaikum. Amba Jumaat kat Patah Barat ni macam dok Jumaat lah. Kerja betul lah dok. Kalau Patah Barat memang kerja lah. Kalau dulu dok kapung, lepas mayang Jumaat makan nasi ramai-ramai, lepas tu masing-masing kelap betul. Allahu Akbar, rindunya. Lepas hasil baru awak kerja lain pula, turun tanah nyapu ke gimain ke, rindu suasana dulu-dulu betul. Kalau dulu kok, kalau Jumaat kok, ia pakat bawa pinggang masing-masing tengok lauk benda bawa hari ni kan. Bawa benda lauk hari ni, hok ni tengok, ada yang goreng, hok ni yang gula, hok ni ke singgang. Dulu-dulu zaman kita budak. Ya Allah, rindunya. Tapi itulah kenangan Melaka tu. Ada hak dulu-dulu kot hari Jumaat makan nasi sain lah dengan sain-sain kita. Ada hak kata macam ke mana sain kita ni you pakat kupul, lepas tu pakat tidur berjegebak belakang atas dia atas lambung. Ada ni kalau Pak B Dungu ni kata hari ni nak pergi di rumah anak beranak, nak pergi atas Kak Ngelang. Oh, nak naik pelaming. Jemputan anak kahwin bulan depan. Tahniah lah Pak B eh. Dan juga kita ada Bambok ni dari Batu Rakit. Dia kata selamat petang, selamat bercuti Jumaat ni. Bambok tengah gatuh dera Malaysia dan juga Terengganu di taska orang rumah ni. Dok dia nak cuti kalau main dengan orang rumah go. Ada semua program di nak guana. Tulang belakang. Kang tulang belakang kalau dok rebah tungging lah kitanya. Ada sayang kita kabar ni, ujang dah di Batu Rakit gelak nak ujang. Kalau di bangun ni leh ujang lebat capa guruh kena ada kereta dah syuh.

saya geruk-geruk dah no. Tengok langit tu gelap glitter. Atau Bukit Bapin ni pun kan main lagi ni. Ha, berangin dah, hujan dah, bandar tu nampak motih dah. Tak pergi main tasin ni lah. Mari mau basuh kereta. Gitulah dah. Kalau basuh kereta je mesti hujan. Ada orang tengah dating. Wah, kan main atau gambar. Makan tepi patah. Healing-healing dengan Markah kah? Tak apalah eh. Hot demo ikut bandar lah. Pandai-pandai lah buat diri dah. Kalau sayang kita ni beli jiwa rumah hari ni, dia kata Kimi ni lebat di hujan lebat di Batu Rakit. Baru lepas makan nasi kenika singgang, ada budu ikan goreng dengan celor kakor. Oh, tak ada apalah. Nah, kena. Pak Hasan ni nak pergi Uniza kejap, nak tengok game futsal semifinal Uniza lawan UPSI. Dan lepas pada tu nak pergi derak makan ikan sedut tepung patah Rus 19 manfaatkan cuti beli jiwa rumah. Yelah, dah sok mau tinggal, sok mau kan. Ada hari, ada waktu, kena pandai-pandai beli jiwa. Orang puan ni mudah je. Nah, mudah je orang puan ni. Jangan abaikan dia, jangan biarkan dia. Sibuk lagu mana pun kena kabar. Dan lepas pada tu, kalau ada masa tu, buat makan goreng pisang pun tak ada. Dah kalau cu lah, tak payah makan western-western. Goreng pisang pun dah kena suka dah. Ni kan dia buat dah tahu je. Memang lah, cari pasal tu.

0: Itu dia lagu Nustang bertanya Koi Mili Gaya Ujang. Apa lagu Nustangnya aku dah. Pukul 3:39 minit petang. Ada minum petang dah ni. Minum petang benda. Pergi cek kau pisang lah pulaknya petang-petang lagi dah. Ada orang kata tak minum petang lagi. Baru nak makan tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kisah nak makan benda pun. Ada orang kata dah nak healing sungai bertani Ujang dulu. Dah Ujang dulu daripada kita healing. Nak buat guana musim. Bukan nak kata musim ni tak juga kan. Tapi tengok ada je. Oh, ingat dah Ujang. Mendung tak berhenti Ujang. Tapi Ujang di Kuala Terengganu ni lah. Tapi ada kata tempat lebat dah. Ada orang kata dah Ujang lagi. Ya pasang-pasang. Cuaca ni ya tak sama. Macam kita juga rambut sama hitam. Hatinya lain-lain ke tak? Terima kasih lah sayang-sayang kita. Hok mana bang dengar Gigi okey petani. Tak kisahlah duduk mana pun nama. Duduk Kuala Lumpur ke, duduk di Johor ke, duduk Perak ke, duduk Pulau Pinang ke, hok dengarkan melalui RTM klik. Hok tengok di live TikTok Cungan FM. Terima kasih banyak dah. Hok mana mari dengan tetek skin tengok saja pun. Hok repost ke, terima kasih banyak lah. Lening dah. Orang boleh tahu kita buat benda sebab benda. Kebanyakan majoritinya awak live belakang nega pun. Buat live. Kalau kata kita tak tahu, boleh jadi tahu. Salam dari Melaka. Terima kasih syuk jauhnya. Makan angin ke? Ingat ke lalu kau pekang ke dah? Madu Lebah kata abang-abang bodyguard ajak cari laksa Penang orang pisang ABC sekejap lagi balik kerja. Oh, sedap. Sedap sangat tu. Kak Rosnah kita selamat petang cuai. Selamat petang jugalah. Mana telefon cuai petang ni? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Duduk dah kereta dengar tu. Gimana?
1: Jadi
0: jangan bawa kat Berapa? Dah berapa jelah? Kau hanya kata? Ya.
1: Dia jabu bokok ni.
0: Dia jabu bokok? Marah no?
1: Dekat di sepadang ni. Dekat Stok tu lah.
0: Sepadang lah. Waktu ni nak balik dengung dah?
1: Siap dah. Habis barang saya tinggal sebab buat kerja yang lama kan.
0: Cuaca okey?
1: Cuaca lah
0: mendung saya. Mendung. Molek lah takut ada tempat hujan. Bawa kereta molek lah.
1: InsyaAllah.
0: Dengan rumah ke seorang tu?
1: Ada lelaki lah.
0: Bawa anak lah.
1: Seorang tidur dah.
0: Yelah. Maksud dah kereta tak ada kerja lain tidur. Lalu anak kok. Yelah. Baik. Molek sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumaat ni banyaklah temu janjinya. Hok gi dating lah, hok gi ambil barang lah, gi COD lah. Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia ni?
2: Apa khabar?
0: Baik khabar.
2: Tak kenal ke?
0: Tak kenal lah, kita tanya siapa.
2: Lah, kan kita nak kahwin dah.
0: Kita nak kahwin? Alamak, kita nak kahwin lah pula. Kita? Allahu akbar. Macam mana kita nak kahwin? Kita pun tak kenal dia. Siapa dia ni?
2: Tak kenal maka nak kenal.
0: Pula dah. Berat lagu ni. Berat-berat. Ingatkan tahun ni. Berat-berat tahun lepas lagi. Ingatkan tahun lepas pula. Berat tahun ni lagi.
2: Sedap. Dengar suara. Dengar suara sedap.
0: Dengar suara sedap?
2: Suara tu lemak merdu.
0: Pulak dah. Dah hari ni cuma awak benda.
2: Tak ada benda.
0: Tak ada awak benda.
2: Nak dengar ni suara kekasih lah.
0: Suara kekasih mana pulak?
2: Itu awak cakap.
0: Pulak dah. Kita kasih orang lain. Tak boleh jadi kasih awak. Kita kasih orang lain dah. Kita dah jadi kasih awak.
2: Kasih orang lain dah.
0: Kaki kasih kita marah.
2: La ilaha illallah.
0: Dah boleh. Kasih kita marah.
2: Bapa tak bagi tahu awal.
0: Bapanya Doraemon dah tanya ni kita kabar kita kasih orang lain.
2: Datuk, hal lain tak ada,
0: Hal lain tak ada, kena cari diri. Mula dah ada.
2: Hal lain tak ada.
0: Tak ada, mula dah ada.
2: Tak ada kosong situ.
0: Tak ada kosong, semua penuh belakang dah.
2: Semua penuh belakang.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Minta maaf banyak-banyak
0: lah. Ya, dah apa. Ya, mari nak nikah pula dah. Aduh, ya Allah, ya Tuhan aku. Aduh, ya Allah, ya Tuhan aku. Macam-macam pesan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa dia ni?
3: Saya Del de Fakru de Arandi.
0: Duk mana dia? Suara dia hilang. Duk mana dia?
3: Daripada Pulau Segar.
0: Pulau Segar. Dia jangan ajak cuai nikah pula dah. Ketuk kena aling kita.
3: Bini kita ada sebelah
0: ni. Dah lah gurau je lah mari-mari ajak nikah. Herang biru bukan saing.
3: Kita dengar pun, kita dengar pelik orang ni. Mai mana betul buta.
0: Dah lah you boleh confess gitu dalam radio ni.
3: Kata.
0: Aduh dah ada mikir saing.
3: Banyak dah kena.
0: Ha tu dah.
3: Kau buat dah tinggi.
0: Ha? Dah makan ubat darah tinggi. Darah tinggi dah apa lagi takut ubat lain ni?
3: Ubat lain boleh lah.
0: Aduh. Dia nak pergi mana lah kereta tu dek?
3: Kita nak pergi rumah adik ni.
0: Duk mana adik, adik tu?
3: Keluarga ni. Isteri ada anak ada. Nak pergi rumah adik.
0: Duk adik duk mana?
3: Adik duduk dekat Payuh. Kapur Payuh.
0: Kapur Payuh. Maliklah ni. Hari Jumaat kau pergi jumpa adik-beradik lah kitanya. Kita ada adik-beradik dah. Baik. Mak dia bawa kereta ke salam kau rumah tu.
3: Semoga DJ pun sehat-sehat semua insyaAllah.
0: Ya baik, terima kasih.
3: Okay baik.
0: Ramah ke suka ke cuman ibu tadi nak. Mari-mari ajak nikah. Baik dalam sejarah aku ni. Satu dah bingung awal. Salah lah orang biasanya tu. Kita pasal lagu Syahdu dah bela-bela ujang ni. Kau pergi tanpa rela kata Datuk Ahmad Jaih.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang rayak. Tukang rayak main lain kak iti kayu perahu keso orang dulu dia budaya ujung tu kak jatuh lah sungai kak bau terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu hingga dah lah buat kenangan je lah dengar
1: pun semuanya bo. Dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Guanagamo orang kita Jama Kigong banyak cerita.

0: besar sungguh harapan you bawa tadi tu dah Allah. Kejutkan je Cu pun. Ada yang kata, Cu tenang dah ni. Ada tanya, Cu orang you guana berat dengan tu. Tadi pun kau nanti teruh. Ha, kan? Nampak guana. Salah lain pun tanya. Sebab ujang tak, you tak nampak mana jalan tu. Okey, baik. Terima kasih untuk yang baru saya bersama-sama kami. Jijau ke guana gamuk kita. Hai. Event sebab siapa-siapa sampai petang. Tapi cuaca ada sampai tengah hari je. Okey, baik. Ada orang kata tengah bawa kereta ni. Hujan lebat di Sipang Tokku. Terima kasih banyak sayang kita. Bawa kereta molek eh. Dan juga kita ada Kak T Cuka. Kita ada Rahimi Arif Kemamang. Kita ada Aji Anzang kita. Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Guana tu, ya bawa teh. Tak makan cekop teh ni. Nak buat guana. Ya, waalaikumsalam. Niat nak kau juga tadi dengar gitu tadi pakai tak jadilah. Allahu akbar. Nak buat guana tak salah lorong tanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik
0: Angin. Ya, orang ke Mama Idamang.
1: Nak ajak kahwin je
0: kan? Janganlah ajak kahwin guana, ajak kahwin Melaka ni. Hai, mahal hantar orang cuai ni. Ha? Mahal hantar orang cuai.
1: Itulah. Naik 100 lancaran.
0: Tak, you sebab you serba besar jadi mahal.
1: Jadi mahal.
0: Jangan duk main-main. Kena lepas kastang, kena lepas banyak benda.
1: Tergila-gila ke bini orang.
0: Siapa?
1: Tina tergila-gila ke laki orang.
0: Janganlah, lagu tu tak ambil lah. Hak orang kita mengacau dah. Hak orang lah.
1: Itulah.
0: Kita cari hak, bukan kalau, hak orang.
1: Kalau Tina tergila-gila dekat
0: orang
1: ada laki ke, orang ada bini ke,
0: sebut. Orang-orang hak tu
1: yang disayangi.
0: Hak tu kena tepuk dada tanya iman lah.
1: Kadang-kadang orang ni kau jain, dia tua ni jain,
0: muda-muda. Dah kalau kita sedar kita tu sudah berusia, kena faham-faham sendiri lah.
1: Budak belasan tahun tu boleh lah, kerekek-kerekek dalam radio.
0: Dah guana hari ni buat benda Jumaat ni? Hari Jumaat ni buat benda?
1: Ada ni duduk, apa tak pesihat sikit batuk.
0: Makan ubat lah. Kalau kata nak makan ubat, terah kicak dengan mana ni, dengan asal lima nipis tu kan. Cuba
1: ni minum air apa, air Endrit Plus.
0: Yelah, cuba rehat lah ni.
1: Okay. Terima kasih
0: yang baik. Sama-sama. Kalau sayang kita, ya blok dulu, lepas tu unblock mula pulak dah. Apa pulak main blok unblock tu. Aduh, ada hak petani tu. Ya, dia kejutkan jauh tadi. Dok rasa kenalin ada juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia tu?
2: Ni Moku Kapung Paya Balangso, Dungun.
0: Orang Dungun. Hak ni nak bimbang mana kalau dengar suara puang. Kita je takut nak angkat telefon kalau suara orang lelaki.
2: Hai dah.
0: Moku sehat, Moku?
2: Moku sehat.
0: Cuaca di Dungun hujan ke tak?
2: Panas.
0: Oh, sini tengah hujan baru, tapi baru lepas lah.
2: Nalah kereta ni on the way nak pergi hospital ke Mamang kejap.
0: Nak pergi tengok siapa dia tu?
2: Maksud saya, kapal
0: ternak
2: sana tengok jual
0: kot ni.
2: Tengok
0: satu petang. Maksud jual nasi goreng sutong? Dah cuba lagi makan lah.
2: Boleh.
0: Kita pergi sekali tengah.
2: Sekejap awak.
0: Awak mangi dah. Awak kapal ni ya, belah-belah no. Kita kena percogi.
2: Okay, boleh lah, mari lah.
0: Dah molek lah tu dah, buat naik kereta tu.
2: InsyaAllah.
0: Selamat.
2: Okay,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ada orang nak pergi hospital je lah. Tiba-tiba dengar tu, dia jadi ke benda, jadi ke tinggal lah hak mana. Hak kita tengah buat tu, kita ikhtiar lah ke hospital dulu tengok. Sayang orang kita ke, anak beranak kita ke kan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo. Hai, Cendana Dewi. Sambunglah. Ku belai selalu. Ni kita tak takut mana ni? Sebab suara apa lah. Suara lah kita takut dah.
3: Ya ke?
0: Aduh. Mas, nak pergi mana petang ni?
3: Nak pergi mana kan?
0: Bapa?
3: Hujan. Ni takut kot ni.
0: Lepas tu, telefon tak takut.
3: Telefon tu kejap je.
0: Kejap je. Biasa hari Jumaat, Mas buat benda?
3: Biasanya kalau lagi duduk mana gini, hari macam dia anak ni sehat, hari kau pergi patah-patah, gembar.
0: Healing-healing lah.
3: Gitu lah.
0: Pergi makan sate ikan?
3: Aduh, jalan-jalan aja je.
0: Yalah.
3: Ya. Kalau dia bawa rumah je.
0: Moganya driver tukar masak dah, driver nak beli buat benda dah.
3: Kita bawa buka rumah je, mana duit dah habis lah kata.
0: Alhamdulillah, tu kita suka dengar.
3: dah habis tu.
0: Yelah. Dah apalah hari ni rehat rumah, Ma.
3: Hari ni rehat rumah sebab hujan ni.
0: Yelah. Baik, selamat berehat, Ma. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Ni siapa dia ni?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak kita.
4: Laku sehat baka ke?
0: Alhamdulillah. Mak kita sehat tak?
4: Ha?
0: Mak kita sehat ke tak?
4: Kita ni sehat separuh tak? Separuh gitulah. Bawa gemah ni tak.
0: Dah kuat kipas tu panas sangat ke guana?
4: Panas tak benda-benda tu. Biasalah.
0: Tak ada kipas dah hidup tak? Ibarat kata.
4: Dah, mak ni nak warna tu ni boleh ke tak?
0: Nak warna tu pula dah. Allahuakbar. Satu Rabiul Awal ni hanya jodoh cuma air ke lagu mana ni. Aduh lah, hot nak bini hot ni nak anak tu lah padang lah.
4: Ayo ni ada anak ramah tapi habis dah.
0: Yelah.
4: Ingat dalam umur ni suai
0: eh. Benda kata?
4: Ingat dah dalam umur ni ada habis dah.
0: Ingat dah dalam umur, Alhamdulillah. Tak ada nak tepik pagi
4: dah. Dah tinggal tak wang seorang lah rumah pilih-pilih.
0: Dah apalah tak wang healing lah pula. Lain ni tak wang. Kalau dah cuma agak Allah lah nak nak kutikkan baju.
4: Allah tak wasa orang ni seminggu sekali basuh kain tak wasa orang ni
0: pun. Dulu tak wang hari-hari kutik kain basuh kain dan ni kok ha gitulah tak wang masa tak wang eh.
4: Duduk seorang je seminggu sekali basuh kain.
0: Dah apalah duduk seorang kita temang tak wang ni.
4: Anak-anak tu.
0: Anak-anak tu pula dah. Alah, bimbang. Kena tanya pusu jaya dululah. Aduh, hai. Baik. Mau kita terima kasih banyak dah. Jaga diri molek tu, duduk seorang.
4: Minta banyak tu, eh.
0: Sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Bulan baru je cerita lain pula cuai, eh. Bimbang juga dah. Tapi kita lah, gurau-gurau je. Orang kata buat benda menghangatkan petang kita. Walaupun tempat kita ni mendung, petang ni hujan ada. Ada waktu tempat panas. Bawa kereta tu molek lah. Kalau dengung panas ke mamam pun. Kata jokong-jokong, kuat terangin ni hujan. Batu rakit ni hujan. Molek-molek belakang dah. Dari PDRM, terima kasih Abdul Razak. Kita ada dari Melaka pun Zamzuri. Terima kasih banyak.

0: Kenapa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Ha.
0: Mayuh jumpa, dah kena je tu.
1: Pak ni, ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Ha.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ni buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya kita dah kena. Ha,
1: ni. Ha, ni.
0: Ha.
1: Ha. Bulat-bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jirang aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik.

0: setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada MD
1: Wahidin
0: dan Abdul Halim bin Hussein.
1: Kau pergi tinggalkan
0: yang berjaya muncul sebagai dua peserta terbaik uji bakat Bintang P. Ramli 2026 peringkat Negeri Terengganu. Dengan pencapaian membanggakan ini, kedua-duanya bakal membawa cabaran dan nama Terengganu ke peringkat Zon Timur. Terus melangkah, terus menyerlah dan berikan persembahan terbaik. Tahniah MD Wahidul dan Abdul Halim bin Hussein.
2: Tahniah dah untuk MD Wahidul dan juga Abang Aling kita yang mewakili Negeri Terengganu untuk Bintang P. Ramli Zon Timur. Wakil Negeri Terengganu lah. Kalau menang di Zon Timur malam esok, boleh pergi Sarawak untuk peringkat kebangsaan. Zain kita ni, Cik Heng di Koliba rasa ni macam lebak tu. Molek bawa kereta. Molek-molek lah bawa kereta. Kita pun masuk jam yang ketiga dah. Cuta Mandema pukul 4.10 minit. Dalam kita duduk galak, kita duduk cakap tu. So jangan lupa, ini 4.30 untuk Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Negeri. Di ujung-ujung ni, sebelum asal ni, kita nak dengar suara siapa lagi petang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa dia tu?
3: Saya ni jirang, jirang awang Pak Mat Debu .
2: Pak Mat Debu pula dah. Pak Mat Debu. Ya, ada satu debu tu . Berapa boleh panggil debu tu .
3: Dah kuih tu .
2: Wagama. Cik Heng tu dah kereta tu cik buat debu berkali. Kuih debu. Dah Pak Mat dua amna ni.
3: Pak Mat bukan Pak Mat hari dah.
2: Saja je. Hari Jumaat ni. Buat benda kita hari ni, hujang-hujang ni.
3: Hujang tu.
2: Dikit ayam.
3: Hujang ayam. Ni apa orang-orang bubur cuek dengan
2: bubur benda?
3: Bubur cuek.
2: Bubur tu ke? Benda panggil? Allah akbar.
3: Pucang-pucang ganu tu.
2: Yelah. Cu panggil ni. Allah hidup mari. Benda ni. Cu biasa buat kot. Ya Allah, nama benda . Yelah, bubur cuek lah. Hidup mari petang ni. Sedapnya.
3: Kalau bubur cuek je, you buat apa? Nisang.
2: Nisang. Dah pandang sikit. Garang sikit. Susu. Oh, tu mak alih sikit lah.
3: Allah.
2: Ya, timur dan barat bertembung petang ni .
3: Petang ni.
2: Bubur caca. Abang Ilham kata bubur caca. Bubur caca. Kita panggil bubur caca.
3: Kalau waktu tu panggil bubur cuek.
2: Bubur cobek.
3: Bubur cobek.
2: Ya, perut lelaki kena jaga. Perut lelaki kena jaga. Walaupun korang jeput bawang pun petang ni, kena jaga. Bonding time tu mahal tu.
3: Buat dengan teh oil ni.
2: Tak ada apa-apa hujan-hujan.
3: Ingat bajet wak. Ini kita pasal.
2: Gimana air patah?
3: Tak ada.
2: Dia gini, patah ke mana kan. Asal ada masa dengan rumah, asal ada masa dengan anak.
3: Ya,
2: bukan pada makanan tu, tapi pada masa tu. Kita setting lagu mana dah.
3: Masa ke suasana.
2: Ni kalau pergi patah pun masing-masing dengan telefon, nak jadi apa? Duduk rumah pun masing-masing dengan telefon, nak jadi apa? Kalau ada cikecok pun dekat atas meja tak?
3: Pandai.
2: Tak lah. Makna saat ni. Kita orang kau jeput je awak . Cikecok jauh sangat nak kau nak buat tu.
3: Jeput orang tak tengok komang. Tapi kalau kena cikgu sedap juga. Nyanja juga.
2: Nampak macam jeput dengan tek je. Dengan kopi je. Tapi kena cara je. Habis tengah kilo gandung.
3: Sambil
2: kamu kata
3: kat aku
2: kamu kata kemurah. Sambil tahu tak marah bang. Dan awak start bambang tahu tak marah. Ada apa abang. Tapi gitulah ye, gora-gora juga . Tapi masa tu sebenarnya mahal.
3: Baik-baik,
2: terima kasih Yina, selamatlah.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi gitulah bab kata ye dak. Ada kisah nak bubuh cobek ke benda ke, janji orang kata masa dengan keluarga. Yang mahal tu masa sebenarnya. Masa yang kita berikan pada orang yang kita sayang, orang kita cinta. Kalau kita tak sayang orang tu, macam mana kita nak bagi masa ke dia? Kalau kita tak cinta ke orang tu, macam mana kita nak bagi masa pada orang tu? Kan? Sebab kita tak ada rasa pada dia. Okey, hok pandang akhir dah ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia tu?
4: Rahimi
2: dari mana?
4: Dari Semaman.
2: Gimana kita petang ni?
4: saya ada Tanah Tinggi
2: kan? Allah, main Tanah Tinggi Cameron Highland ke mana?
4: Cameron Highland.
2: Allah, pergi beli bunga ke? Ke pergi makan jagung panas macam rebuh?
4: Dia bawa orang rebungan biasalah.
2: Oh, iya ke? Ya, ya.
4: Ambil mana main? Ambil dia senyum malah.
2: Tak apalah, sambil menyelam minum air. Awak balik bunga kau rumah. Awak balik jagung strawberry tau. Gitulah beli jiwa. Tinggal-tinggal dah 2-3 hari.
4: Minggu apa kau pak suku dah.
2: Pak suku nak
4: asyik. Minggu terbalik lagi.
2: Ayalah, boleh lah deh. Nak kiri pun jauh baik sangat nak atur kecua atau bukit ni.
4: Boleh je. Kita pergi lah bukit-bukit tinggi tu ada hal lah.
2: Kita nak kiri kau strawberry ke bunga goh ke tapi dah jauh sangat dah boleh lah. Baik-baik. Terima kasih banyak Rahimin
4: Okay.
2: Itu dia. Sayang-sayang kita. Ada hok ada bukit tinggi. Ada hok nak pergi rumah tinggi. Ada hok duduk hini-hini rumah. Macam-macam peseng lah. Tapi benda hok kita buat sekalipun di rumah ke di mana-mana ke, janji kita manfaatkan macam mana waktu yang kita ada tu. Jangan kita bazirkan waktu. Sebab yang tak akan kembali adalah masa lalu.

Jokai kawan dengan orang kita, molek hobok kereta tu. Sayang kita kabur ni, Cik Hing kita kabur di kawasan Aitakong kat sebelum Jabatan Kuliba menghala ke Cendering. Molek bawa kereta dah untuk orang-orang kawasan tu. Aitakong kat sebelum Jabatan Kuliba menghala ke Cendering. Molek lah untuk demo-demo bawa kereta tu. Mungkin nak kita kemarang tu, molek bawa kereta dah. Okay, asal kita hari ni, Kuala Terengganu Marang Kuala Negeri 4:30 petang. Kalau Besut Setiu 4:32 minit petang. Kalau Hulu Terengganu 4:32 minit petang. Kemamanan juga Dungu 4:31 minit petang. Jalan-jalan juga, galop-galop juga. Semayang jangan tinggal dah.

tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, Tuhan yang Maha Hidup lagi perkasa, dan hamba ini hanya bertaubat padamu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Hajj
4: dan juga ke Bahduli Yang Maha Mulia, Tuanku Sultanah Nurzahirah, Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah ke Bahduli yang teramat mulia, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah, Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Cici, okey, kau dengar orang kita buka 4.50 minit petang. Selamat petang untuk semua. Bangsa tadi 4.30. Selamat menaikkan solat fardah, solat untuk semua Muslimin dan juga Muslimat sekalian. Jangan kita lewat-lewatkan solat kita. Dan petang Jumaat ni sama-samalah kita tadah tangan. Orang kata antara waktu-waktu mustajab doa adalah selepas asar pada hari Jumaat. Dan juga minta lah apa sahaja yang kita nak minta kan. Sebab banyak permintaan kita ni. Dan kalau tengok pada permintaan kita ni macam ke... Yelah, macam-macam. Okey, khabar kita selamat petang, Cuaing. Warna tugas seorang tu. Dah memang seorang lah, Kak Bawih. Jangan buat gitu, Kak Bawih. Cuma seorang. Tapi suasana jadi you damak juga. Kak Bawih duduk rumah je. Layang radio Terengganu FM. Cucu ni mari rumah tak orang tak okey dia. Nak pergi patung se. Waktu petang rehat di tangga rumah. Waktu petang rehat di tangga rumah. Sambil dengar radio Terengganu dengan Cuaing pula. Duduk rumah pun you damak. Dengar lagu suka tergelok-gelok. Aik, macam mana tu? Waktu petang rehat di tangga rumah. Sambil dengar radio dengan Cuai pula. Duduk rumah pun yuh damak. Dengar lagu, suka tergelok-gelok. Kan Cuai? Macam mana tu? Pening Cuai. Dok kena rima di belakang Kak Abah tu. Kalau dok kena rima, kita bagi lagu mabuk ke payang lah dok. Jangan mabuk petang hari ni.

sambut petang-petang hari ni. Pukul 5 kita dengar berita dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan pada tu pilihan retro bersama-sama dengan Daima. Lagu 60, 70, 80, 90-an dan awal 2000 lah. Okay, lepas pada ni sendu di hatimu rindu di Jiwaku Aero. Serangan FM, DJ OK dengan Chuaing.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan. Manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
2: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
4: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan sebuah korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Awal bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Anda sudah bersedia?

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

semoga terhibur dengan lagu Diganggu Kenangan pilihan sayang kita Lang Dongong yang berada di Dongong. Nak dengar lagu Black Dog Bong untuk pilihan retro pada petang ni, pukul 5.18 petang. Assalamualaikum, salam Jumaat saya doa ayah untuk semua pendengar-pendengar Tengah FM di mana sahaja anda berada. Ada orang kata tempat ujang, alhamdulillah ujang rahmat. Ada orang kata nak turun brisk walk ni tapi kalau nak buat guana ujang. Ada orang kata nak pergi mamak, selamat. Okey, 5:30 kita ada Beast On Air. Sebelum tu kita nak dengarkan lagu Memori Sekuntum Rindu pilihan sayang kita Kimi yang berada di Batu Rakit. Kita ada Izan ke Mama nak dengar lagu Bintang, tapi kita dengar lagu ni dulu. Abang Mi kita di Koresi nak dengarkan lagu Hati Yang Terluka, Brori Marantika, untuk pilihan retro di Terengganu FM. Cuain teman demo sampai pukul 6 GJ. Okey.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, nak bijak.

Dalam pertujuan membantu peserta-peserta IKASE dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.

Kau kata ibu dengan lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Kalau kunci tu kena simpan molek lah dah. Ini permintaan daripada Puteri Khaimah, isteri kepada birthday boy hari ini. Hak nak dengar lagu Dua Jiwa Satu Hati, Dan Khairuddin. Tapi kita ada lagu Adi Putra, Madu Dan Racung. Ini pun dah pukul 5.47 minit petang dah. Lepas ni pukul 6, kita ada Bulletin Terengganu FM. Lepas tu Ayuh Teh lah, ataupun Rizal Lima Haji Muhammad, kata Man Diamond, dari pukul 6 sampai pukul 9 malam. Untuk Jumaat penghulu segala hari, saya doa ayah hari ini, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijri. Cus apa sini dulu. InsyaAllah kita jumpa hari Ahad pula untuk anggun inspirasimu. Dan juga jaga diri molek lepas asal ni, antara waktu-waktu yang mustajab Allah angkat doa kita. Dan semoga Allah pemudahkan sekali urusan kita. Rebutlah peluang hari Jumaat ni untuk kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi amalan-amalan sunat dan juga hak wajib tu jangan tinggal. Sunat-sunat juga, hak wajib jangan tinggal. Jaga diri semua molek. InsyaAllah jumpa semula deh. Assalamualaikum.

0: Kiba. Chit-chat pagi.
1: 3, 2, 1, action.
2: Kita
3: dah
2: sampai kawasan ni, jangan bergerak
1: belakang.
2: Kita akan
1: kepung
2: kawasan ni.
1: Oi,
3: aduh,
1: kita baru suka.
3: Kami
1: suka pun salah ke?
3: Inilah. Suka kena tangkap
2: boleh. Dah lah tu.
4: Khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
5: Bila sebut Fizi, rok hijau.
4: Dan juga DJ AIN.
3: Genai mata dah semua dah.
4: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu. Nurani.

Kita dalam segmen Nurani dan dah pun pukul 6.10 mini petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemankan suara ini Rizal Mihaji Muhammad ataupun Rizal hari Jumaat, penghulu segala hari-hari ini, hari Minggu untuk rakyat Terengganu. 14 Ogos 2026 di penghujung 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. 1 Rabiul Awal dah, kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Dan terima kasih kepada rakan saya Chu Ain yang telah temani kita dalam GGOK seperti tadi. Dan dalam Nurani pukul 6 sampai 9 malam, saya lah suara ini, Rizal, akan mengambil alih tugasan ini sampai 9 malam. Jadi banyaklah apa yang kita nak kongsi-kongsi dalam Nurani ketika ini. Laman Nurani, laman Nurani. Dan pertama-tama yang bahagia ini, cuaca di Kuala Terengganu hujan renyai-renyai sejak pukul, tak salah saya, pukul 3 petang tadi. Dan bagaimana cuaca di tempat saudara? Alhamdulillah kalau hujan hari ini, alhamdulillah cuaca yang sangat baik sebenarnya hujan ni. Dan insyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan, dan pada pukul 6.45 pula kita akan ikuti Lughatul Jannah. Itulah antara rancangan-rancangan yang akan kudara di Terengganu FM, siaran Terengganu FM yang dapat didengar menerusi 97.7 MHz di Dungun, di Kemaman pula rakan-rakan kita di sana 90.7 MHz. Sains-sains kita yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Hulu Terengganu 88.7 dan 96.2 pastinya yang berada di Besut Setiu. InsyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan yang diterbitkan untuk siaran hari ini di Terengganu FM. Mesra ceria.

Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal mushrikun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bersama-sama sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita terus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Marilah juga pada hari yang mulia ini kita mendengar dengan penuh perhatian terhadap khutbah yang bertajuk menyantuni golongan kelainan upaya. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, semua kita sedari bahawa takdir Allah, takdir penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia adalah semata-mata dengan kehendaknya dalam keadaan dan suasana yang berbeza. Ada yang dikurniakan anggota badan yang sempurna, lagi baik panca inderanya. Ada juga yang tidak diberikan penglihatan atau pendengaran yang sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita diminta agar bertoleransi dengan penuh rasa kasih sayang, rahmat dan harmoni kepada golongan orang kelainan upaya ataupun OKU. Ini kerana mereka mempunyai keterbatasan jangka panjang keterbatasan jangka panjang melibatkan fizikal, mental, intelektual atau deria seperti masalah cacat anggota, pendengaran, penglihatan, perkembangan mental, pembelajaran, autism, bisu dan sebagainya yang menghadkan apabila menginteraksi dengan mereka atau boleh menyekat penyertaan penuh mereka secara normal dalam masyarakat. Golongan orang kelainan upaya OKU ini amat memerlukan perhatian dan bantuan daripada pelbagai pihak dalam melestarikan hak mereka. Justeru itu adalah tidak wajar sekiranya terdapat mereka yang melayani golongan berkenaan dengan sikap kasar, diskriminasi, prasangka buruk dan mengambil hak mereka. Sebagai contoh, menyalahgunakan kemudahan awam yang dikhaskan kepada golongan OKU ini seperti kemudahan parkir, tandas dan tempat duduk yang dikhaskan kepada mereka. Muslimin sekalian, Islam sebagai agama yang sejagat tidak pernah sekali-kali meminggirkan komuniti kelainan upaya ini. Walaupun mereka diuji dengan keterbatasan luaran atau dalaman, syariat Islam memberi kemudahan serta kedudukan yang istimewa terhadap mereka dalam melaksanakan ibadah dan fizikal mereka. Abdullah bin Ummi Maktum adalah contoh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dilahirkan dalam keadaan buta, namun baginda sallallahu alaihi wasallam telah melantik beliau sebagai muazzin yang menyeru umat Islam untuk menunaikan salat fardu. Selain itu, beliau pernah dilantik menjadi imam salat dan diberikan amanah menjaga kebajikan bandar Madinatul Munawwarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin tentera Islam ke lokasi yang jauh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kisah-kisah penganiayaan dan diskriminasi terhadap golongan OKU ini sewajarnya tidak berlaku lagi pada zaman moden ini kerana masyarakat kita sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, budaya baik,
penuh prihatin dan sanggup berkongsi nikmat yang dimiliki. Apatah lagi golongan OKU kini telah sama-sama memberikan pelbagai sumbangan dan potensi diri untuk pembinaan negara dan juga untuk kecermelangan masyarakat seperti akademik, ekonomi, kemahiran, pertanian, perniagaan, sukan dan sebagainya. Setanding manusia yang normal. Namun bagi menggilap potensi mereka bukan suatu yang mudah. Kerjasama padu daripada semua pihak bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan kerajaan amat-amat diperlukan sebagai menghormati status dan keistimewaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah berikan mereka menggunakan kenderaan di darat dan di laut dan kami berikan rezeki kepada mereka

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai masyarakat yang prihatin dan penyayang, beberapa khidmat yang boleh kita sumbangkan dalam menjaga kebajikan dan hubungan dengan golongan yang istimewa ini adalah yang pertama, sentiasa menunjukkan nilai-nilai murni dan etika seorang mukmin dalam pergaulan. Yang kedua, menyediakan pelbagai kemudahan asas seperti pendidikan, pekerjaan, perkhidmatan, kesihatan dan sebagainya. Yang ketiga, mengamalkan sikap toleransi dan keadilan di dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, semua pihak terutamanya keluarga dan komuniti terdekat perlu memainkan peranan membantu golongan kelainan upaya untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Yang kelima, keluarga yang diuji dengan anugerah insan istimewa ini hendaklah banyak-banyak bersabar dalam menjaga dan mendidik mereka agar menjadi sumber pahala yang besar di akhirat kelak. Mimbar sekali lagi menyeru sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita berganding bahu dalam membela nasib dan masa depan golongan insan istimewa ini. Mereka harus diberi ruang yang luas agar mereka dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya. Surah Al-Kahfi ayat 107 sehingga 108. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, khatib menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita imarahkan masjid ini dengan menunaikan salat berjamaah. Sesungguhnya salat berjamaah mempunyai banyak fadilat dan hikmahnya. Justeru itu janganlah tuan-tuan menangguh-nangguhkan untuk datang ke masjid. Maka bawalah anak-anak kita, ajaklah jiran tetangga kita dan ahli qaryah kita untuk bersama-sama mengimarahkan masjid ini. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat rahmat, keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

0: Khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, rok hijau.
0: Dan juga DJ Ain.
2: Genai mata raya semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta ikasih dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.
3: Kalau dengar promo tu, itu antara program yang akan berlangsung esok. Kita pun ada DJ Corner di PPR Hiliran sana dengan Farah dan juga Cik Ain. Dan esok juga ada satu lagi program yang berlangsung di Negeri Terengganu, iaitu Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026 X Jago. Kembara Merdeka Jalur Gemilang ataupun ringkasnya KMJG 2026 X Jago Japan, Jabatan Penerangan Arena Penggerak Japan Arena Penggerak Komuniti bakal menghangatkan suasana sempena HKHM Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 pada esok lah, 15 Ogos. Hari ini 14, esok 15 Ogos. Esok ada 3 pit stop di Kuala Terengganu pada 12 tengah-tengah hari, Dataran Shah Bandar. Kalau sudah pagi tu ada dah bermula, iaitu 8.30 pagi di Pasar Tani Bandar Permaisuri Setiu, 8.30 pagi di Pasar Tani Bandar Permaisuri Setiu. Kalau 8.30 pagi tu, lepas tu mereka akan bergerak ke Kuala Terengganu, iaitu ke Dataran Shah Bandar Kuala Terengganu 12.30 tengah hari. Kemudian pada 11 petangnya, lepas dari Kuala Terengganu tu, dari Dataran Shah Bandar, mereka akan bergerak pula hingga berjumpa di SMK Ketengah Jaya Dungun. SMK Ketengah Jaya Dungun pukul 5 petang. Jadi bukan sekadar konvoy Jalur Gemilang ni sebenarnya. Dia KMJG X Jago hadir untuk mendekati komuniti, menyemarakkan semangat patriotisme segera ataupun serta mengajak rakyat bersama-sama menghayati dan menzahirkan rasa cinta kepada Malaysia. Jadi yang sayang-sayang kita yang dengar radio ni, jomlah meriahkan setiap pit stop dan kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh bangga esok. Jadi dua program esok yang akan berlangsung esok. Okey, kita dah pun pukul 6.41 minit petang. Terima kasih kerana bersantai-santai sambil mendengarkan Terengganu FM. Selepas lagu ini, kita akan ikuti Lugu Tu Jannah ulangan dengan tajuknya Jumlah Ismiah selepas lagu ini. Jadi selamat mendengar Terengganu FM, mesra ceria.

0: Luwatu Jannah bersama Ustaz Salih Fasir.
1: Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baiklah, marilah sama-sama kita mendatangkan membaca doa sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini. Allahumma astah alaina hikmataka wa ansur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini pelajaran Al-Lughatul Arabiyah lisanatul khamisati ad-dakhsu ar-rabi'u al-jumlatul al-ismiyatu. Al-jumlatu al-ismiyatu. Pelajaran yang keempat, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu ialah kata namaan yang dimulai dengan kata nama. Ayat namaan yang dimulai dengan kata nama. Okey, sudah bersedia? Jom kita belajar. Al-jumlatul ismiyatu hiya jumlatun tabda'u bil ismi. Al-jumlatul ismiyatu hiya jumlatun tabda'u bil ismi. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang dimulai dengan kata nama. Tabda'u dimulai dengan kata nama. Contoh yang ini. Ini kata nama. Macam mana nak kenal kata nama? Okay, kita akan lihat seterusnya nanti. Al-ismu alladhi fi awwalil jumlati yusamma bil mubtada'i. Al-ismu alladhi fi awwalil jumlati yusamma bil mubtada'i. Kata nama yang terletak di awal ayat dinamakan mubtada, iaitu subjek. Yang ini kata nama di awal dan dia dipanggil subjek. Subjek itu ialah tajuk. Tajuk. Okey. Seterusnya tentang jumlah ismiyah tu, tentang jumlah ismiyah ini, ayyakunal mubtada'u ma'rifatan. Ayyakunal mubtada'u ma'rifatan. Hendaklah mubtada' itu kata nama makrifah. Al mubtada'u ma'rifatan. Hendaklah kata nama itu makrifah. Kata nama makrifah. Yang ini kata nama makrifah diawali dengan kata nama, dan kata nama itu mestilah makrifah. Contoh kata nama makrifah, ada alif lam di awal. Kata nama makrifah ni apa? Kata nama makrifah ini ialah kata nama khas, contoh nama orang. Okey, isim domir wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, itu pun adalah kata nama makrifah, isim makrifah. Okey. Okey, kita teruskan lagi pelajaran kita. Kita tengok contoh-contoh. Contoh-contoh isim, jumlah ismiyah. Okey. Aisyatu qa'imatun fil fasli. Aisyah qa'imatun fil fasli. Okey, Aisyah sedang berdiri di dalam kelas. Kita baca sekali yang bahasa Arabnya. 1, 2, 3. Aisyatu qa'imatun fil fasli. Alhamdulillah, seterusnya. Al-Mu'allimu. Ada alif lam, mubtada. Al-Mu'allimu karimun. Tak ada tambah pertambahan hurufah. Maknanya ini ayat menunjukkan, struktur ayat menunjukkan orang lelaki. Okey, terjemah, guru lelaki itu seorang yang mulia. Kita tengok struktur ayat perempuan pula bagaimana. Ayat yang sama tetapi tambah tambah butoh di hujung. Al-Mu'allimatu karimatun. Guru perempuan itu seorang yang mulia. Okey, tengok yang lain. Al-atfalu yal'abuna kuratal qadami. Budak-budak itu sedang bermain bola sepak. Budak-budak lelaki sedang bermain bola sepak. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Al-atfalu yal'abuna kuratal qadami. Kuratal qadami. Kuratal qadami ialah bola sepak. Baiklah. Untuk setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah sama-sama kita menadah tangan. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini diberkati Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar-belajar, terus belajar.

bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani

0: Bergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Atuk.
3: Ya, Ju.
2: Kenapa Atuk nampak sedih?
3: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
2: Kenapa Atuk cakap macam tu?
3: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
4: merdeka!
3: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
2: Betul cakap Atuk tu.
3: Ya.
2: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
3: Betul tu, Ju.
2: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
3: Ya, Ju.
2: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
3: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
2: Baik, Tok. 31 bulan 8, 57
5: hari mulia. Hayati kemerdekaan.

Terengganu FM masih ceria, satu minit lagi pukul 7 malam. Dan terima kasih kepada mereka yang menghantarkan melalui WhatsApp Terengganu FM. Saya dah baca satu WhatsApp dari Kak Bar Dungu ni. Dia kata selamat bertugas pada Yateh ya, di Kabar Nurani pada petang ni. Kata ni hujan lebat di Kak Dungun gitu. Hujan lebat sungguh-sungguh. Dan kadang-kadang berangin dan guruh pun masuk sekali-sekala. Khabar duduk rumah je, salam maghrib 3 rakaat buat DJ DJ Terengganu FM. Terima kasih. Dan waktu solat maghrib selepas ini, insyaAllah kita sebenarnya menghampiri pukul 7 malam, dan sekarang kita dah pun tepat 7 malam.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Tengah FM Mesra Ceria dah 7.15 minit malam. Mungkin ada rakan-rakan kita yang berada di rumah ketika ini. Jangan lupa tutup tingkap, tutup orang pagi, tutup pintu-pintu tu. Kat garik dah ni, orang kata. Mungkin ada anak-anak kita yang belum lagi pulang bermain di luar tu. Suruh-suruhlah dibalik kat garik dah ni. Memang kalau zaman-zaman kita kecil-kecil dulu gitulah. Mak ayah kita ajar kita. Kalau maghrib tu, sebelum maghrib, awal-awal lagi kena pulang ke rumah, dah balik ke rumah. Okay. Dan mungkin ada rakan-rakan kita yang dah buat persiapan tu, kemah-kemah baju, kemah-kemah semua-semua, nak ke surau atau masjid, madrasah berdekatan untuk menunaikan solat maghrib berjemaah dengan rakan-rakan dalam kampung tu, dalam di mana-mana sajalah di negeri Terengganu ni. Tahniah diucapkan yang orang kata mengajar anak-anaknya untuk keluarga untuk ajak ke surau, madrasah, masjid berdekatan untuk tunaikan solat berjemaah. Baik, kita sekali lagi 7.22 minit malam adalah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Berapa minit saja dari sekarang, insyaAllah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki

rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Baiklah saudara, kita dah pun 7.36 minit malam. Sebenarnya biasa kita akan ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani dan akan disampaikan malam ini oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Talib Yahya. Beliau akan menyampaikan surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 19. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

نحن نقص عليك نبأهم.

0: Yang dapatkan Mesra Ceria, kita dah pun tepat pukul 8 malam di mana yang saya janjikan sebentar tadi. Kita akan ikuti hidayah ulangan, dan hidayah ini pernah disiarkan pada bulan Jun yang lalu dan diterbitkan untuk siaran oleh Kak Cik ataupun Rani Hussein, dan akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Haji Badil Shah Alauddin. Dan tajuk hidayah ulangan hari ini iaitu Jom Solat. Jadi kita ikuti hidayah ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bawa satu riwayat. Uzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu pernah semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Nabi kita kalau semayang dengan orang-orang muda-muda yang sehat-sehat ini, memang semayangnya luar biasa panjang. Kata Huzaifah, pernah sekali aku semayang dengan Nabi. Rakaat pertama lepas Fatihah, Waradhalin Amin, dia mulakan dengan Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ingatkan 10 ayat begitu je. Dak. Rakaat pertama lepas Fatihah, Nabi baca surah Baqarah lengkap 286 ayat. Surah Baqarah, bagi orang rajin belik Quran, surah Baqarah saja 3 juzuk. Surah Baqarah saja 3 juzuk dalam satu surah. Dia totalnya ada 6221 kalimat, 25500 huruf. Tak lembek lutut nak tunggu 286 ayat. Habis Baqarah, Huzaifah kata, aku ingat Nabi nak rukuk. Lah, dia sambung pula surah lain. Nabi sambung pula dengan Ali Imran. Ali Imran ada 200 ayat. Dalam Ali Imran saja ada 2 juzuk. Habis 200 ayat, ingatkan rukuk. Dak, sambung lagi surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada 176 ayat. An-Nisa saja ada 3 juzuk dalam itu. Bayangkanlah total Nabi rakaat pertama, Nabi boleh baca 662 ayat dalam rakaat pertama sahaja. Rakaat pertama sahaja. Ini hadis ini kita boleh rujuk dalam riwayat Imam Hakim dan juga Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Ada banyaklah hadis-hadis di situ tentang panjangnya sembahyang Nabi. Tapi tidak boleh jadi hukum dalil untuk kita. Bila jadi imam, kita baca panjang-panjang sampai surah Yasin, tak boleh. Sebab Nabi memberi pengecualian. Iza amma ahadukum nas fal yukhafif. Kalau kamu semayang, bermakmumkan orang yang pelbagai latar belakang. Itu kamu ringankan. Macam kita ni boleh kata semua lutut kuat-kuat lagi. Tak ada masalah. Mana baca Yasin 3 kali pun tak apa ni. Kalau dalam semayang isyak ni kan. Tapi kalau surah kampung, masjid kampung, tak boleh. Sebab yang datang orang banyak veteran-veteran. Orang sakit lutut, dia semayang atas kerusi. Atas kerusi 80 rakaat pun dia tak sakit, tak ada masalah. Orang semayang atas kerusi paling seronok sekali. Dia masalah lupa rakaat je. Orang semayang atas kerusi ni dia masalah dia satu je, lupa rakaat. Tapi setakat semayang 8 juzuk dia boleh duduk. Duduk dia masalah je. Tapi yang sakit gout, oh tak boleh. Orang sakit darah tinggi, tak boleh semayang lama-lama. Ataupun orang muda-muda tapi parking kereta tak senonoh, takut kena saman, memang tak khusyuk semayang. Panjang pun lok iman ni. Ataupun orang blocking kereta orang. Ataupun ada member berjanji nak bagi duit dekat bank, lambat tak ada ambil duit. Itu semua tak khusyuk. Sebab itu Nabi pesan, kalau makmum awak watak berbeza-beza, fal yukhafif, ringankan semayang. Baca pendek-pendek. Cuma sekarang makmum payah sikit lah. Dia kalau masjid yang jenis ada allowance ni, makmum suka komplain. Makmum suka komplain. Kalau imam masih baca pendek, orang komplain. Oh imam, allowance banyak dah, baca pendek, aku boleh jadi imam. Memang orang akan komplain. Baca panjang pun orang komplain juga. Oh panjang baca, nunjuk dia habis lah tu, ngada-ngada. Sebab salah dah nak baca apa. Baca panjang salah, baca pendek salah. Habis nak baca apa? Saya ajar tips. Caranya mudah saja. Masa sembahyang, baca surah panjang-panjang. Baca pendek dari surah yang jarang orang dengar. Manusia ni bila dia tak tahu, dia senyap lah. Macam contoh kita pilih surah yang jarang orang baca. Maghair madhubi alaihim aladhalin amin. Pilih surah-surah yang orang-orang jarang sangat, yang orang jarang sangat dengar. Kalau baca Qad aflahal mu'minun, orang apa dah surah tu. Baca Alif Lam Mim, baca La uqsimu bihadzal bala, itu orang dah hafal. Cari surah-surah yang orang tak tahu. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi', Orang tak tahu surah benda. Lil kafirina laisa lahu dafi' min Allahi dzil marij. Allahu akbar. Tiga ayat je. Tapi sebab surah tu orang jarang baca, makmur kaki komplain ikut. Itu rahsia. Saya beri di mana-mana saya ajar benda ini. Jangan baca surah hak kita baru hafal malam tadi. Ha, ini masalah. Ada makmum, dia selalu komplain imam baca pendek. Kali imam tu merajuk, awak jadi imam lah esok kalau awak pandai sangat. Okey, malam esok dia jadi imam. Sehari sebelum tu dia hafal. Sabihis. Sabih marubah. Bila hari nak jadi imam, ha, imam ni dia tak boleh esok jadi imam hari ni apa tak boleh. Dia kena main dengan surah tu. Baru dia boleh jadi imam. Jadinya, bila dia tak main dengan surah tu, dia nak jadi imam dia lupa. Wayatajan senyap. Wayatajan senyap. Tak boleh nak sambung. Batuk. Minta tolong soft pertama, tolong sambung lah. Soft pertama ni harap pakai jubah. Belakang bukannya Al-Hafiz pun. Semua Al-Hafiz belakang depan ni. Al-Haf, bukan Al-Pis, Haf, separuh, Pis tak ada. Cuma buat pekak, lantok lah imam, aku pun tak tahu lepas wayang tajam apa. Imam pun buat lagi, wayang tajam. Imam ni sepatutnya awak bila dah tak apa, pendekkan lah ataupun tukarlah surah lain. Eh tak, dia buat keras dia je. Wayang tajam. Sekali biasa-biasa dia komplain imam, hari tu dia pula kena komplain. Bukan sekadar kena komplain, kena sergah. Ada makmum duduk belakang lah boleh sergah imam ni. Rokok je lah imam. Dia pun rokok. Baru dia tahu. No, dia rokok. Dalam masa dia rokok, dia mikir, aku ni imam. Bapa aku dengar cakap makmum je. Patutnya buatlah degil sikit. Oh, dia pun dah marah. Baru dia lambat marah. Cepatkan sembahyang. Habis sembahyang, Assalamualaikum. Dia pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk tadi? Dia cari budak tu. Budak tu rakan kedua lari dah. Takut imam bengkeng. Adinya, ini balik pada tadi cerita sembahyang Nabi tu luar biasa. Saya nak konsen juga orang-orang soleh zaman dahulu. Sembahyang mereka ni sebab dia tahu sembahyang ni dah jadi satu yang dia jaga sungguh-sungguh. Sembahyang itu jadi nikmat. Sebagai contoh Sa'id bin Musayyib. Dia ni tabi'in yang sangat terkenal. Dia ni antara orang yang terkenal sebagai ulama' yang sangat gemar sembahyang. Dia favorite dia sembahyang. Kita kan hobi kita macam-macam. Ada orang hobi kumpul stamp, ada orang hobi dia memancing, ada orang hobi dia misal easy riding, bawa motor dedek gitu relax kan. Ada orang suka berlumba bawa laju, hobi masing-masing. Macam Sa'id Musayyib ni, hobi dia sembahyang. Kata para ulama yang pernah tengok kehidupan Sa'id bin Musayyib ini, selama 40 tahun dia tak pernah kalau azan itu melainkan dia dah ada dalam masjid. 40 tahun dia dah beramal. Orang tanya kepada dia, kenapa awak ni bila azannya ada dalam masjid? Patutnya tunggu azan boleh datang. Apa sebab beria sangat duduk dalam masjid? Dia kata, aku tak sampai hati nak mendahului panggilan. Selama 40 tahun. Kata anak dia bernama Bard Maula, Sa'id bin Musayyib. Bardun Maula mengatakan, ayah aku selama 40 tahun itulah, kalau azan saja dia dah tercokoh dalam masjid. Luar biasa. Kita komat belum tentu datang lagi. Kalau semayang Jumaat, lagi iman tak entok tongkat sebut ibadallah, tak naik. Sebab kita bukan semayang ni, bukan hobi kita. Semayang ni buat syarat, jangan tak semayang. Begitu juga Sufyan bin Uyainah mengatakan bahawa, jangan kau menjadi seorang hamba yang belagak. Tak datang kecuali dipanggil. Ini orang sombong, kata Sufyan. Baitu ulama dahulu, sebelum bila ketuk mikrofon, dia dah ada di dalam. Dia tak nak jadi macam orang pongek. Orang pongek kan panggil baru datang. Orang reti bahasa, tak panggil dah cokoh depan kita. Itu dah adab ulama' zaman dahulu. Begitu juga Amir bin Abdullah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang terkenal. Dia sakit. Satu hari tu dia sakit. Rumah dia sebelah dengan masjid. Jadi ketika azan berkumandang, dia panggil keluarga dia, tolong bawa aku ke masjid. Keluarga dia khabar, ayah tak ayah lah, pergi masjid dah, ayah semayang sini cukup. Ayah bukannya sihat lagi dah. Katanya, aku mendengar panggilan Allah. Aku tak sanggup nak lawan panggilan itu. Sebab orang-orang alim ni dia menganggap azan ini Allah panggil. Hayya 'alas solah, mari kita sembahyang. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kejayaan. Dia tak nampak yang manggil tu Bilal dah. Dia nampak yang memanggil tu Allah. Jadi keluarga dia bawa lah dia ke masjid, kemudian dia sembahyang maghrib, masa duduk rakaat pertama bersama imam, dia meninggal dunia. Ini ulama terkenal nama Amir bin Abdullah. Sebab itu kita doa ke hadrat Allah, biarlah kita ni mati buat benda-benda yang baik. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, manusia akan mati dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang biasanya dia suka. Itu kena ingat. Kalau awak suka panjat gunung, ada kemungkinan awak mati panjat gunung. Kalau awak suka bawa kapal terbang, suka sangat bawa kapal terbang, awak akan mati dalam pekerjaan itu. Baik tu jangan suka selok sangat, suka sikit-sikit jugalah. Awak suka bawa motor macam orang gila, awak akan mati di jalan yang lurus. Mati aksiden. Awak suka bawa motor besar gede-gede, awak akan biasanya mati suka melakukan benda itu. Awak suka lumba basikal, rentas desa apa semua, kebiasaannya awak akan mati dalam keadaan berlumba itu. Awak suka menyanyi, awak akan mati karaoke lagu ke-15. Jangan suka sangat, sikit-sikit cukuplah. Belajar bawa kereta bang, belajarlah, tapi jangan suka sangat, sikit-sikit saja. Suka sipi-sipi saja. Suka kerja apa pun, jangan suka selok sangat. Kita akan mati buat benda itu. Tapi sembahyang, suka sungguh-sungguh. Suka sembahyang, InsyaAllah mati sembahyang. Suka pergi ke Mekah, mati aksiden daripada Madinah nak ke Mekah, tergolek kereta dia. Ni sebab dia suka pergi Mekah, dia akan mati di situ. Orang suka makan, mati sakit jantung. Banyak kolesterol, mati benda yang kita suka. Sebab itu ulama, dia suka sembahyang, dia mati rakaat pertama sembahyang maghrib. Saya pernah dulu ada satu daerah di Pahang ini, saya tak sebut daerah mana. Imam meninggal ketika sembahyang Jumaat. Imam meninggal sembahyang Jumaat. Yang nak suka je, bila imam tu tumbang, makmum panik semua. Tak tahu nak buat apa. Patut gantilah second imam, jadilah imam sekejap. Masing-masing bila imam dah tumbang, Allah semua angkat tu imam. Dah tak sembahyang Jumaat hari tu. Dah nak kodok lah benda semua dah pening. Ni pun pejabat kadi guna gaya ni ustaz nak kodok. Bapa pula kamu batal belaka tadi. Bapa imam pensel. Imam tu meninggal lah lepas benda tu. Tapi ceritanya nak ngabar, orang akan mati buat benda yang dia suka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita jaga sembahyang. Dalam Quran Allah sebut surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi orang yang sembahyang. Siapa? Orang hak lalai. Ada satu riwayat menyebut dalam neraka jahannam ada satu lembah, satu wadi yang di dalamnya terdapat ular-ular yang bersaih sebesar tengkuk unta. Saih dia besar leher unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Ada ular begitu. Kerja ular ni tak ada lain tidak bukan dia akan gigit orang yang tidak sembahyang. Dia akan patuk orang tak sembahyang. Ular ini dia punya bisa. Kalau dia patuk kita, bisa dia akan menggelegak dalam badan kita selama 70 tahun. Sampai luruh daging-daging pada badan kita. Cukup 70 tahun akhirat ini, dia akan balik semula. Kemudian patuk lagi. Inilah menanti di dalam wailul ini. Wailul musallin. Dalam neraka wail ada satu lembah. Para ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan lalai dalam ayat ini ada tiga perkara. Pertama, menunda-nunda waktu sembahyang. Contoh waktu maghrib dah masuk, dia tunda-tunda sampai waktu dah nak habis. Ini orang lalai. Yang kedua, mengerjakan sembahyang tanpa melihat syarat dan rukunnya. Mana dia sembahyang, sembahyangnya itu sembahyang sekadar buat syarat saja. Saya sering bawa contoh. Ramai pada kita sembahyang, tapi sembahyang kita bukan berdasar ilmu, berdasarkan ikut orang. Tak percaya, panggil 5-6 orang berdiri di hadapan, suruh angkat takbir saja, tak payah benda lain. Percaya tak saudara-saudari sekalian, kalau ada 10 orang kita suruh angkat takbir, nescaya ada 10 jenis takbir yang kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Ada orang angkat takbir parah telinga, Allahu Akbar. Ada hak jenis tangan mengadap atas tanah. Dia macam-macam beza. Allahu akbar. Ada hak tangan mesti mengadap ke langit. Allahu akbar. Ada hak macam tanduk kerbau. Allahu akbar. Ada hak parah bahu-bahu saja. Allahu akbar. Soalnya awak semayang ni mana satu ikut Nabi SAW? Tak ada orang tahu. Kita tanya ngapa takbir begini? Entah, saya selesa begini-segini ya. Ha, ini masalah disebut oleh ulama, orang mengerjakan solat tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya, maka orang ni juga orang lalai. Saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, mari kita cakna tentang perlakuan semayang kita. Bagi kita mazhab Syafi'i di negara ini, ikutlah cara mazhab Syafi'i. Tang ibu jari setentang dengan cuping telinga, selesai masalah. Allahu akbar, selesai masalah. Awak nak buka ke, nak kepok ke, nak begini lantok lah. Tapi parah itu. Mungkin ada orang tanya, habis parah bahu tak sah? Bukan tak sah, mazhab lain ya. Mazhab lain. Habis dalam Syafi'i tak boleh ke gini? Tak boleh lah. Dia mazhab Syafi'i nak rangkat bahu. Mana boleh, Syafi'i bukan tak boleh. Syafi'i cara Syafi'i ya. Maliki cara Maliki. Kalau nak beramal Maliki, daripada air semayang pun kena Maliki juga. Mana tak boleh ambil cara Syafi'i, main cuik-cuik ujung rambut. Ceh. Syafi'i lomba betul, bawa paik tu sampai belakang. Ini semayang, ambil semayang, ceh. Semayang Maliki, bolok gitu. Malaikat tak kerti pahala benda mamat ni. Buduk cara lain ni. Dia tak ISO lah kita punya semayang itu. Tidak standard. Semayang dia panggil kokse. Tak ada disiplin. Yang ketiga kata ulama, orang yang mengerjakan solat tanpa disertai khusyuk dan tidak merenung bacaan-bacaan dalam semayang. Ini tiga golongan disebut orang semayang tapi masuk neraka wail. Masuk neraka dalam tu ada ular pulak, patuk pulak kita, sakit selama 70 tahun bisa menggelegak. Jadi marilah kita awas diri. Tiga perkara ini jangan kita buat. Jangan tunda waktu semayang. Jangan buat semayang dengan tak ada ilmu langsung. Dan janganlah mengerjakan semayang dengan tidak khusyuk langsung. Kalau dapat ubah tiga perkara ini, insya Allah kita punya semayang akan jadi kualiti. Sebenarnya seperti yang pengusi sebut di awal tadi, semayang ni amalan pertama yang Allah hisap. Kalau kita kaji-kaji sebenar-benarnya, semayang yang kita buat ni tak banyak mana. Ada setengah orang dia kata, kalau tak daya jadi orang Islam ni, semayang semua 5 kali sehari, ay, tak ada, banyak kerja. Sebenarnya semayang yang kita buat, kalau kita kira, tak banyak pun. Saya ambil contoh begini. Kita semayang sehari 17 rakaat. Kalau 2 minit per rakaat, darab dengan 17 rakaat, kita baru semayang 34 minit. Maknanya sehari kita semayang 34 minit sahaja. Mari kita kira lagi. Seminggu ada 7 hari. Sehari kita buat 34 minit. Maknanya dalam seminggu kita semayang 238 minit je. Tukar lagi. Sebulan. Sebulan ada 4 minggu. 238 minit darab 4 bersamaan 952 minit sebulan. Benda banyaknya. Kita kira lagi. Setahun 952 minit sebulan darab 12 bersamaan 11,424 minit. 11,424 kita tukar kepada mod jam bersamaan 190.4 jam. Jadi kita dalam setahun kita semayang 190.4 jam saja. Kita tukar semula pada mod hari. Kita hanya perlu solat dalam setahun 7.9, 3 hari saja setahun. 7 hari je tahun semayang ni masalahnya. Setahun 7 hari semayang. Malas lagi. Katalah tuan-tuan ni ada yang umur 60 contoh. Tolaklah 10 zaman yang tak kerti bahasa. Tolak 10. Tinggal 50. 190.4 jam setahun darab 50 bersamaan 9520 jam dalam tempoh 50 tahun. Maknanya 9520 jam hanyalah bersamaan 396.7 hari sahaja. Maknanya orang yang umur 60, kalau kita semayang umur kita sekarang 60, sebenarnya kita tak banyak lagi semayang. Kita baru semayang 397 hari sahaja baru. Itu umur 60. Adik-adik umur belasan ni berapa jam je semayang? kira semua daripada zaman reti bahasa sampai sekarang. Berapa jamnya kita sembahyang? Justru apa amalan nak jumpa dengan Allah? Jawapannya kita kena susah hati. Ada satu lagu zaman dulu, zaman sekarang pun lagu ni terkenal. Sepohon kayu daunnya rimbun, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Selebihnya YouTube sendiri. Lagu ini mengajar kita tentang sembahyang. Kalau tak sembahyang, tak ada guna. Pernah satu hari Nabi selepas sembahyang subuh, Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi cerita tentang seksaan dalam kubur yang sangat dahsyat. Dalam ramai-ramai sahabat tu ada seorang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia yang riwayatkan cerita ini. Kata dia, Nabi ini bila lepas sembahyang subuh, kalau tak ada tazkirah, dia akan duduk macam usrah begitu. Dia akan tanya sahabat-sahabat. Antara soalan yang dia tanya adalah, semalam awak semua ni tidur, siapa mimpi pelik-pelik angkat tangan? Itu cara Nabi. Siapa nak ikut sunnah ni bolehlah hari esok. Jumpakan kawan di pejabat, di tempat belajar, tak ada benda nak borok. Siapa mimpi pelik semalam angkat tangan? Itu sunnah. Nabi pun tanya, siapa antara kamu yang ada mimpi pelik-pelik semalam? Tak ada sahabat yang angkat tangan. Lalu Nabi pun cerita, dia kata, dalam tidur saya semalam, saya nampak satu pengalaman yang sangat luar biasa. Kata Nabi, malam tadi, annahu atani lailata atiyani wa innahuma ibta'asani. Kata Nabi, aku mimpi malam tadi datang dua malaikat, yang mana dua malaikat ini datang, dia bangunkan aku. Aku mimpi aku dikejut dalam tidur aku. Wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Maka malaikat ini kata kepada Nabi, ya Rasul, jom kita berangkat. Lalu aku pun berangkatlah bersama dengan Nabi. Wa inna ataina ala rajulin mutta'ijin wa iza akharu qa'imu alaihi bidakhratin. Kami nampak ada seorang lelaki terbaring atas jalan, dan di atasnya ada seorang lelaki berdiri pegang sebongkoh batu besar. Jadi wa iza huwa yahwi bisakhrati li ra'si fayaflawu ra'sahu. Lelaki yang pegang batu besar tadi, dia lepaskan batu tu kena betul-betul dekat dahi mamat hak baring tadi. Pecah berdengar kepala. Nabi tengok, lepas tu kepala tu piuk jadi molek balik. Kemudian kata Nabi, aku nampak dia ambil pulak batu lain, dia pegang, dia lepas lagi. Mamat tu molek pulak bari yang terjalan gini, pah, tengkorok pecah habis, molek balik. Maka tanya dek Nabi pada malaikat ni, apa hal ini? Malaikat ini umatmu yang tak reti bahasa, tak semayang punya borang. Dia nanti di hari dalam kubur, dia akan dipecahkan kepalanya dengan batu. Ulama bincang kenapa orang tak semayang, siasatannya pelik, pakai ular, pakai batu, batu pula hentak di kepala. Sebab tak semayang ini, kata Imam Asy'ari, orang malas semayang biasanya orang ni degih, orang kerah keng, orang degih kerah keng, kepala kerah, dia punya hukuman kepala dia tuntukkan dengan batu sebab degih. Tanya pada orang tak semayang, mengapa tak semayang? Aku semayang dia degih. Budak-budak zaman kita, budak-budak zaman tak reti bahasa, kita tak semayang sebab degih. Jadi orang degil ni memang kena hentak kepalanya dengan batu. Kerah keng, hentakkan keng dia tu dengan batu. Mari kita semayang. Orang tak semayang, orang yang tinggalkan semayang, Allah akan seksa mereka dengan 15 jenis seksaan. Ada 6 daripadanya diterima di dunia, 3 seksa bila nak mati, 3 seksa ketika dalam kubur, 3 seksa lagi bila kita berada di akhirat. Apa 6 seksa semasa hidup di dunia ni Tuhan beri? Orang tak semayang, pertamanya, umur dia tak ada berkat. Yang kedua, Allah akan hapuskan tanda-tanda orang semayang pada muka dia. Orang semayang ada tanda, tak mesti hitam tu orang kencing manis pun senang juga dapat. Hitam itu boleh dibikin. Dia muka orang semayang ada tanda. Kita tengok muka air semayang dia ada. Orang tak semayang kita boleh kenal, boleh buat pantun muka dia. Yang ketiga, siksaan di dunia, tiap-tiap amal yang dikerjakan tak ada pahala. Dia sedekah banyak, Tuhan tak pandang. Dia bayar zakat, Tuhan tak pandang sebab dia tak semayang. Yang keempat, segala doa Tuhan tak nak dengar. Yang kelima, semua makhluk dalam dunia benci perangai dia. Makhluk-makhluk yang kita tak nampak pun tak suka dengan orang tak semayang. Sebab itu cicak ni kalau di rumah orang tak semayang, dia mengeluh. Orang panggil mengucak cicak. Macam mana mengucak cicak? Ish, manusia tak semayamu ya. Tu cicak dia panggil, mengucap cicak. Kan kat rumah ada adik-beradik tak semayang, cicak tengok saja. Dahlah tak semayang. Itu cicak dia panggil, mengucap cicak. Yang keenam, orang yang tak semayang atas dunia Tuhan beri, tidak ada baginya bahagian daripada doa orang-orang soleh. Imam baca doa, khatib baca doa, lisairil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Doa ini Allah akan sebarkan ke seluruh orang-orang Islam, kecuali orang tak semayang. Orang tak semayang dia tak dapat portion daripada doa ini tadi. Baik, tiga seksa ketika nak mati. Pertama, dia akan mati dalam kehinaan. Yang kedua, dia mati dalam keadaan sangat lapar. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan sangat haus. Hinggakan kalau dituangkan segala air yang ada di dunia ini, air-air laut ini, dia masih tidak merasa cukup dengan air tersebut. Dahaga sangat. Kemudian, tiga seksaan di alam kubur. Pertama, kuburnya akan disempitkan. Tulang rusuknya bertemu sebab dirapatkan liang lahatnya. Kemudian, di dalam kuburnya juga akan dinyalakan api, yang mana dia akan dibalik-balikkan oleh malaikat mengadap api bara, macam barbecue jugalah, pusing-pusing begitu. Yang ketiga, Allah akan mengarahkan seekor ular yang sangat besar, yang mana ular ini

hentak dia sampai tujuh petala bumi, congkir balik pukul sampai hari kiamat. Kemudian ada tiga sesaan di hari kiamat pula, Allah akan memerintahkan malaikat agar mengheret orang yang tak sembahyang itu masuk neraka. Orang masuk neraka berbaris-baris gitu kan, panjang-panjang ikut queue gitu. Tapi orang tak sembahyang, dia seret, dia special sikit. Seret bukan seret pakai daun kelapa ke upih pinang ke, tak, seret dengan rantai oleh malaikat, seret campak pula dalam neraka. Yang kedua, Allah akan sentiasa memandang orang yang tak sembahyang di hari akhirat dengan pandangan kemurkaan, tak pernah ada rahmah dan kecintaan. Dan Allah akan mengira orang yang tak sembahyang itu dengan kiraan paling berat, dan Allah sumbatkan dalam neraka.

Surah Muddathir ayat 40-43. Dalam surga mereka saling bertanya tentang orang yang berdosa, apa penyebab awak masuk neraka Sakar? Mereka jawab, kami dulu malas semayang. Orang tak semayang akan dihina di padang mahsyar sampailah ke kubur nanti. Begitulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Hajj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, kita kembali dengan FM Masa Ceria. Dah dengar promo tu? Bermakna kita dah masuk ke segmen kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri. Dengan baik-baik soalannya, soalannya mudah saja dan jawapannya pun mudah. Bukan apa kita nak bagi peluang kepada pendengar-pendengar kita memenangi kuis kita hari ini, dan hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Soalan kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan baik-baik soalannya. Sekali saja, dua kali je saya baca ya. Bilakah hari dan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ulangi, bilakah hari dan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 6235330 6238330. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian kita ni?
2: Bani.
1: Okey, apa jawapan dia?
2: Jawapan dia Abah tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun gajah.
1: 12 Rabiul hari
2: di Mekah.
1: Dengar baik-baik soalan dia, bilakah hari dan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, jawapan dia
2: 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal.
1: Okey, betul lah tu. Okey, betul lah tu. Okey, jangan letak lagi telefon eh. Okey, assalamualaikum. Jangan letak lagi telefon. Okey, kita dah ada pemenang dia. Jawapan ni mudah je. Jawapan dia hari Isnin 12 Rabiul Awal. Itu saja. Okey, jawapan dia. Tunggu. Jadi yang belum lagi memenangi kuis tu, jangan bimbang. Kita ada lagi banyak soalan kuis. Satu bulan soalannya sepanjang bulan Rabiul Awal.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pemberihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi Rok Wijak.
0: Dan juga DJ Ain.
2: Kenai mata raya semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Go santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.
3: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
4: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
3: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
5: Assalamualaikum, selamat malam. Semua kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.17 minit malam sekarang ni. 14 Ogos 2026 hari ni, hari Jumaat. 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayah Titeri. Temankan anda pukul 6 petang hingga 9 malam. Dalam Nurani 69. Dan 9 hingga 12 malam nanti dalam Selekta anda akan bertemankan saya. Nama saya Hal. Dari menanti anda 9.30 hingga 11 malam ada carta

Betul ke abang kaki temberang? Tidak, itu semua adalah mainan perasaanmu saja. Abang tak pernah temberang. Kalau abang temberang pun temberang yang sunat-sunat je, demi menjaga hatimu. Okey, dah pukul 9.25 minit malam sekarang ni. Hari ini hari Jumaat hari ni. Ada yang sambut ulang tahun kelahiran ke hari ni, hari lahir hari ni. Semoga panjang umur, murah rezeki dan juga bahagia sama-sama lah dengan kehidupan masing-masing. Itulah kita harapkan dalam kehidupan kita ya. Dan kejap je lagi pukul 9.30 kita ada carta top 10 Terengganu FM. Lagu-lagu hasil undian anda semua yang pun anda undi sepanjang minggu ini. Tapi sebelum tu, saya nak tahu juga siapa yang sedang dengar radio sekarang ni kan. Anda boleh lapor diri dulu kepada kami kat sini macam biasa. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Nama kat depan, kat mana anda sekarang ni. Lepas tu dengar radio pukul berapa lagi. Kalau nak kongsikan apa-apa ke, info-info kan. Anda boleh hantarkan juga ke nombor yang sama juga. Sekali lagi, 0103446632. Contoh dia Zaro di Kuala Terengganu. Tengah duduk berfikir-fikir ni, macam mana nak balik ya? Takut pukul 12 nanti hujan. Dia kerja, habis kerja pukul 12. Nak berfikir-fikir.

dan dulu lagu-lagu yang ada dekat Terengganu FM. Wah, bagus. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, kalau nak lapor diri ke nombor yang ada pun aku sikat tadi, anda boleh hantarkan. Nanti Hal akan bacakan sebelum Hal balik daripada konti ni pukul 12 malam nanti. Terus bersama-sama kami Selekta 912 Terengganu FM. Keola Kata, Keola Omega, and this how we gonna do it.

0: hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ya, kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Pukul 9.38 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Apa khabar anda? Okey lagi ke? Kalau okey lagi bagus, alhamdulillah. Harapnya mood anda tu akan okey-okey je lah. Sampainya anda nak tidur dan juga beradu. Wah, beradu ya. Lelapkan mata malam nanti. Sampai-sampai tu, kita layan dulu lagu-lagu yang ada dalam Carta Top 10 Terengganu FM ni. Ini adalah hasil undian anda semua sepanjang minggu ini. Dan ada 10 lagu yang dah pun anda undi dekat page kami, dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Nah, lepas habis carta, ada poster 5 lagu terbaik dalam carta, top 5 carta. Bawah dia ada link warna biru tu. Tekan link tu, terkeluar semua lagu yang ada dalam carta. Tak banyak pun, ada 10. Jadi anda boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka. Lepas tu boleh tekan butang undi ataupun vote. Guys tu, sampai dah dikeluar terbaik. Terima kasih kerana mengundi. Dengarkan lagu-lagu hasil undian anda setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Maksudnya undian anda dah pun berjaya masuk dalam sistem kami. Okay, macam biasa, sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.
2: Imbasan carta minggu lepas.
1: Okay, nombor 5 minggu lepas.
3: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
1: Nombor 3.
4: Ini aku yang dahulu suka.
1: Dan juara. Ini juara minggu lepas.
5: Jangan marah, jangan
2: berhenti.
1: Minggu lepas. Nombor 5 minggu lepas, dari bawah Ezarhan. Nombor 4 ding-geding Ade Bernardi. I Don't Love You Anymore Misha Omar. Nombor 3 naib juara Bujang Alpha. Dan juara carta minggu lepas adalah lagu daripada Kai Bahar dengan lagu yang berjudul Alalala Sayang.
2: Jalan baru minggu ini.
1: Sebelum masuk ke lagu baru, lagu baru dah pula, lagu dalam jantar, kita nak layan dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ni. Dan pencalonan baru untuk minggu ni, kita bawa masuk Usop dengan Mungkir. Pencalonan baru, Carta Top 10, Terengganu FM.

0: tahunan baru minggu ini. Pencalonan baru minggu ini.
1: Adalah lagu pencalonan baru untuk minggu ini daripada Usop dengan Mungkir. Tajuk dia pun Mungkir kan. Sudah pastinya lagu ni dia ceritakan tentang apa ni, janji yang tak ditepati lah kan. Janji yang ataupun lagu ni diceritakan tentang kekecewaan dalam percintaan apabila seseorang memungkiri dan memilih orang lain. Jadi lagu ni merupakan lagu Usop yang keluar pada tahun ni, bulan Jun 2026. Baru lagi panas-panas lagi. Pada awalnya ada janji untuk bersama, lepas tu janji tu dimungkiri, lepas tu si dia tinggalkan, mula mempersoalkan si dia yang ditinggalkan tu, si yang ditinggalkan tu lah, orang yang kena tinggalkan tu lah, mula mempersoalkan diri sendiri, tanya-tanya apalah salah aku ya, apa yang aku buat selama ni tak cukup ya, tak cukup ke bawa pergi makan, pergi situ pergi sini, kasih sayang yang kucurahkan kepadanya tak cukup ke, itu soal yang ditanya oleh orang yang ditinggalkan. Lepas tu hubungan dan kenangan yang dibina tu musnah, dan akhirnya kena terpaksa jugalah menerima bahawa diri ni cuma dirinya itu cuma menjadi sejarah lama saja. Panjang pula ya. Jadi kalau suka dengan lagu Mungkir Usop tadi tu, boleh undi banyak-banyak dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Lagi sekarang ni jom kita nak masuk ke lagu macam biasalah, mula-mula nombor 10.
2: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.
3: Mula-mula nombor 10.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.5.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, rok hijau.
0: Dan juga DJ Ain.
2: Genai mata raya semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.
3: Jom dengar lagu nombor 7.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Nombor 6 lah pula.

Okey, lagu ni pencalonan baru minggu lepas daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang. Lagu ni pun selalu melintas juga dekat FYP, dekat TikTok kan. Dan ada yang kata lagu ni dia macam lebih kurang dengan lagu ni.

10 Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: 是 Dan Stills number 6 from Dua。
1: Terengganu FM Mesra Ceria。
2: Okey, balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM Mesra Ceria pukul 10.19 minit malam. Lagu nombor 5 tadi tu kita dengarkan daripada Nadira yang sebelum ni berpula dengan lagu Tergamaknya Kau, Kau Bertanya Di Manakah Kita. Kita kat kedai makan ni. Oh, dah makan lah. Okey, lagu tu nombor 5 untuk minggu ni. Minggu lepas lagu tu bukan berada dalam kedudukan 5 lagu terbaik. Jadi maksudnya minggu ni, lagu ni kedudukan dia okey, lagi bagus daripada minggu yang sebelumnya. Okey, kita ada 4 lagi lagu yang belum kita dengarkan. Tapi sebelum tu kita nak imbas dulu lagu-lagu yang dapat kita dengarkan di jam yang pertama tadi. Pencalonan baru minggu ni kita bawa masuk Usop dengan Mungkir. Nombor 10 Teguh Kasih Ayosh. Nombor 9 Lembayung Tari Wani Hasrita. 8 Bujang Alfa. 7 Dari Bawah Ezar Hans. 6 Gila Bayang Amar Haikal. Terkeluar minggu ni 3 kali Dato' Fazli Yaakob bersama-sama dengan Ila Nabila. Dan nombor 5 tadi lagu daripada Nadira dengan Cuba Kau Cuba Jadi Aku. Masuk dalam kasutku dulu baru boleh kau nak apa, berkata-kata tentang diriku. Jika sekiranya kau masih lagi belum pernah berada dalam kasutku, diam. Okey, jom sekarang kita dengarkan lagu nombor 4.
3: Lagu seterusnya nombor 4.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni dah tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, nak wijak.
0: Bukan cuka DJ Ain.
2: Kenai mata raya semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.
3: Sedar tak sedar, dah top 3.
4: Nombor 3.

0: dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara.
1: Live Drama pada minggu ini, milik lagu ini.

tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, yeah, terima kasih. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM. Pukul 10.48 minit malam, pukul 11 malam. Rehat kejap untuk kita dengarkan utama 11 malam. Tapi sebelum tu saya nak baca dulu kiriman yang anda semua hantarkan ni, untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik minggu depan. Kita ada kiriman daripada Azman Ismail di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Ernie Zakri Dansa. Nombor 2 I Don't Love You Anymore Misha Omar. Juara carta minggu depan betul lah tu lagu tadi, Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Kenapa jadi gitu? Alalala Sayang. Alalala Sayang. Oh, dah jadi. Kita ada Zul Azli. Apa khabar Zul Azli? Nombor 3 minggu depan saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Nombor 2 saya nak lagu Dansa Ernie Zakri. Dan juara minggu depan saya nak lagu Amar Haikal Gila Bayang. Lepas tu kita juga ada kiriman daripada Hana Ibrahim. Apa khabar Hana? Hana kata nombor 3 saya nak lagu Alfa Bujang. Nombor 2 saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Dan juara minggu depan saya nak lagu Amar Haikal dengan Gila Bayang. Tak apa. Undi terus. Nanti lepas ni kita akan campur dengan undian yang ada dekat page tu. Nanti lepas tu kita akan sama-sama dengarkan kedudukannya setiap hari Jumaat. Hari Jumaat bila? Hari Jumaat minggu depan lah.
2: Benar dikengkam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan, curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta menerusi gabung naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026, 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

0: Salam Terengganu. Khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, rok hijau.
0: Dan juga DJ Ain.
2: Kenai mata raya semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berkhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian. Pada masa sama, berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Jabalis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Mohamad, mantan Ketua Polis-Polis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sepadan.
0: Zai Hairul Itros. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Seri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Aijiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Aijiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini, mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Lassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Ada malam, ada dijihad.

0: panggilah kita mengibarkan Jalur Gemilang yang merupakan lambang persefahaman, perpaduan dan toleransi antara kaum di Malaysia. Ayo, kibarkanlah Jalur Gemilang.
1: Dah kibar belum Jalur Gemilang tu? Hari ni kita dah pun 14 Ogos 2026 dah kita, ya. Jadi dah masuk bulan 8 ni adalah bulan di mana hujung bulan nanti. Tanggal 31 bulan 8 tu adalah satu tarikh yang kita semua sebagai rakyat Malaysia ni akan selalu ingat, kan? Tarikh kemerdekaan negara kita. Okey. Dan sekarang ni kita dah pukul 10.21 minit malam. Untuk awak-awak kita di Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, jangan lupa program Jelajah Kesejahteraan Rakyat Sapa dah ni bertempat di Dewan PPR Hiliran pada 14 dan juga 15 Ogos 2026, iaitu hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Anda boleh jumpa dengan penyampai-penyampai Terengganu FM di DJ Corner. Nanti boleh jawab kuis, boleh dapat hadiah, boleh berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai Terengganu FM. Yang paling penting esok yang tak ada apa-apa perancangan tu, boleh ke Dewan PPR Hiliran. Okey, untuk program Jelajah Kesejahteraan Rakyat. Okey, macam-macam aktiviti ada. Ada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi, gunting rambut, ada tukar minyak hitam percuma, tukar Al-Quran lama, khidmat bantuan guaman, ada juga jualan rahmah, jualan produk usahawan, pameran agensi kerajaan, dan juga yang mencari kerja, ada juga peluang temuduga terbuka. Okey. Baik, boleh hantarkan kiriman anda untuk ucapan dan juga dedikasi sama malam. Nanti Hal akan cuba habiskan sebelum pukul 12 malam nanti. Tapi sebelum itu, jom mulai dulu. Ini Farah Wahida dengan Tanpamu. Tanpamu ku rasa macam aman. Aman pula.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, rok hijau.
0: Dan juga DJ Ain.
2: Genai mata raya semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Go santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.
3: Jalur Gemilang menjadi simbol kewujudan dan kemegahan sebuah negara dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara serta menjadi hak mutlak rakyat Malaysia.
4: Ada malam, ada di jihad.

0: 92.2 Fauzia Latif Kak G. Kita dengan Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Yang berlalu pergi itu biarkanlah ia berlalu pergi. Kita hargai yang masih lagi ada bersama-sama dengan kita, ya. Yang ada bersama-sama dengan kita ni, kita harapkan supaya tidak jadi juga macam yang berlalu pergi tadi tu. Kalau dia berlalu pergi juga, Kang, barulah kita menyandut dekat dinding pula. Lepas itulah yang lagu Hati Ini Walaupun Telah Dilukai. Okey, 0962353303 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam ni. Pemanggil pertama kita ni daripada mana? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, yeah, siapa tu?
1: Ni Ina.
0: Ina. Ina, daripada mana nak?
1: Dari Aji.
0: Aji. Glu, go.
1: Tergebuk Aji.
0: Terubuk.
1: Tergebuk.
0: Tergebuk.
1: Ah, Aji.
0: Oh. Okey, okey. Ina dah dapat line malam ni. Ina dapat ucapan untuk siapa, Ina?
1: Okey. Hujan tak sana?
0: Kat sini dah hujan.
1: Sini hujan ringan. Oh. Saya nak buat ucapan untuk Afi, Amin. Sampai boleh tak?
0: Secukup rasa lah. Dalam 5-6 lah. Boleh lah macam tu. Nanti kalau banyak-banyak nanti takut kan banyak pula.
1: Banyak pula kecil manis.
0: Kau kata banyak pula.
1: Salah. Sorry. Latif untuk Na Maria, anak sedar saya tu Alisha, Aidy Safwan, Ariana, Arma Kesara, Alisha.
0: Ini semua anak saudara ke ni?
1: Anak saya. Oh. Yang kecil tu Alisha, setahun lebih awal.
0: Oh, ni. Ini kalau musim-musim raya mesti banyak dia orang dapat duit kan? Duit raya.
1: Budak-budak ni eh?
0: Ha.
1: Dia dah banyak lah. Saya tak bagi dia.
0: Kenapa awak tak bagi?
1: Saya bajet.
0: Jual lah lembu calole tu. Jual lah lembu tu.
1: Datanglah sini tengok. Ada Amy saya kata. Ada Amy saya kata, datanglah sini.
0: Awak cerita ke adik awak ke?
1: Alah.
0: Tak apa. Terima kasih .
1: Ira kata nak undi.
0: Hai, off air lah. Ni kita tengah on air ni. Cakap pasal jual lembu lah pula. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Siapa dalam ingatan awak untuk 5 orang?
2: Dalam ingatan Kak Niminjar, Kak Ara, Cik Mi, Abang Zat Zadia, Adia Budakku, Abang Rami, Abang Adi Adi.
0: Terima kasih. Nanti kalau bawa motor pergi pasar tani ke, pasar minggu ke, hati-hati di jalan ya. Sama macam tajuk lagu ni, hati-hati di jalan.

0: Ya, jangan lupa jaga dirimu kerana jarak yang memisahkan kita ni hanya kita boleh saling pesan-memesan saja supaya engkau kat sana jaga dirimu baik-baik. Aku kat sini pun aku akan jaga diriku baik-baik untuk dirimu. Sama jugalah kita berdua sama-sama jaga diri. Kita semualah sama-sama jaga diri. Semoga diri kita ni terhindar daripada benda-benda yang kurang baik. Ya? Okey, dah pukul 11.46 malam sekarang ni. Saya nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ni. Kita ada kiriman daripada Putri Kaima. Dia kata, salam selamat hari lahir untuk Cik Abang tersayang Din. Semoga dipanjangkan usia dan juga dimurahkan rezeki. Kekal bahagia kita bersama. Juga Kak Niksu, Kak Nik Sharifah, Kimi Putera Akhir, Osman Gubat dan juga Sis Nur Dungun dan juga semua yang kenal dengan saya di Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Kita ada Syam dekat Pulau Gading. Syam ada sokmo. Salam ingatan kepada Z Sayang Mane, Cik Mi tersayang, Rina Kemaman, Mas Pulau, Mas 14, Kimi Putera Akhir, Fadil dan juga Kak Leha serta Kak Nur Dungun dan juga semua pendengar Terengganu FM. Mi Samad Jongok Batu tengah layan Terengganu FM sambil makan ni dengan kawan-kawan antaranya Abi dan juga Pak Teh dan juga yang kat belakang gambar ni tak nampak lah pula. Dengan ucapan selamat malam Din Garudin, nak ucapkan selamat hari lahir untuk diri sendiri hari ni. Semoga dalam rahmat Allah sama juga Z Darling Mane, Kani Sharifah, Kimi Uterakir, Usman Gubai, Kak Nur Dungun dan juga terima kasih yang ucap birthday saya semalam. Untuk isteri tersayang, selamat beristirahat sambil layan Terengganu FM. Kimi di Batu Rakit, ucapan untuk Deng Kidal, semoga panjang umur berada rezeki. Serta untuk isteri saya Nur Afizah, Cik Mi, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungun, Pak Mat dan juga Kak Putri Kaima serta semualah yang kenal dengan Kimi di Batu Rakit dengan ucapan selamat malam. Pak Su Teluk Kalung, nak pilih lagu se? Oh, pilih lagu pukul 12.30 hari dengan pukul 5 petang. Okey, terima kasih. Kita nak bersama dengan pemanggil lagi ni. Siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
1: Yo, saya.
0: Nama?
1: Saya, awak siapa? Saya lah.
0: Saya siapa?
1: Saya ni saya lah. Orang Stiu.
0: Saya ni?
1: Awak tu orang Stiu juga.
0: Awak cuba tanya mula. Awak tu siapa?
1: Awak tu siapa?
0: Saya artis.
1: Oh, kalau gitu artis ni.
0: Huh?
1: Tak tahu pun saya awak artis.
0: Ujuk, royak. Dah tahu.
1: Tak tahu. Memang tak tahu. Tahu-tahu dia duduk kat JJ. Jadi kita tak tahu lah dia.
0: Nak tahu gana. Ha? Dah macam majalah ke? Okey, buat ucapan untuk 5 orang silakan.
1: Ucapan pada Tukar Rudin tu, selamat hari jadi dia. Lepas tu pada apa ni, Mas Puluh, Mas Tak Belah. Lepas tu pada Zee Dungun tu, pada Pak Mak Besuk, Kak Nur Dungun. Lepas tu pada awak sekali, artis yang terkenal di kampung Setiu ni.
0: Cakap gini, artis tersohu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Artis yang macam mana? Artis yang tunggu giliran nak nyanyi tu, sambil tengok bulan, lepas tu dia tanya, bila giliran saya? Gitu. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Mas ke?
2: Ya ke,
0: ha, betul
2: lah tu sibuknya lain.
0: Sayang
2: sungguh
0: sana. Oh lah, gitulah hujan-hujan ni lagi nak payah.
2: Patut ibu jari rasa tekang.
0: Oh patut dah?
2: Nak patut ibu jari tekang kata.
0: Masuk pergi pita dah?
2: Nak pergi pita? Tak ada. Kau nak pergi pita malang-malang ni?
0: Patut lock gitu, patut gitu.
2: Oh,
0: biarlah, biar dia sembuh sendiri ya.
2: Biar baik diri ya.
0: Lepas tu buat ucapan dulu.
2: Okey, mana cakap sama lah buat Abang Fadil yang diingati selalu tu, yang sayangi selalu tu. Lepas tu buat Umi jauh saat ni, terima kasih tu. Umi, boleh tak nak atas nombor kemah lah? Hilang nombor Umi, hilang.
0: Macam mana boleh hilang nombor hati DK tu?
2: Dah yelah, aku tak telefon.
0: Oh, tak apalah, dia sibuk DK.
2: Kalau boleh lah, tak lah. Lepas tu buat kan desain pada burung, macam semalam. Lepas tu buat ni, buat siang bulu gadis. Lepas tu seorang lagi lah. Tambah seorang lagi. Lepas tu buatnya tu benda tak nak dulu. Lepas tu buat tu macam semalam lah. Sama tu kan yang diingati selalu tu.
0: Okay, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, salam ke burung kukur kat belakang tu. Sampai ke hujung terkasih teman anda pukul 9 malam tadi sampai ke 12 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 6 hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jaga diri baik-baik semua. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. Hal undur diri untuk seketika. Selamat berada semua. Assalamualaikum. Selamat malam Terengganu.

0: Benedikt engkau, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
2: Bila sebut Fizi, Rok Wijak.
1: Dan juga DJ Ain.
3: Genai mata dah semua tu.
1: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PPR Hiliran Kuala Terengganu.
4: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.
5: Ada malam, ada DJ Har.
4: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa...

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam, untuk temankan anda. Geng Burung Hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik, semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut, Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda, Nasional FM.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya tak ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai ya, tak banyak kereta di jalan. Tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini, di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elegansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada di Pertengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nor Azila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nori Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak boleh berbual, juga boleh berkongsi mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Great Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sofian Zuhaimi, Harus Zaku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang, juga teringatkan kepada kekasih lama, ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai, ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan, ataupun sebagai salah satu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada. National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribu petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: nou pa kase dan transtia kita, negeri kita ini ding dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan Nasional FM. Yang sedang bersantai juga, mungkin ramai yang sedang bermain telefon bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scan dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Skamer sedang menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi KAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat menyelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Nazrul Alafan sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nazrul Alafan bersama dengan saya Aizan Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ha, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nazrul Alafan dan juga bersama dengan Sibu FM ha, untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2026 jam 10:30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awal bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan sebab ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Aizar FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live dan Sana FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizar Azam dan di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang boleh

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya Aizah Azam telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira manja manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya saya akan sama-sama bersama anda, sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dihebatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan? Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa kan saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan? Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey? Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang, okey? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorma Isa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Junior, kita ada MZ 777, Lil 182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina, Kak Mas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Dato' Hatan dan Dia Fadila.

0: Mat, okay. Kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelap pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan Nadia, nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara.
0: Kiara Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3:49 pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okay? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

Malaysia. Kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang, masih tenang. Jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di National FM. Teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok National FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya. Kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga, teruskan bersama National FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
4: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
5: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
6: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
7: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
8: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

0: ikhtiar kita, doa lah, doa, baca.
1: Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'a alim. Siapa dah hafal dah? Angkat tangan. Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi? Angkat tangan. Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawadduk. Tawadduk ni yang cerita kat orang. Atau memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni. Percaya lah ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Salih Adi Muhammad. Tuan-tuan, Salih Adi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan. Waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fi ardi wala fi sama'i wa sama'il alim. Bismillahilladzi. Elok baca yang kedua tiba-tiba, "Mak, mak, beg ni letak kat mana?" Ah, tu interrupt. Interrupt tu pi settle dulu, sekali sambung balik, refresh balik bagi jadi 7. Faham tu? Ha. Insya-Allah bi iznillah Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah. On the way pun pi kerja, tiba-tiba oh tayar pancit tepi jalan. Oh kita kata apa? Oh, tadi baru baca doa. Kan? Oh, gitu. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya ingat Salih Syed Muhammad. Waktu tu on the way nak balik, ada ceramah kat KL. Nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berdiri, kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Di rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni? Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori, berlongkok kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh kat tukang tayar tu? Satu ni pancit 2 tayar nak tukang macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, ish apalah saya di zaman ni. Tadi rasa macam baca doa dah apa sih macam tu. Tuan-tuan yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Duk atas kita tu rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby buang air dalam. Lepas tu bocor pula tempas dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh lajak kan. Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat R&R. Oh, cakap kat isteri saya, turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi, buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kata laju tu. Cepat-cepat, oh saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah, tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung tu kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu accident kan? Hujan lebat, hujan sangat lebat. Tuan-tuan, Ustaz Syed Mahmat. Tiba-tiba, jam. Ustaz Syed Mahmat. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan, ada kereta terbabas. Kemudian, hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Ustaz Syed Mahmat melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pesan. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita timbul. Benda ni kadang-kadang jadi ke kita? Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah dia, tuan-tuan, dia keluar berburu. Dia keluar berburu dengan dia punya ulu balang dia pun semua. Lalu dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia. Sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah. Rasa macam, pasal apalah ni, waktu ni lah nak sakit pun, waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah, nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising, dia tak puas hati. Lalu subhanallah, tuan-tuan, Ustaz Syed Muhammad, makin teruk kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita, kelompok dia tu ditangkap oleh Salih Adi Muhammad, orang-orang yang duduk dalam hutan yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah, tuan-tuan, Salih Adi Muhammad, lalu tuan-tuan, Allahumma Salih Adi Muhammad, dan waktu tu semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes seorang ni, dia jual tahu. Orang utara cakap tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan. Dia masak tahu ni dia untuk kira macam kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tak kaya tak makan lah. Orang baik. Masak tahu pagi-pagi. Kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni, nak kena lintas highway. Nak kena lintas bendang. Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Syamad, dia punya Allahumma salli Ustaz Muhammad, tempat meniaga itu, pasar tu di sebalik sana bukit tu. Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu, tergelincir jatuh prum, habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah, sedih. Apalah aku buat hari ni, kenapalah ujian macam ni, waktu macam-macam ni lah nak uji, aku perlukan kepada duit, kenapa Allah buat aku macam ni. Balik dia sedih, sedih duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang, kamu tak berniaga hari ni? Dia tak, tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa kata alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak, van yang sepatutnya kamu naik tu, van yang sepatutnya kamu naik tu, terbabas, jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah, kenapalah, sedih. Kita pun selalu macam tu, tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyid Muhammad. Salih Asyid Muhammad. Kenapa lah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tak tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni selalu question. Question Allah. Salih Allah Syamad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawan dia, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan, tuan ni kan yang meniaga tahu tu? Ha, saya yang meniaga tahu tu. Salih Syamad. Dia kata, nak, saya nak beli tahu. Minta maaf lah tuan-tuan, tahu pun tak ada dah rosak apa semua. Eh tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, saya tak ada benda makan lagi, saya nak beli benda, beli benda-benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah, Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Macam, cuma macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah. Pas saya hidup, macam mana nak didik hati ni, ya Allah, itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni, ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, sabar. Sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman, ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia. Meratap. Menangis. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, Salih Allah Syed Muhammad. Waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan. Pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW. Nabi kata, sabar lah. Sabar ke sabar. Lebih kurang macam itulah bahasa kita ni. Sabar ke sabar. Dia tak pandang pun, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Perambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Bih. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia. Tahu tak siapa yang sebut dia? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul, saya nak jumpa Rasul. Saya dah sabar dah ni. Saya dah sabar dah. Saya dah sabar dah. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji, yang tu lah sabar. Itulah redha.
2: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu, selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit, nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 15 Ogos 2026 masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, Dia, insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah, dia makan apa, kamu bagi dia gadget tu dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, kan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget ni, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag

para pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. 6.5 minit pagi waktu ini. Ya, Mek Ju senyum sentiasa akan terus temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. 4 jam bertemankan Mek Ju untuk edisi hari Sabtu hari ini. Kita dah pun 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita harapkan semuanya segar-segar belakalah pagi ni dah. Tenang-tenang saja, baik-baik saja diharapkan. Dan semoga semuanya dipermudahkan lah hari ini ya. Okay. Dan untuk jam yang pertama seperti biasalah edisi hujung minggu 6.30 pagi nanti, Mek Ju nak buka talian untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi. Apa cerita anda pagi ni? Hujung minggu ni kan mungkin ada saja perancangan yang bakal kita kata dilaksanakan sebentar saja lagi kan. Ada nak pergi kenduri, ada nak pergi jalan-jalan hari ni, ada yang hari ni baru sapa ke rumah ke, mari makan angin kan. Okay, apa saja cerita anda boleh kongsikan dengan Mek Ju selepas ni 6.30 minit pagi. Okay, dan Mek Ju nak kongsikan jugalah tepat pukul 5.53 minit pagi tadi telah pun masuknya waktu subuh lah bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Okay, jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Ya, betul lah tu. Bertemankan Mek Ju. Senyum sentiasa sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Kita dah pun 6.30 minit pagi ni kan. Yang mana nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju, bolehlah hantar kat WhatsApp juga. Okay? 0103446632. Hantarkan kita kata laporan lah yang anda sedang dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM pagi ni kan. Yang nak tembusi talian 0962-35330 juga 0962-38330. Kongsikan dengan Mek Ju.
2: Apa cerita dah?
1: Apa ceritanya anda pagi ni kan? Okey, beres kedok ke, okey kedok ke, semalam boleh tidur kedok ke, hujang kedok ke, nak tahu belaka. kan? Okey, bahagia ke, sedih ke, mainlah kongsi dengan Mek Ju, okey? Boleh hantar dekat WhatsApp juga 0103446632. Yang hantarkan, apa tu, kita kata, WhatsApp tu lepas ni Mek Ju bacakan sebab kita ada pemanggil dulu di talian pagi ni. Halo?

0: Oh, siapa kata tulang hitam?
1: Ingatkan Mek Ju je sejuk dalam ni. Rupanya ramai lagi orang lain sejuk lah.
0: Mek Ju tu kalau ada ujang, sejuk dalam tu.
1: Hang sejuk sungguh. Dia dari luar tu sejuk sebab ujang, masuk dalam ni sejuk sebab aircon glow.
0: Masuk tu dia jadi double lah sikit.
1: Gitulah ceritanya. Apa ceritanya pagi ni, Ayu? Ujang ke semalam ke sampai ke pagi ni ujang lagi?
0: Dia ujang daripada petang kemarin. Tak kemarin tu sampai ke Malang. Malang tu dah berapa nak hujan sangat tu. Tapi memang ada punya sejuk tu. Petang tu sampai ke Malang tu. Malang pun boleh tahan lah sejuknya.
1: Ya, sungguh. Tapi bangun pagi tadi macam ni dok sedar kan. Nak tidur semalam tu tarik selimut tebal sikit. Bangun pagi tadi peluh.
0: Betul kata. Tapi mandi ada benda-benda pun. Super je pun.
1: Yelah, mandi super tula juga. Tapi
0: dia,
1: sejuk dia tu lain macam ni.
0: Oh ya, tu orang kata sedikit lain masa sikit. Tapi itulah orang yang bangun-bangun sebab kita rutin kita kan. Ada suami buat kerja pagi ni.
1: Yelah, sejuk tak sejuk pun tetap kena bangun macam biasa juga.
0: Macam biasa, tapi bila situ high tu tak ada benda macam biasa je.
1: Yelah. Yelah, hari ni perancangannya macam mana tu? Ada nak pergi ke pasar ke? Ada jemputan ke duri ke hari ni?
0: Hari ni alhamdulillah dok hari ni. Esok saya ada program.
1: Jagalah tu sampai petang tu.
0: Tu kata kalau Jun nak mandi air telaga, mari air telaga saya penuh.
1: Kita nak buka, kita tak ada tangan air pahit pun. Rasa macam ketor dah air telaga 4 kali ketor.
0: Tu kata tapi tak gambar mari air hujan main dah ayu akan timba dah ambil boleh aje.
1: Maksudnya kalau telaga kat rumah ayu tu parah mana? Parah pinggang ke?
0: Telaga saya ni 5 karat je. Tapi air tu 3 karat. Tapi bila dia hujan ni sampai ke atas tu air.
1: Oh ya, yeah. Maksudnya tapi tinggi
0: saya,
1: lah
0: saya, saya buat penutup ni. Saya takut dia ada apa-apa kan. Kunci ke benda.
1: Betul dah tu.
0: Bila saya buka penutup ni, oh penuh air sampai ke atas. Air pakai timba ni. Nak ambil kolej je.
1: Seronok. Ambil buat jiru bunga lah kat gini, buat kaya tu.
0: Tu lah katanya. You kata memang sejuk. Kalau air pahit tu gitu lah. Air telaga mari ya, nak tanya.
1: Itulah. Kalau berasa hotdog dok tahan sejuk tu, jangan main yang buat gurah lah dengan air telaga.
0: Tu lah kata. Jiru sikit dah.
1: Belum kata sogok. Itulah. Baik. Terima kasih Ayu pagi ni.
0: Dan jangan lupa sarapan.
1: InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cerita Ayu dari Kuala Lumpur pagi ni tau. Sejuk, sejuk sungguh. Mek Ju ingatkan Mek Ju je sejuk. Ramai lagi lah orang lain yang rasa sejuk tau. Ayu kata marilah nak test kuali, nak test apa tu, air telaga. Ni jangan buat gurah. Air pahit pun kalau kita duk tahan sejuk, air telaga 4 kali sejuk tau. Okey, jadi untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju, hantarkan WhatsApp. Macam rakan kita ni, kita ada Mek Nah dari Bukit Dimang pagi ni. Mek Nah hadir lapu diri katanya. Hari ni majlis sambut menantu di Kampung Batu Putih, Pulau Serai Dungun. Nah tu siapa dia? Dalam pukul 11 jugalah begitu. Pagi ni buat mihun untuk sarapan pagi anak anda mama. Alhamdulillah, untung anak anda mama ya. Bangun-bangun celik-celik mata je ada mihun goreng dah dapur. Sedap ah. Okey. Terima kasih Mek Nah dari Bukit Dimang. Kita ada juga Yo Kalang Store pagi ni. Salam Mek Ju. Lepas mayang subuh on lalu radio. Hot ni, hot kita on ni. Terima kasih banyaklah deh untuk anda yang sentiasa bersama kami di Terengganu FM. 18 jam sehari kami temani anda. Okey, baik, selepas ni Mek Ju nak ambil lagi pemanggil untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi. Tapi kita berehat seketika ini. Sezairi, selamat pagi untuk anda.

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Apa cerita?
2: Untuk anda yang ada cerita nak kongsikan dengan Meja Pagi ni, boleh tembusi talian kami. Okey, sekali lagi nombornya 0962353300, juga 0962383330. Nak hantarkan WhatsApp boleh juga. Nombornya 0103446632. Hantarkan kiriman kepada kami lah. Lapu diri pagi ni, anda dengarkan Terengganu FM ni dari mana kan? Nama anda siapa? Apa cerita yang anda nak kongsikan dengan Meju, boleh hantar dekat WhatsApp jugalah. Okey, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Siapa tu? Kak Ro. Baik, Kak Ro. Apa cerita pagi ni?
3: Alhamdulillah.
2: Ya, slow lah suara Kak Ro.
3: Pagi ni sihat, alhamdulillah.
2: Okey, alhamdulillah. Apa cerita pagi ni nak kongsi dengan kita?
3: Dan kaki nak ditolong girang nak sambut kerja cucu dia. Jadi nak ditolong lah dia. Dia nak buat miso.
2: Ya.
3: Yeah. Dia nak buat kuih-kuih lah. Kak Rang nak ditolong lah kaki. Macam tu lepas so Kak Rang.
2: Ya.
3: Yeah. Cucu anak dia umur 8 tahun. Jadi Kak Rang nak ditolong lah hari ni.
2: Oh, pukul berapa agak-agak nak ditolong kaki tu?
3: Dalam pukul... Hilang gitu hari.
2: Oh, majlisnya pukul berapa tengah hari?
3: Pukul 3 tu boleh dah masang.
2: Oh, okey, maksudnya pukul 9, pukul 10 tu baru nak start masak lah. Nak makan petang karang.
3: Makan dalam pukul 3 jam lah dia, sebab dia nak minum je.
2: Kak Roh ada ni ke? Ada bawa kuih ke kat gigi tu?
3: Jadi kalau tu kita bagi tu susu dia je lah.
2: Yelah. Sedekah ke budak-budak tau? Gitulah, sebenarnya suka dah budak-budak. Tak apalah, boleh benda pun.
3: Iya,
2: betul. Baik. Jadi gitulah, moga dipermudah urusan. Kak Ros, selamat memasaklah nanti ya.
3: Ya, amin.
2: Baik, terima kasih.
3: Pemudah urusan Mak Jual.
2: Amin. Terima kasih Kak Ros. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Roh katanya kejap lagi nak tolong gi masak-masak lah kot. Rewang-rewang gitu eh. Kat rumah jiran katanya ada sambutan hari lahir cucu jiran tu hari ni. Itu Kak Roh. Kalau anda pula macam mana? Ada cerita yang nak dikongsikan, boleh kongsi dengan Mak Ju jugalah. Okey, dekat WhatsApp kita ni kita ada Abang Is. Abang Is dari Kampung Delong, Dungung. Assalamualaikum, Mak Ju di Konti. Baru balik dari masjid, teguh buka radio. Katanya pagi ni nak bekerja di zon E, Sureng. Tik sampah tepi pantai katanya kan. Okay. Jadi gitulah, selamat mendengar Terengganu FM, mesra ceria katanya Abang Is. Terima kasih banyak Abang Is. Okay, seorang lagi pemanggil di talian. Hello.
4: Assalamualaikum, Mak Ju.
2: Waalaikumsalam. Ya, Kak Leha.
4: Ya.
2: Sehat ke tak pagi ni?
4: Sehat walafiat.
2: Walafiat, alhamdulillah. Dengar cerita ada makan-makan hari ni. Kebila makan-makannya?
4: Memang hari ni. Ada Mak Ju mana tahu.
2: Oh, Mak Ju berita laju, siapa?
4: Mari ya, Mak Ju.
2: InsyaAllah, Kak Leha awak lauk benda hari ni.
4: Kak Leha awak laksa, lepas tu nasi minyak.
2: Nasi minyak lauk benda, ayam ke daging?
4: Ayam
2: buat makan sahaja lah ke, ada niat benda-benda?
4: Ya, ada nak panggil orang ada dalam 20 orang itu
2: lah. Sahaja-sahaja je lah buat makan. Tak apalah. Pagi ni masuk diri ke mana? Upah orang ke mana tu?
4: Masuk diri
2: seorang ke ada orang mari tolong?
4: Ada. Sekarang mari adik.
2: Nak makan, makannya pukul berapa? Tengah hari ke petang?
4: Mari. Pukul 11 hari
2: ya. Pukul 11 boleh makan dah lah. Molek lepas konti turun lalu lagi mau kat lehau. InsyaAllah. Tak ada arah agak-agak, InsyaAllah siapa mau kat lehau. Nanti kita tunggu orang mari jemput kita ni. Kalau ada orang mari jemput kita, siapa mau kat lehau hari ni, InsyaAllah. Terima kasih banyak kat lehau. Apa dia?
4: Mari kenal
2: tu. InsyaAllah kenal. Kalau siapa tu kenal tu, makna dia
4: lelaki.
2: InsyaAllah. Nanti kita tanya dengan kawan-kawan kita yang kenal Mak Leha deh. Baik. Terima kasih banyak Kak Leha.
4: Tanya uang.
2: InsyaAllah. Terima kasih.
4: Sama.
2: Ya. Yeah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Leha. Kang, betul lah tu. Tekaan meju tu. Ada makan-makan buat Kak Leha hari ni. Terima kasih banyaklah atas jemputannya. Okey, untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan meju selepas ini, boleh hantarkan WhatsApp dan juga boleh tembusi talian Terengganu FM.

0: 10 temani anda.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita dah?
0: Apa ceritanya anda pagi ni? Mari kongsi dengan Mek Ju. Sikit masa saja lagi ni kita di jam yang pertama kan. Boleh hantarkan WhatsApp menerusi nombor 0103446632. Ataupun boleh hantar, ataupun boleh tembusi talian kita lah 0962-35330 juga 0962-38330. Pemanggil di talian? Belum. Okey, WhatsApp daripada Kak Ba dari Dungun. Salam tugas buat Mek Judy Conti. Bukan Anggun. Ceria pagi Kak Ba. Terima kasih banyak deh. Okey, cuaca kat Dungun ni kadang-kadang cerah, kadang-kadang berangin. Nak panah, dok mari lagi matahari. Okey, Kak Ba baru goreng nasi, goreng kampung je sambil layan Mek Ju. Okey, makan roti dengan keju. Lambat angkat roti hangus terbakar. Jom dengar celoteh DJ Ju. Semoga semua siap-siap belaka. Terima kasih banyak Kak Ba ni. Kita ada pemanggil di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, abang Mek Ju begini.
0: Baik abang, baik. Kita okey ya. Je. Zul Alif kat sana okey ke?
3: Okey, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan ke tidak kat sana?
3: Kalau pagi ni tak hujan lagi.
0: Semalam hujan ke?
3: Semalam memang hujan lah, daripada start daripada pukul 5 pagi sampai ke petang lah.
0: Lama juga hujan tu .
3: Lama juga.
0: Tapi itulah, sekarang ni kalau tak hujan pun bila malam tu dia rasa sejuk kan?
3: Dia rasa sejuk.
0: Siang tu panas betul, malam sejuk. Dia lain macam.
3: Memang panas betul kalau siang tu. Kalau walaupun kadang-kadang kalau hujan sekalipun, kadang kita kalau kita tak buka kipas ke, kau tak buka ni aircon ke apa-apa, dia memang kita akan rasa panas.
0: Kan? Itulah. Tapi okey-okey sajalah kan. Anak-anak mengaji tu macam biasa je lah dok.
3: Anak-anak mengaji macam biasa. Ada mai. Cuma ada ada juga kalau yang kita cakap dah, kalau yang demam lepas tak mai lah.
0: Itulah dia risau sekarang ni, demam ni. Kadang-kadang pergi tempat orang ramai tu, orang lain pula yang demam nanti.
3: Itulah. Cuaca kat Terengganu macam mana Jo?
0: Cuaca kat Terengganu macam ni lah. Dia sekejap hujan. Ada waktu panas dia. Tapi semalam hujan lah. Daripada petang sampai ke tengah malam. Tadi nak pergi kerja pun jalan basah. Memang hujan lah ni semalam ni.
3: Yalah. Hati-hatilah mana yang sedang mandu pun.
0: Itulah kan. Memandu pun macam kita bawa kereta kan, banyak lopak-lopak air tepi jalan tu. Tu yang nak kena beringat sikit lah. Yang betul. Bawa kenderaan tu.
3: Betul-betul.
0: Keadaan cuaca sekarang ni memang kita tak boleh nak jangka.
3: Itulah, kadang-kadang kita dengar jerbu dekat situ kan. Dekat Sarawak, dekat KL kan.
0: Yalah, kat sana jerbu kita hujan. Kita hujan. Kejap panas. Macam tu lah.
3: Macam tu lah. Pemberian daripada dia kan.
0: Yalah, betul lah tu. Kita yang kena jaga. Kena jaga kesihatan kita.
3: Kita
0: yang
3: kena jaga.
0: Itulah. Kesihatan juga kena menyorok. Jangan lupa. Nak jaga kesihatan, menyorok pagi jangan lupa.
3: itu mesti itu wajib
0: tau. Itulah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Zul Alif bersama-sama dengan kita pagi ni.
3: Selamat tengah maju.
0: Terima kasih.
3: Sampai pukul 10 pagi nanti. Hati-hatilah perjalanan pulang nanti.
0: InsyaAllah.
3: Saya ceria kembali pada Mek Ju di Konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah. Pendengar kita kan. Okay. Jadi untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju, kita dah di ujung-ujung ni. Mungkin seorang lagi pemanggil di talian. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Pakcik ni.
0: Pakcik dari mana?
4: Dari Jeram. Jeram.
0: Jeram. Kita dengar jirang. Jirang mana? Mek Ju tak ada jirang sini. Pakcik sihat ke dok tu? Bunyi suara macam tak apa segar.
4: Tua biasalah.
0: Okey. Baik. Dengar Terengganu FM ni lama dah pakcik.
4: Pakcik nak kabar saja. Minggu lepas. Pakcik telefon dah ke Sabtu.
0: Sudah. Okey, patu.
4: Air baca sebelum pada metal biasanya satu beki. Jadi tak mari-mari pasal.
0: Mungkin dia dalam proses untuk pergi beki juga tu, mungkin makan masa sikit kok.
4: Dah air baca kurang. Jadi dia baca gitu lah.
0: Tak apalah, insyaAllah lah tu. Mungkin ada nanti pihak penyelenggaraan tu akan pergi beki lah tu.
4: Kita nak buat dah boleh.
0: Ya dah. Apa pun sabar-sabar, minta pun sabarlah Pak Cik ya.
4: Ya, baik. Sabar. Memang sabar tapi hari bazir lah.
0: InsyaAllah.
4: Seminggu banyak mana.
0: Ya, siapalah tu nanti orang nak beki tu. Terima kasih banyak Pak Cik.
4: Ya,
0: yeah, sama. Ya, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ah, tu dia Pak Cik dari Jerang. Katanya Pak Bocor nak buat ke mana dah. Ah, kalau laporan telah dibuat, insyaAllah nanti akan adalah tu pihak yang akan pergi untuk betulkan keadaan tu kan. Mudah-mudahan. 6.53 minit pagi dah pun kita ni. Ruangan Ceria Pagi untuk jam yang pertama dah pun di ujung-ujung sebenarnya. Selepas ni pukul 7 pagi seperti biasa juga. Ada berita utama 7 pagi langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media dan Mek Jo akan kembali untuk terus temani anda di jam yang seterusnya. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Nantikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi.
1: Bila sebut Fizi, Rok Wijak.
0: Dan juga DJ Ain.
2: Genai mata dah semua tu.
0: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta IKASIH dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PPR Hiliran Kuala Terengganu.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM, Ceria Pagi di Terengganu FM bertemankan Mek Ju. Senyum sentiasa. Kena senyum-senyum sajalah pagi ni. Kalau pagi-pagi kita dah murung, kita dah muncung, macam mana? Nak jemba sampai ke petang karang tu. 7.16 minit pagi dah pun kita ni yang sedang memandu berhati-hati, yang sedang bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudah urusan anda yang sedang menjamu selera pagi ni. Awal dia sarapan pagi ni kan. Alhamdulillah. Rezeki awal pagi ni deh. Selamat menjamu selera lah untuk anda yang tak bekerja, berehat saja hari ni. Selamat beristirahat jugalah ya. Jadi manfaatkan masa dan kita kata ruang yang ada untuk anda berehat tu, berehat betul-betul. Sebab tangan kerja, kerja betul-betul kan. Okey, untuk anda waktu ini Mek Ju nak bawakan
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, untuk paparan utama akhbar pagi ini, Mek Ju nak intai-intai menerusi akhbar dalam talian lah. Kita tengok apa yang dipaparkan untuk berita pagi ini. Kepimpinan berkepakaran takbir urus baik elak masalah TH berulang. Ini kata Ikram. Lagi tidur berselimut, tidak galak dengan PN AMK Bidas, bekas musuh politik. Lagi bukan kerja orang dalam, siasatan polis dedah kelicikan juru terbang, bawa dadah melepasi kawalan KLIA. Lori tangki sarat bahan api rempuh kereta, beberapa mangsa dipercayai rentung. Turut dimuatkan juga untuk tajuk-tajuk utama akhbar pagi ini. Penguat kuasa di Reman disyaki terima rasuah berkaitan kuota minyak masak subsidi. Okey, itu untuk ruangan berita. Beralih ke ruangan sukan pagi ini. Berita sukan memaparkan, saya mahu berdiri di sini. Ini kata Arteta. Lagi Georgina terima RM470,000 sebulan jika berpisah dengan Ronaldo. Okey, MSN sokong Azizul Hasni ke Los Angeles 2028. Ria gembira kesilapannya tidak jejas untuk raih emas. Dan lagi Ismail dilantik pengerusi NSFC. Itu untuk berita sukan. Beralih ke ruangan dunia pagi ini. Kebakaran Bromo, 8 titik panas disejukkan, tiada api aktif dikesan. Banjir di Jepun, 4 maut, 6,000 terkandas di lapangan terbang. Lebih 750 syarikat milik kerajaan Indonesia akan ditutup. Lagi untuk berita dunia, lebih 500 penduduk berpindah akibat kebakaran hutan terbaru di Perancis. Itu untuk ruangan dunia. Beralih ke berita hiburan, pentas AJL 40 berkonsep minimalis. Janji kami dibayar, penonton tak ramai, okey sahaja. Ekspedisi, okey. Lagi Enok sedih dituduh lupa diri, dikecam teruk sebab buka hijab. Dan lagi pengalaman 3 dekad Syafinas diiktiraf upsi. Istana Beraya kembali beroperasi. Itu untuk berita hiburan. Dan itulah antara kita kata tajuk-tajuk utama akhbar yang dapat Biju kongsikan untuk anda. Yang nak tahu lagi berita lanjut, boleh baca juga berusi akhbar dalam talian ataupun dapatkan akhbar fizikal di kedai-kedai berhampiran anda lah. 7.20 minit pagi dah pun kita ni. Selepas ini 7.30 pagi, seketika kita aminkan doa harian. 7.45 kita ada makna saat ni macam biasa dah. Di jam yang kedua ni, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Khususnya warga Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana? Jomlah meriahkan hujung minggu anda. Singgah ke DJ Corner bertemankan DJ Farah Haji Fauzi. Bila sebut Fizi, rok bijak. Dan juga DJ Ain.
2: Genai mata raya semua tu.
1: Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu menganjurkan program kesejahteraan rakyat peringkat Zon Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Ini merupakan salah satu inisiatif Sejahtera Madani yang bertujuan membantu peserta-peserta ikasih dalam kategori miskin dan miskin tegar serta golongan B40. Jom santai bersama kami di DJ Corner juga. Kunci jam dan set kalender anda pada hari Sabtu 15 Ogos 2026. Kami akan berada di sana bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Lokasinya dekat je di Dewan Serbaguna PBR Hiliran Kuala Terengganu.

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil

0: hingga 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 7.41 minit pagi dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi ni, akan temani anda semua sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, 88.7 itu frekuensi untuk rakan-rakan pendengar kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Bagai kedok pagi ning tu, sejuk deh. Sejuk dok sejuk pun awak guna, tetap kena mandi, tetap kena pergi kerja, tetap kena tubik lah. Kalau ada urus tangan hari ni, kena selesai belaka semua. Kita harapkan semuanya baik-baik saja, semoga dipermudah segalanya lah eh. Yang sedang memandu berhati-hati, kena tengok-tengok jugalah tepi jalan tu dalam perjalanan mai kerja. Banyak lopok air juga tepi jalan kan. Kalau subuh-subuh tadi mungkin dah penapok gelap. Ni cerah dah ni, kena tengok-tengok jugalah eh. Berhati-hati, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda lah. Baik, seperti biasa juga untuk jam yang kedua ni 7.45 minit pagi nanti, kita bawakan kepada anda makna saat ni. Kena tunggulah. Nak main benda lagi ni dah. Kena nanti selepas ini. Ceria pagi, Terengganu FM.
2: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang, lengur.

0: Anis Aning. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Makna saat ni tak payah cakap panjang-panjang. Lengoh. Kan 7.46 minit pagi dah pun kita ni. Untuk makna saat ni, Mek Jun nak bagi sebaris ayat untuk anda tukarkan ke logat Terengganu, ke dialek Terengganu. Okay? Ayat yang Mek Jun nak bagi ni, ayat dalam bahasa standard. Lepas tu anda kena tukar ke dialek Terengganu. Ayatnya berbunyi, saya sudah tidak berdaya nak mendaki bukit ini kerana terlalu tinggi. Saya sudah tidak berdaya nak mendaki bukit ini kerana terlalu tinggi. Cuba tukarkan ke dialek Terengganu macam mana bunyi dia. Boleh tembusi talian kami 0962-35330, juga 0962-38330. Nak hantar dekat WhatsApp boleh juga. Okey, 0103446632. Nak komen dekat live TikTok pun boleh juga. Okey, saya sudah tidak berdaya nak mendaki bukit ini kerana terlalu tinggi. Kalau kata Anu, dia kabungkan ayat tu, dia tukar mana ayat tu. Okey, pemanggil di talian pagi ini. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
2: Pak Ustaz.
1: Ya. Pak Ustaz. Tukar ayat tu, Pak Ustaz.
2: Dah buat dah.
1: Apa?
2: Tinggi
1: sangat. Dah apa lah, Pak Ustaz duduk bawah dah lah. Tunggu orang, tengok orang gemari. Terima kasih, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Okey, lagi di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
3: Kak Mah ni.
1: Ya. Kak Mah, tukar ayat tu, Kak Mah.
3: Apa dah bukit ni tinggi sangat. Dah naik bukit. Bukit Papik kot naik tinggi kan.
1: Jangan terbang lah bukit Papik. Jangan. Kalau tak cukup tenaga, tak usah terbang mari lah. Terima kasih, Kak Mah.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kita tengok dekat TikTok pun ramai ni. Salman ada. Dorok dah. Learning nak naik bukit. Sebab bukit tinggi lajau. Bukan salah bukit. Kita tu. Kita tu kadang-kadang tau. Faktor usia kita tu. Bukit dia setara tu je daripada dulu sampai learning. Udeng 81. Dok Rok dah nak kabak. Tinggi ngak. Tak pong. Okey. Lagi Miss Ahmad kata Dok Rok bang dah. Nak naik bukit Port Api ni. Tinggi lajuk. Geng lah terik ni. Okey. Lagi kita tengok juga di WhatsApp. WhatsApp mana tadi? Kimi Batu Rakit dok boleh terbang amba. Tinggi sayuk nak kabak bukit ni. Dok boleh terbang dah tu. Kalau dok boleh terbang, jangan terbang lah ni. Okey. Seterusnya ada Arteta Ganu. Dok Rok dah weh nak ukah bukit ni. Tinggi ngak epong. Gitu ayat dia. Okey, seterusnya kita nak dengarkan juga nota suara daripada Z Bukit Payung.
4: Oh, mau naik seorang dah kak lah aku. Mau tinggi bukit. Gigi-gigi mungkin seorang.
1: Gigi-gigi mungkin seorang aku nak turun dah. Ada Pak B Dungu pun ada ni hantar nota suara ni. Macam mana ayat dia?
5: Dorok dah nak manjat bukit ni. Tinggi sangat.
1: Tinggi sangat. Dorok dah. Ada Pak Tai ke Mama. Saya dorok dah nak naik bukit ni kerana terlalu tinggi katanya Pak Mak. Pak Tai. Ada Syahir. Syahir dekat WhatsApp. Dorok kabak bukit. Tinggi ngak pong. Dia kata gitu. Pemanggil di talian. Hello. Hilang. Hilang dia. Seterusnya di WhatsApp. Ada lagi ni. Pak Yi. Pak Yi BTV. Berdoa hamung. Aku kata jangan naik bukit tu tinggi ngak. Leloh kang. Katanya Pak Yi BTB ni. Lagi. Kita ada dekat WhatsApp ni. 0945 ni siapa? Opah Una ni. Dok Rok dah aku nak panjat bukit ni. Tinggi dok. Lagi. 8207. Dok Rok weh nak kerabak sayuk. Sayuk tinggi. Ayat dia gitu. Dok Rok weh nak kerabak, dia kata sayuk tinggi. Ada Muhammad pada nenah pagi ni. Lelah dah panjat bukit. Lembek berasa. Okey. Lagi pemanggil di talian. Hello.
6: Hello, Mak Ju.
1: Ya. Yeah.
6: Assalamualaikum.
1: Salam. Mak Wang ke siapa dia ni?
6: Mak Wang lah.
1: Mak Wang.
6: Mak Wang dah orang-orang naik bukit. Orang tinggi sangat aku. Kalau dah.
1: Lengah. Terima kasih Mak Wang. Waalaikumsalam. Wah, Mak Wang kata cakap benda panjang-panjang. Lengah. Okey, ada Ramlan. Ramlan kata ambil dok-dok dah nak kabak bukit ni mandang ini tinggi ngah. Lembek lutut dah. Ah, katanya. Usia dah basa basa aku layang nak naik. Oh. Selamat dah. Aku nak naik ya. Eh? Okey, pokok kemamang dok-dok dah nak kabak bukit tinggi dah ah, kata dia. Okey, lagi-lagi-lagi Abang J dok-dok dah eh nak kabak bukit ni tinggi dah lalu. Dia kata dekat TikTok ada Zack nak kabak bukit guana meju lutut jeng ni. Ah, kabak dengar motor ah. Naik motor lah gitu. Okey. Pok Mak pun kata dok cakap aku nak kabak tinggi sayuk. Pok Mak dah cerita lah so kena kabak bukit tau. Ah, nak beri suap pun kita gegar kan. Ke mana Pok Mak? Pok Mak beres hidup Pok Mak. Okey. Baik, ada banyak lagi sebenarnya tu ayat yang dihantarkan dekat WhatsApp ni. Kita berhibur seketika sementara Mak Ju baca habis ayat-ayat yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita tu. Lepas ni kita mari dengan nama pemenang.
0: Maknanya Zani. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: Makna Zak ni cakap benda panjang-panjang lengur.
1: Ya, kita ada dah pemenang untuk Makna Zak ni pagi ni. Ha, kan? Kita nak berikan tepukan yang gemuruh kepada Pok Mak dari Nilai. Okey, ha, tahniah Pok Mak. Sebabnya ayat Pok Mak tu dia lebih kurang sama je dengan ayat rakan-rakan kita lain tu. Tapi dia ada satu kata kunci yang Mak Jo cari, yang menggunakan dialek Terengganu kan. Dekat ayat lain tak ada. Okey, jadi tahniah Pok Mak. Pok Mak nak dengar lagu benda, boleh WhatsApp Mak Jo dekat konti lah 0103446632. Nanti Mak Jo belanja lagu sebab dah menang untuk Makna saat ni hari ni eh. Untuk rakan-rakan kita yang tak menang tu, tak apalah. Lain masa, lain ketika, ada lagi liran anda. Ha, cuba bagi semangat sikit untuk Makna Zak ni tu kan. Boleh menang. Ha, Mak Jo boleh belanja lagu. Okay? Jadi 7.57 minit pagi dah pun kita ni. Lepas ni, pukul 8 pagi, kita ikuti seketika buletin Terengganu FM. Dan Mak Jo akan kembali untuk jam yang seterusnya nanti dengan topik chit-chat pagi kita. Apa ceritanya topik kita tu kan? Kena nantikan selepas ini.
0: Makna Zak ni cakap benda panjang-panjang lengur.